Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang gelah derai derai.
2: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
3: Apa revolusi mental itu, Bli?
4: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
3: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
4: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
2: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dihari oleh Tamulilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki

penari laki-laki. Tari oleg tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah dimulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, tari oleg tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: Selamat pagi, Rakelan Rey mau nyaringin ring program budaya RRI Denpasar sarang titiang gongge sintiang ge. Rakelan Rey kantering acara Rahajong Bali niki informasi lan tembang-tembang Bali. Topik kantong niki olahan buah pisang semeton sanes sampun nyaringin ring warsa pro 4 wenten atun yang seri udangan kekeran. Selamat pole penyemang nyaringin ge ring semang-semang mangkin medui pisang kependis sedang berbuah ge astengkara galungan panen tan malih numbas dados netunyang nggih. Astengkara tuniang, apa olahan buah pisang tunian niki nggih? Mungkin pisang goreng nggih, tuniang keripik nggih, atau sanelianan. Semeton durus nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajeng semeng nggih.
0: Rahajeng mawali Kak Angku.
1: Nggih.
0: Sehat.
1: Iki gadrone kena.
0: Sehat. Kak Angku sapun api.
1: Dados nini natah anu.
0: Ngerarah vitamin. Ngerarah ai dumun Kak Angku pang anget awak Kak Angku nge.
1: Sampun saneng gaya keni penyemang.
0: Titiang sampun Kak Angku pun api.
1: Ampun.
0: Sampun.
1: Mangan ye toyo putih anget misi es tu.
0: Main sarang bahangku pun api mangku sehat.
1: Ajengan sampun.
0: Sampun, nge. Ajengan biu pun api sampun.
1: Biu sampun nih kebetulan topik misi biu.
0: Napi ya isi biu?
1: Topik ke misi biu.
0: Nge pun api biu ampun dikonsumsi.
1: Makan sob masih biu.
0: Biu napi.
1: Biu kelembang tuh ge.
0: Biu kelembang warnanya napi.
1: Gede-gede ge.
0: Oh, ageng-ageng ya, warnanya tapi
1: orang-orang tepuk, anu biu tepung, itu anu dengan tepuk gagodoh tu kayak. Kalau gede-gede ni kayak, saja abisik itu sebut sedang ngajang pun ngajangnya nasi semangan buah anu.
0: Oh, pun cukup ngajang biu nih ke mantan ni. Yang dah diang godoh, kuda godoh nih ke man ke angku.
1: Tapi
0: yang dah diang biu nih ke godoh, kuda godoh nih ke man.
1: Yang dah diang ke godoh tu bisa yang ini. Penjual godoh tu bisa pat-pat lebih muman ke?
0: Oh lumayan, akhirnya niking ke Kak Angku ke? Kak Angku berarti nanin ngarianin, tapi wastane olahan goreng pisang, pisang goreng Kak Angku.
1: Ni lumayan, ya sebuya anu na bersiun biu ke kena sab masih di kuadi. Goreng bahan mana belum pernah yang mana godoh.
0: Okay, enten godoh, godoh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelan Terima Wali Nyaringin Gongga Sintia Ring Acara Rahajong Bali. Informasi lan tembang tembang Bali, topik olahan buah pisang. Pagi hari sekali mangkit, waktu yang sangat penting untuk memulai aktivitas dengan energi dan semangat. Karena itulah memiliki makanan yang tepat saat sarapan sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh sepanjang hari. Salah satu pilihan yang paling praktis, sehat dan mudah ditemukan adalah buah pisang. Karena manfaatnya neng ya Rakelan Rai, mengkonsumsi pisang di pagi hari memberikan energi dengan cepat, telur wenten membantu pencernaan lebih lancar, membantu menjaga suasana hati agar tetap baik. Makan pisang di pagi hari kebiasaan yang sangat sederhana membawa manfaat besar bagi tubuh. Selain praktis dan juga enak, pisang juga dapat membantu menambah energi, menjaga pencernaan serta mendukung suasana hati. Oleh karena itulah tidak ada salahnya menjadikan pisang sebagai salah satu menu sarapan sehat setiap pagi hari. Nge, informasi puniki dodos informasi terakhir saking RRI.co.id ring acara Rahajong Bali. Informasi lan teman-teman Bali. Nge, suksma dahat semata sana sama nyaringin gongnya sinti ring acara Rahajong Bali mangkin kali paletan demagi mapi kena tur elingan puniki makan makanan sana sehat nge atau buah-buahan sebagai pendamping ajeng-ajengan berat semata. Dan tak lupa gongge mengucapkan terima kasih banyak nih kesempatan sana yang sampun nyaringin ring Mansa Pro 4 tur Facebook programa budaya RRI Denpasar nge. Kangge anumun semeton gongge durung presiden ngonek puniki ring Facebook nge. Malah jebos utawi benjang-benjang pungkuran malah gongge sapa sangre semeton nge. Bagi mimpi kenoh malah jebos gongge lantrang nyaringin ring pabelibagan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali. Tetap puniki ring programa budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Bali dan Nusa Tenggara kini menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal pertama 2026, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,61%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara tercatat tumbuh 7,93% pada kuartal pertama 2026, melonjak dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 sebesar 3,22%. Adapun Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni 4,07%. Selanjutnya Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,68% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 1,18%. Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya, Widi Santi mengatakan, sumber pertumbuhan utama di wilayah Bali, Nusa Tenggara ini adalah pertambangan, industri pengolahan, dan juga pertanian. Raka dan Rai, demi Kian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, selamat pagi Rakaden Rai Program Budaya RRI Denpasar. Mawali puniki nyarengin sematon sami ring rahinu sukramangken ring tanggal 8 Mei war sekali talinda melikor nge. Sarang titiang gongga Sintia Rakalan Rai ring acara Pebelibagan Komunitas Kesarengin KPI Adi Provinsi Bali sekali biasa nyabran ring rahinu sukramangken nge. Kali ampura siki jam kimanten nge kantos jam dasa sembang maliji bos puniki nyarengin sematon sami. Dan tentunya Maliji Bos siaran puniki Rakalan Rai dados nyarengin ring lain telepon 0361-223361. Tur puniki dados mengajukan pertanyaan ring WhatsApp 04 0878 9882 2420. Ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar utawi ring Pro 4 RRI Denpasar sampun wenten live-nya nih secara visual dados saksiang ya. Semeton Rakalan Rai siki jam kita akan membahas topik yang luar biasa ya. Dan di mana kita ketahui kan di era digital makin skadi zaman makin kentarnya anak-anak tumbuh di tengah derasnya arus informasi, media sosial hingga minat niki budaya kompetisi yang kadang membuat seseorang ingin terlihat paling hebat, kentarnya menonjol diri dan ya napi wasan nggih yang paling berkuasa kan bisa dikatakan nggih, karena itulah nilai-nilai luhur warisan leluhur Bali sekali topik hari mangken wenten kalimatnya nih ada ngaden awak bisa yang mengajarkan agar tidak merasa paling bisa atau paling benar. Serta siki filosofi yaitu yang paling menarik kita bahas ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk. Seperti apa kita sudah hadir tiga narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang selami satu jam ke depan. Wenten Insinyur Imadi Aryasa, MPD Komisioner KPAD Bali, Bidang Pendidikan Pengisian Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Om Swastiastu, selamat pagi
1: Swastiastu,
0: Pak De.
1: Swastiastu Gak Sintia, Swastiastu pemirsa sami.
0: Sehat pada
1: termasuk narasumber muda kita.
0: Narasumber muda kita.
1: Betul, betul. Masa depan generasi-generasi cemerlang.
0: Terima kasih Pak De sudah hadir juga ya, siap, ya siap, di tengah-tengah kesibukan Pak De yang berkegiatan adat pastinya.
1: Padat.
0: Padat sekali ya, tapi sudah menyempatkan kita ajak ngobrol sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Dan Pak De juga sudah spill bahwa ada narasumber muda yang hadir di studio Pro 4, ada Made Agus Dwi Payana, Duta Literasi dan Direktur Pemrograman MP Trisma Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Ade Agus.
2: Om Swastiastu Kak Ge.
0: Sehat?
2: Astengkara sehat.
0: Astengkara sehat. Di samping Agus, dipanggil Agus berarti ya? Yeah. Oke, okay. Di samping Agus ada Pandi Madikaila Mahesa Garowita, Duta Trisma Remaja Berbudi Pekerti dan Ketua Ekstra Pandu. Om Swastiastu, selamat pagi Tata.
3: Swastiastu Mbok Ge.
0: Sehat?
3: Sehat. Luar biasa.
0: Okay, sehat luar biasa.
1: Mantap.
0: Topik hari ini juga cukup panjang dan luar biasa. Betul. Ya, tidak hanya kabar kita aja yang luar biasa, tapi topiknya juga luar biasa. Seputaran menjadikan prinsip adeng-adeng awak bisa sebagai pondasi pendidikan dan perlindungan anak dengan subtopik atau tagline-nya penguatan pendidikan karakter dan perlindungan anak melalui penerapan prinsip kearifan lokal Bali adeng-adeng awak bisa dan juga ilmu padi. Nah, gongnya ke Pak Dek dulu ya, ya sebelum siap, kita nanti ya kita tanya-tanya lebih ringan kembali ke adik berdua. Pak Dek, apa sih yang melatar belakangi Pak Dek mengambil topik yang cukup menarik kita bahas gitu ya Pak De ya. Ada dua kalimat dengan awak bisa dan ilmu padi. Ada hubungan apa di balik topik hari ini dengan
1: ini
0: kalimat Niko?
1: Sangat menarik yang perlu kita angkat kembali berbagai isu-isu sosial termasuk juga berbagai warisan leluhur kita. Jadi isu sosial yang sangat marak saat ini tentu kita tidak bisa pukiri dan kita tidak bisa menutup mata juga. Betul. Karena mata kita nggak bisa tutup dari berbagai media, termasuk media sosial, berbagai berita-berita media cetak, bahkan polisi, bagian media televisi bukan polisi. Jadi ini jujur aja kita sangat sedih, prihatin. Akhir-akhir ini begitu marak. Bayangkan puluhan anak di sebuah pondok gitu, sebuah pendidikan non formal, ternyata mengalami pelecehan. Kedua, baru-baru terakhir ini terjadi kasus yang cukup menghebohkan. Seorang anak bukan terjun, tapi diterjunkan oleh temannya dengan didorong sampai jatuh dari lantai 2, kemudian jatuh ke bawah. Bayangkan jatuh dari lantai 2, kalau betul-betul jatuh tanpa ada penghalang, bayangkan. Itu bukan hanya luka fisik, luka batin saja, tapi bisa jadi luka yang lain kan gitu. Tapi ini sendiri tidak bisa dipungkiri selain kasus-kasus yang sangat marak sebelumnya, termasuk kasus di jalanan, bayangkan anak-anak sekarang tidak lagi mengenal aturan untuk berkendaraan, bahkan kadang-kadang sedikit saja berkendaraan senggolan udah marah, pukulan, tawuran, bahkan terjadi kekerasan fisik, bahkan kekerasan yang lain juga. Jadi fenomena yang tidak bisa dipungkiri karena karakter itu bukan hanya terjadi pada karakter pada anak-anak kita yang masih dalam proses pendidikan. Kadang-kadang kita yang dewasa aja masih banyak masyarakat kita menunjukkan karakter yang tidak sesuai dengan jadi suri toladan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Gek Cynthia tadi, ya ngangguang bisa, paling benar, paling doa, dan paling-paling. Kadang-kadang bisa paling terus gitu. Ini yang menariknya. Karena paling akibat dari kecanduan berbagai masalah, berbagai kebutuhan, tuntutan, keinginan, sehingga kita banyak melupakan. Padahal leluhur kita sebenarnya sudah mewariskan banyak hal dengan kata-kata yang sederhana, tapi maknanya sangat mendalam. Karena itu betul-betul dilahirkan atau diciptakan, kemudian diturunkan di dalam dunia pendidikan keluarga, dunia pendidik masyarakat, mungkin dunia pendidikan formal zaman tahun 70-an, 80-an, tapi saat ini betul-betul sudah menjadi seperti punah. Bukan hanya dilupakan, mungkin sudah diabaikan gitu. Karena mereka menganggap itu seperti kuno, gak ada gunanya. Bayangkan kita mengenal ada ulah halu, jangan sampai kita gampangan, sedikit-sedikit gampang. Fenomena ini sudah berubah saat ini. Pakai Gojek, GoFood, dan lain-lain, semua dengan online. Kita dibuat terlalu mudah, sehingga kita menjadi memudahkan semuanya. Harusnya kita berproses, kadang-kadang kita ingin langsung jadi. Nah, belum lagi melajajuma dan lain-lain. Dan termasuk salah satu yang kita ingin angkat adalah dengaden awak bisa. Padahal kita sudah diingatkan dari leluhur kita. Bukannya dengaden awak bisa, orang Bali itu jangan menunjukkan diri mampu. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya rasa percaya diri karena didukung oleh rendah hati. Bukan sebaliknya rendah diri, tapi tinggi hati. Nah, itu sebaliknya. Faktanya, orang Bali di luar itu sangat terkenal. Kerja keras, rajin, disayangi, dihormati, dihargai karena mampu menempatkan kata adeng-adeng awak bisa. Karena kalau mereka berada di luar, di dunia minoritas, mereka akan selalu menanamkan nilai-nilai ini. Sedangkan kita di Bali, karena merasa mayoritas, kita merasa paling berkuasa, kita paling mampu, akhirnya kita lupa dengan warisan leluhur kita. Adeng-adeng awak bisa terbalik, paling bisa gitu. Jadi ini fenomena yang terjadi sehingga banyak sekali muncul, karena ada seorang anak merasa dirinya merasa bisa, mampu, apalagi orang tuanya anak pejabat, anak penguasa, kemudian anak yang punya kekayaan, sehingga dia merasa ego. Jadilah dia seperti kepala geng, dia mengatur-ngatur temannya sehingga dia bisa mendikte, bahkan membuli anak-anak yang mungkin kalem, kemudian rendah hati, yang itu akan menjadi musuhnya mereka karena mereka tinggi hati. Mereka gak suka orang yang rendah hati, terlalu percaya diri, apalagi yang, tapi mereka gak pernah menunjukkan diri kemampuannya, tapi merasa dirinya mampu. Nah, ini yang menjadi sumber malapetaka ke depan jikalau dunia pendidikan kita tidak menanamkan nilai-nilai itu. Kita sibuk dengan menanamkan pengetahuan, ilmu, teknologi, digital, AI, Gemini, ChatGPT, dan lain-lain. Hanya itu yang kita tanamkan. Karena kita ingin mencari nilai, angka. Kita tidak mencari nilai value. Jadi value. Jadi nilai-nilai yang tersembunyi kita lupakan, sehingga karakter anak kita

0: ke dunianya masyarakat supaya mereka terketuk hatinya sedikit, masuk di telinganya, mudah-mudahan diolah di hatinya untuk kembali tersadarkan. Kita sudah melupakan warisan leluhur, kita harus bangun lagi, kita harus bangkit lagi, kita tanamkan lagi akar-akar yang baik, yang bermanfaat, yang bisa menjadi fondasi bagi pendidikan termasuk perlindungan anak.
1: Okay.
0: Begitu guys Cynthia.
1: Ternyata masih banyak isu sosial
0: ya
1: yang kita temui di media cetak, media sosial, terus media televisi. Tidak dipungkiri di zaman sekarang kan sudah banyak hadir juga menjamur gadget gitu ya Pak Dek ya.
0: Belum mungkin lagi digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Dimanfaatkan jadi panggung untuk mencari popularitas supaya dapat hasil dan manfaat. Nah ini yang berbahaya lagi. Kita harus percaya diri, mampu menangani dan menyelesaikan sendiri.
1: Oke Pak Dek, kembali ke prinsip budaya dulu Pak Dek ya. Prinsip budaya salah satunya ada ngaden awak bisa. Berarti anak-anak bisa dikatakan sekarang setengahnya, bukan setengahnya lagi, hampir seluruh anak-anak tidak mengenal itu prinsip kearifan lokal kita. Untuk mengenal kembali, menanamnya kepada anak-anak seperti apa Pak Dek, kalau dari peran orang tua?
0: Kita harus memasukkan semua unsur berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan masa depan, termasuk kearifan lokal, dimulai dari dunia pendidikan. Yang utama dan pertama adalah keluarga.
1: Keluarga
0: lah yang harus sadar dulu, kemudian baru dimasukkan dunia pendidikan formal di sekolah, semua jenjang, mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, baru masuk ke lingkungan masyarakat. Jangan sampai di masyarakat kita pendidikannya adalah pendidikan minum-minum, arak, gup, dan lain-lain. Nah itu yang berbahaya. Penanaman nilai ini harus dimulai semua pendidikan. Menjadi budaya adalah pembiasaan.
1: Betul. Budaya kebiasaan kita berarti Pak Dek ya. Kebiasaan yang tidak dilakukan dengan buruk ya. Kalau di lingkungan Kak Agus sama Kak Tata, apa masih melihat teman-teman sebayanya itu ya bisa dikatakan merugikan lah gitu, dirinya sendiri dan lingkungan sekitar ya. Mungkin ya contoh kecil lah ya, pulang tidak tepat waktu sekolah gitu kan, pembentukan karakter juga ya Pak Dek ya. Terus mungkin tidak izin sama orang tua. Itu masih gak melihat fenomena yang paling sederhana dulu deh di lingkungan Kak Agus dan juga Kak Tata? Dari Kak Agus silakan.
2: Mungkin kalau misalnya kita mengatakan hal seperti itu ya Kak, di bidang pendidikan karakter mungkin sangat marak sekali. Apalagi sekarang di tingkat SMA, pastinya itu hal yang mutlak gitu lah. Jadi pastinya mereka mengikuti kegiatan organisasi, kegiatan sosial yang dimana untuk waktu dan di masa itu mungkin sampai malam, larut pagi. Itu mungkin di sana kalau misalnya minta izin dan lupa kabar orang tua itu mungkin hal yang mutlak banget ya, yang menjadi kesalahan, yang menjadi kebiasaan gitu. Jadi masih banyak pendidikan karakter hal itu yang sering kita lihat, tapi mereka kurang aware, kurang perhatian dari hal itu. Mungkin dari Tata bagaimana?
3: Kalau dari Tata sendiri Kak ya, tadi mungkin dari sisi Agus nyeritain tentang gimana organisasi, tapi kalau Tata sendiri dari pengalaman pribadi yang cukup buat Tata kayak mempertanyakan gitu. Pada saat proses belajar di kelas, tadi Tata juga tertarik banget sama yang bilang sama Bapak ya, dimana tadi Bapak bilang banyak rata-rata orang-orang sekarang, soalnya remaja kita sekarang tuh lebih berfokus ke ngejar angka, nilai di angka nilai.
1: Daripada nilai value.
3: Iya benar, tanpa peduli sama gimana sih apa ya, karakter kamu, sikap kamu di kelas kayak gitu. Jadi kadang di kelas Tata sempet sampai kepikiran kayak apa dong gunanya kamu pinter ketika kamu gak bisa menghargai entah itu temenmu yang bahkan sebaya sama kamu, dan gimana caranya kamu nanti bisa menghargain orang yang bahkan lebih tua daripada kamu ketika kamu bahkan gak bisa respect sama temenmu kayak gitu. Kadang Tata sempat berpikir kayak gitu sih Kak. Jadi itu salah satu pengalaman yang emang udah kerasa banget.
1: Oke. Kalau dari pribadinya Kak Tata sama Kak Agus, paling sederhana deh pemahaman untuk teman-teman kita dan juga Kak Gongge juga, bagaimana cara menanamkan nilai rendah hati? Dia paling bisa gitu ya Pak Dek ya. Pokoknya rendah hati, apalagi kita kan masih berproses gitu ya pada zaman sekarang gitu. Gimana kalau dari Kak Tata?
3: Oke, kalau dari Tata sendiri mungkin di sini Tata izin ngulas dulu kali Kak. Sebenarnya kalau dari Tata sendiri mendefinisikan edeng aden awak bisa nih, jujur ini salah satu pegangan yang selalu Tata bawa ya. Oke, mungkin ada enggak percaya-percaya, tapi ini benar-benar sering Tata bawa banget. Karena dari edeng aden awak bisa ini Tata justru belajar kayak jangan pernah merasa puas. Banyak banget pelajaran yang masih nunggu kamu. Jadi kamu gak berhenti dari hasil yang udah kamu dapetin hari ini aja. Besok kamu masih harus berjuang, dua hari lagi kamu masih harus berjuang. Dan kadang itu yang luput dari kebanyakan anak-anak remaja Kak. Kenapa? Karena yang pertama mungkin udah terlalu banyak ekspektasi yang ditaruh di mereka, dari entah itu branding mereka yang sudah ada di media sosial kayak gitu kan. Jadi banyak banget ekspektasi yang

0: ditaruh di diri mereka, sehingga mereka mungkin ada rasa untuk takut kehilangan, maksudnya kayak mengecewakan ekspektasi-ekspektasi yang udah ditaruh di mereka. Jadi kadang itu yang buat mereka kayak, oh aku harus bisa terus nih, kayak gitu. Terus kadang aku udah bisa nih, aku udah bisa, kayaknya kamu kurang ini deh sini biar jadinya kayak memerintah gak sih kak kesannya. Nah jadi gimana baiknya kalau tips dari Tata sih sebenarnya sesimpelnya biar tetap memegang prinsip adeng adan awak bisa ini, yang pertama pendefinisian dari rendah hati itu sendiri. Yuk kita mulai dulu deh dari pembiasaan-pembiasaan kecil kita dulu, kayak gitu. Kayak gak harus kamu rendah hati, orang-orang tuh kan beda-beda kak ya, maksudnya kayak dalam konteks apa mereka memandang kayak, oh aku harus rendah hati di sini gitu. Tapi kayak okay, kita mulai dari lingkup terkecil kita aja deh dulu, rendah hati antar sesama deh dulu, kayak okay, aku sama Tata sama Agus misalnya sekarang. Kayak gak mungkin Tata merasa, oh Tata paling lebih bisa nih daripada Agus. Tapi kayak ada setidaknya rasa respect antara kita, kayak okay, kamu punya pandanganmu, kamu punya apa yang memang menjadi peganganmu, dan aku juga punya, kayak gitu. Tapi jujur kalau ngomongin rendah hati ya Bapak ya, itu adalah salah satu hal yang menurut Tata pribadi emang sulit untuk, maksudnya didefinisikan di tiap-tiap orang, dan jadinya itu ketika sulit didefinisikan pada akhirnya kayak akan sulit diimplementasikan juga sih sebenarnya. Jadi ya itu.
1: Oke, kalau dari Kak Agus bagaimana sih prinsip dari kearifan lokal ada ngade anak-anak bisa dari cara menanamkan nilai rendah hati? Kalau tadi kan sudah mengulas panjang sekali ya rendah hati seperti apa dari tanggapan Kak Tata, kalau Kak Agus seperti apa?
2: Kalau misalnya kita bahas tentang topik ini ya Kak, pastinya itu sangat kompleks sekali. Apalagi membahas tentang kearifan budaya, yaitu dengan awak bisa sama ilmu padi. Sebelum kita ulas lebih jauh nih Kak ya, mungkin remaja Yowana sekarang minim banget mengetahui bagaimana sih asal-usul dari adeng-adeng awak bisa. Betul. Adeng-adeng awak bisa itu merupakan termasuk penggalan atau cuplikan dari geguritan basur. Geguritan itu adalah kumpulan-kumpulan pupuh, dimana adeng-adeng awak bisa ini termasuk dalam pupuh ginade. Yang disampaikan melalui pupuh ginade, yang dimana geguritan basur ini itu ada ceritanya. Jadi ada ilmuwan ya yang menguasai ilmu hitam, itu dia kalah melawan musuhnya
1: ilmu putih ya.
2: Ilmu hitam dan ilmu putih gitu Kak. Jadi di mana di cerita itu dikatakan bahwasannya si ilmu hitam ini kalah melawan si ilmu yang lainnya ini. Akhirnya kalah, dia dinasehati oleh salah satu pemangku orang suci. Nah, pada saat penasehatan itu dilakukanlah di pupuh ginade ini, di adeng-adeng awak bisa. Nah, itulah menjadi salah satu pondasi atau dasar kita di Bali ya, sebagai kerama Bali, sebagai hal landasan untuk kita berperilaku, yaitu rendah hati. Karena ini merupakan suatu hal yang mutlak, memang mutlak ya, sebagai sebuah pondasi yang dimana mengingatkan kita untuk tidak menyombongkan diri, seperti itu. Ini bawa sedikit kerpean ya. Jadi mungkin banyak seperti literatur-literatur yang Agus baca juga memang dikatakan seperti itu. Karena dari pendahulu juga, dulu-dulunya kita sebagai anak kecil ya, dengan ibu orang tua kita, kalau misalnya tidur sering nyanyikan adeng-adeng awak bisa. Karena kan anak kecil itu punya sensor blueprint ya Kak, jadi dia mendengar dan juga dia meresapi walaupun dia tidur. Gitu. Itu di apa namanya dilakukan di zaman dulu. Dan juga pepatah orang Bali itu sering mengatakan sesane manut linggih, linggih manut sesane. Jadi ini merupakan implementasi juga dari prinsip adeng-adeng awak bisa. Jadi kita mengetahui dari sini bahwasanya adeng-adeng awak bisa itu dapat menciptakan pola-pola pemikiran yang baru, terutama dalam pendidikan karakter. Dan juga di Bali kita mengenal yang namanya tata krama, tata kramaning urip. Bagaimana kita membuat sebuah tata krama dalam kehidupan seperti itu. Kita ibaratkan seperti ini, sepintar-pintar apapun orang tapi tidak memiliki etika tata krama, itu orang pasti akan mendoktrin bahwasanya dia bukan orang yang baik, bahkan tidak sangat baik seperti itu. Jadi rugi kalau misalnya kita tidak memiliki tata krama yang baik seperti itu. Dan juga kalau misalnya sekarang nih kita bahas tentang perlindungan anak. Nah, perlindungan anak tuh pasti ada yang namanya perundungan.
1: Perundungan iya.
2: Perundungan anak, mau itu bullying dan segala macam ya, Kak. Jadi di prinsip adeng-adeng awak bisa ini, si pelaku perundungan ini artinya dia sudah lempas. Karena kenapa? Dia merasa dirinya paling bisa. Yang disampaikan oleh Tata sama Pak Kadek tadi. Paling bisa, mampu, paling pintar, paling di atas langit lah. Nah, kaitannya juga sama dengan ilmu padi. Padi semakin tumbuh pasti semakin merunduk. Ya, dia bakal lupa dengan hal itu. Jadi singkat saja, bagaimana cara kita untuk menanamkan prinsip pendidikan karakter di kearifan lokal budaya Adang Adat Awak Bisa ini, bagaimana kita sedari dini kak, sedari dini membersihkan juga dari peran orang tua, peran masyarakat, dan juga baik sekolah. Itu dari pengampu kepentingan, baik itu di sekolah, pemerintah, dan juga kalau misalnya kita lihat isu di media sosial pasti ada yang namanya flexing.
1: Flexing, iya.
2: Zaman sekarang pada ya. Habis dari RRI, Agus bakal flexing. Mengunggah di media sosial. Nah, semestinya itu bukan termasuk dari menyombongkan diri, karena kita menjadi sebuah tutor sebaya buat mereka, kayak sebagai apa, betul loncatan, ih dia bisa seperti ini, masa aku tidak, gitu. Jadi mungkin banyak orang yang mengasumsikan ke konotasi yang negatif, ih dia sombong nih di media sosial. Sebenarnya enggak, karena dia kan di media massa. Nah, di mana kita bisa dikatakan menyombongkan diri dan lempas dari Adang Adan Awak Bisa, itu dari kehidupan kita. Bagaimana kita tidak memberikan kesempatan untuk orang lain bisa? Mungkin seperti di kelas membungkam hak suara. Misalnya nih Agus sama Tata di kelas, Agus mau jawab, tapi Tata yang paling menggebu-gebu karena dia tinggi hati dan juga dia pengen kelihatan paling mampu. Nah, itu yang dapat dikatakan kita lepas dari prinsip Adang-Adang Awak Bisa, bukan dari media sosial. Karena media sosial kan di media massa. Dia menjadi sebuah apa ya, bilang role model seperti itu untuk membantu pembentukan karakter mereka. Kalau misalnya semakin sering kita menjadi sebuah patokan buat mereka, akhirnya mereka akan berubah. Iya, aku harus rajin belajar, aku harus mengikuti kegiatan ini biar bisa mungkin lebih atau ya setara lah seperti itu.
1: Oke. Itu salah satu contoh ya mungkin dari kehidupannya Kak Agus, yang mana patut kita untuk menyombongkan diri tapi dalam tanda kutip itu fleksi media sosial untuk menikmat publik mungkin ya Pak Dek ya.
3: Betul.
1: Untuk apa ya, memberikan motivasi lah kepada orang-orang.
3: Inspirasi kepada masyarakat.
1: Betul, Pak Ade dan juga Kak Agus, Kak Tata, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan bahas kembali di sesi kedua dan menerima pendengar kita seperti apa sih mungkin di kehidupan Raka dan Rai penerapannya gitu ya untuk anak-anak. Ya, agar Adang Adan Awak Bisa ini selalu menjadi pedoman dasar untuk kehidupan anak-anak Raka dan Rai, yang dimana Indonesia menuju generasi emas katanya. Betul, 2045. Nanti kita akan bahas kembali, tetap di Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
5: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
4: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Kalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
5: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
4: Oh, begitu ya Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
5: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan Topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
9: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi, Raka dan Rai mewali nyaringin gongga Sintia ring acara Rahajam Bali Pabelibagan Komunitas Kesaringan KPAD Provinsi Bali. Kantor Munike narawakiannya wenten Bapak Kade Ariasa dan juga Kak Agus dan Kak Tata ya. Raka dan Rai gongga sapa sangger semeton yani wenten pitakan durus gongga sampun mungkah ring lain telepon 0361 223361, mengajukan pertanyaan ring 0878 9882 2420. Sapa sangger dumun, Om Swastiastu, selamat pagi.
10: Om Swastiastu, selamat pagi.
11: Pagi, Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tubiang Yoga,
11: Budayan Gunung Karang. Tubiang Yoga, mumpung paling top niki.
10: Tiga niki.
11: Suksmo.
10: Sane ke kali, kantun muda-muda.
11: Wah, niki remaja masa depan niki.
10: Seneng pisan, anu ngelantur publik bagan niki.
11: Nih.
10: Sane siki sampun guru, ijak kanur, niki pun. Sirang sidang di tiang matakan sama ade nggih.
11: Nggih, Pak Kade tiang.
10: Pak Kade. Nggih. Ade ring video enten sekolahan napi-napi niki.
11: Tiang tugas ring Komisi Perlindungan Anak ring di Provinsi Bali. Terus di tiang juga ngayahin murid medue sekolah Taman Pendidikan Sarinrari ring Desa Mas Ubud kenten.
10: Jauh Ibu. Pisan,
11: niki sakit nafasan. Tenapi pokoknya yang penting jauh di mata, jauh di jarak, tapi hati kita akan dekat untuk memajukan masyarakat Bali kita. Bih, becik pun mentan putu nge.
10: Kedisiplinan, unik tata krama.
11: Becik pisan.
10: Umur kelas 1 niki.
11: Nggih.
10: Jadi yang mendidik serang diri walaupun ajinya ditakutin nyarang ipun mendidik
11: nama kayo. Nggih, nggih.
10: Titiang meler, demang lo medue kedisiplinan.
11: Patut.
10: Bahasa Bali sane alus.
11: Patut.
10: Anak-anak makin kan arahan ke bahasa Bali meriki jawabannya Indonesia.
11: Bahkan bahasa Inggris malah Bu. Bahasa Inggris lagi sekarang anak-anak.
10: Ingin, niki titiang anak agung malu medue tata krama.
11: Patut.
10: Putun titiangnya walaupun dan dididik ibu kandungnya titiang sebagai nih yang mendidik.
11: Patut.
10: Titiang meler pisan ke kesiplinan, kebersihan, belajar tata krama halus, ramah-tamah sareng semeton
11: kayak gitu. Betul.
10: Ya, tapi cara titiang ampun si titiang arahkan jangan buang sampah.
11: Nih.
10: Harus rajin ajung belajar supaya punya masa depan. Rajin sekolah niki Pak Gede.
11: Nggih.
10: Ping kalih niki.
11: Nggih, betul becik.
10: Memang duwe sekolah bule niki mengangkat ipun.
11: Nggih, nggih,
10: nggih. Di sekolahkan ring iko.
11: Nggih.
10: Kewonten kenten sampun ramah enak pinak kebersihan tata krama bahasa Bali niko durung.
11: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih. Sampun Tubiang. Nggih, nggih.
1: Nggih, nggih Tubiang. Niki kecawe sareng Pak Dek, nggih. Nggih,
11: menarik pisan niki.
10: Nggih,
11: nggih, nggih Tubiang niki.
10: Nggih,
11: nggih. Nggih, nggih, nggih. Suksema, suksema, suksema, nggih.
1: Suksema Tubiang.
11: Niki salah satu fenomena yang marak mungkin. Alit-alite baik itu anak kita sendiri termasuk cucu-cucu, putu-putu. Bahkan fenomena sekarang itu putu atau cucu diurus oleh nenek kakeknya.
1: Nenek kakeknya. Karena kesibukan
11: alasannya orang tua. Kedua orang tua sibuk. Mm-hmm. Alasannya katanya tuntutan kebutuhan harus cari uang. Mm-hmm. Apakah benar kebutuhan itu semata-mata uang? Semata-mata materi kan gitu. Mm-hmm. Kadang-kadang kita melupakan diri bahwa kebutuhan masa depan kita bukan hanya uang. Kalau kita kehilangan masa depan seorang anak, seberapapun banyaknya harta kita termasuk uang, tidak akan ada artinya nilainya. Bahkan ada anak yang meninggal terlalu dini, anak yang meninggal kecelakaan, bahkan anak yang meninggal karena bunuh diri. Itu bisa jadi sia-sia harta dan kebutuhan yang kita katanya tuntut tiap hari sehingga kita melupakan tugas kita. Fenomena yang terjadi seperti ini, bahkan sekarang ada orang tua yang karena mampu secara materi kemudian dia sibuk katanya kapal pesiar kek, kemudian dia punya jabatan kek, dia punya karir, kemudian anaknya disekolahkan di sekolah internasional, kemudian speak English every day, lupa dengan bahasa ibunya. Kadang-kadang dia bahasa Indonesia, kemudian dia lupa bahasa Balinya, bahkan kadang-kadang dia dipanggil dengan bahasa Bali, gak mau nyaut bahasa Indonesia, gak mau, minta bahasa Inggris. Nah ini apakah suatu hal yang patut kita teruskan, patut kita tanamkan? Tentu ini akan menjadi sebuah indikasi awal kita akan kehilangan jati diri. Termasuk jati diri sebagai warga Bali, masyarakat Bali yang ditanamkan betul-betul yang namanya karakter, kearifan lokal, kemudian budaya, tradisi, seni, dan lain-lain yang diwariskan leluhur kita. Dan tentu ini yang memulai itu bukan Ida Betara yang turun dari atas. Apalagi kita berharap speak English, come here sir, gitu, madam. Jadi kita datangkan bule-bule untuk mendidik anak kita, kan aneh jadinya. Mereka tidak akan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Mereka menanamkan nilai-nilai budaya Barat. Yang perlu turun adalah kita bersama. Mulai dari orang tua itu sendiri, kemudian masyarakat, para tokoh, termasuk pemerintah kita. Pemerintah kita dari pemerintahan Banjar, desa adat, desa dinas, sampai semua lini kehidupan pemerintahan itu harus turun untuk menyelamatkan generasi penerus kita. Generasi emas itu bukan berarti cemerlang emas mewah. Generasi emas adalah emas yang punya nilai tinggi meskipun dia sederhana. Emas itu tidak akan pernah luntur dikekang zaman, apalagi kena cuaca dan lain-lain. Itulah sebenarnya generasi yang dimaksud emas. Cuman sayangnya sekali lagi Tubiang, jangan sampai putus asa, jangan sampai berhenti, harus berjuang. Jikalau ayah, bunda, bapak, ibu, orang tuanya kurang, ibu Tubiang sebagai kakek atau neneknya harus berjuang. Jangan sampai kehilangan cucu, apalagi kehilangan jati diri orang Bali. Jadi sekali lagi, cara mendidik seperti ini adalah suri toladan. Kita gak bisa akan merentah, ngasih teori, kemudian mengingatkan, apalagi mendisiplin, gak bisa. Mendisiplinkan itu harus dimulai dengan suri toladan. Siapa yang mulai? Kalau kita ingin anak kita disiplin, kitalah yang disiplin dulu. Kalau kita ingin anak kita punya tata krama, kitalah yang bertata krama dulu.
1: Orang tua
11: guru itulah digugu dan ditiru.
1: Betul, role model orang tua kita, Pak Dek. Kalau dari kita ulas kembali isi dari Pupuk Ginada, kan ada kalimatnya ada ngadain awak bisa. Apakah masih beberapa bait ya, Pak Dek, ya?
11: Ayo, coba
1: kita ulas
11: dulu.
1: Mungkin dari Pupuk Ginada ya. Kalau diimplementasikan kehidupan sehari-hari seperti apa? Apakah memang bisa membantu untuk lebih meningkatkan pendidikan karakter anak-anak?
11: Sudah sangat pasti.
1: Sudah sangat pasti.
11: Sudah sangat pasti. Ayo coba dinyanyikan satu
1: isinya
11: persatu.
1: Mungkin.
11: Ayo, satu, dua, tiga.
1: Ada

0: Riana juga memiliki hak untuk bersuara kan, bersuara dan bersuara. Bagaimana kita memanfaatkan adanya pemangku kepentingan? Kita di sekolah punya guru. Di luar juga kita punya orang yang bisa membantu seperti itu. Pemerintah juga harusnya mendengarkan bagaimana suara anak. Nah, tapi di sana juga kita bisa sebagai seorang duta literasi ya, mantan duta literasi.
1: Oh, mantannya ini ya, sudah selesai bertugas. Oke.
0: Mungkin dari kami ya, misalnya bilang kami karena kami juga dalam satu ruang organisasi, juga bekerja sama dengan perpustakaan di sekolah. Dia mau utama itu bagaimana cara kita menginisiasikan Dengar dan Awak Bisa prinsip ini, kearifan lokal budaya, kita buatkan dia sebagai sebuah cerita. Cerita fiksi.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Jadi kita akan membuat alur cerita yang sebagaimana rupanya yang mengangkat tentang kearifan lokal budaya ada ngadat Awak Bisa tapi belum terrealisasikan.
2: Segera direalisasikan oleh Madya Padma Production.
1: Betul. Ini kan mantan dari duta literasi, siapa tahu nanti penerusnya ya dari ketua atau duta literasi bisa nih programnya atau inisiasinya ya terrealisasikan. Oke, lanjut Kak Agus.
0: Oke. Mungkin permasalahan memang itu tanda kutip adalah bagaimana cara kita merealisasikan. Bagaimana cara kita untuk membuat suatu tulisan itu agar pembaca itu juga merasa tertarik, terus juga tetap tidak menghilangkan kearifan lokal budaya. Itu banyak aspek yang perlu kita perhatikan. Jor-joran kita membuat buku pakai GPT kan enggak ya. Juga harus menelaah dari asal usulnya, dari akarnya, itu juga butuh waktu yang lama. Mungkin bisa nanti juga suara ke pemerintah ya.
1: Kan didengar langsung pas ini ya di RRI. Oke, Kak Agus dan juga Kak Tata, Pak De, ini kan sudah waktu. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan ada sesi terakhir. Kita bahas statement gitu dari Kakak Tata, Kak Agus, apa sih yang perlu ditekankan kembali dari topik hari ini gitu ya. Betul ya, dari apa pembahasan Kak Agus dan Kak Tata, literasi sudah ada peningkatan, karakter pastinya sudah ada juga, apalagi ada dutanya gitu ya, menjadi perantara untuk teman-teman sebaya kan lebih gampang untuk berkomunikasi ya. Nanti kita akan lebih memahami seperti apa orang tua memberikan pemahaman ke Pak De ya. Tapi ya, untuk teman-teman sebaya itu PR-nya Kak Tata dan juga Kak Agus ya. Tapi nanti ya, kita jeda dulu, tetap di program Budaya RRI Denpasar.

0: Gerakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal weh. Mai.
0: Yah, sajo. Salam menyamodogen jik tiba.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ring marga yang urup hitung desa dan pasar gongga Sintia puniki mewali nyaringin semeton ring pabelibagan komunitas kesarengin KBAD Provinsi Bali. Ke Pak Dek, niki di sesi terakhir apa yang ingin Pak Dek tekankan untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya Bali? Tata topik hari ini Pak Dek, silakan.
3: Ya, yang ditip sebuah apa kata-kata suci dari seorang Ido Pedande.
2: Ini.
3: Jadi tonglah karang sawah, karang awaki tandurin. Nah ini penting sekali, filosofi dari Ida Pedanda Made Sideman dalam guguritan Selampah Laku. Yang artinya jika kita tidak punya lahan, sawah, atau harta materi ataupun, maka lahan dalam diri itulah yang harus kita tanami. Apa

0: yang kita pakai menanami, ya ilmu pengetahuan. Jadi salah satu lahan dalam diri yang dapat ditanami kapan saja, di mana saja, itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan dengan memegang prinsip edeng adena wak bisa, itu mengajak kita untuk tidak merasa paling mampu dalam hal apapun, tetapi kita harus belajar terus, berproses, berbagi, merendah, tetapi seperti ilmu padi. Jadi itulah yang perlu ditanamkan. Semakin berisi, kita akan semakin merunduk, bukan semakin meninggi, dan itu akan semakin kuat, sehingga lahan kita akan menjadi subur, sehingga bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk banyak orang lain. Dan itulah ilmu yang perlu ditanamkan, sebagaimana tong ngelah karang sawah, karang awaki tanduran, itu harus ditanamkan. Semoga ada manfaatnya.
1: Iya, terima kasih Pak Dek. Kalau dari Kak Tata, apa Kak Tata, silakan.
2: Kalau dari Tata sendiri, lewat edeng adena awak bisa ini, pastinya tetap ditekankan tentang gimana kita sebagai anak remaja untuk tetap menjaga kerendahan hati, gimana kita tetap mau terus belajar tanpa merasa cukup, karena seperti yang dikatakan juga, ilmu itu gak pernah habis. Pendidikan itu gak ada, apa ya, gak ada expired-nya. Pendidikan
1: itu hanya makanan saja.
2: Iya, benar. Pendidikan itu terus berjalan. Jadi karena setiap manusia yang merasa paling tahu itu akan berhenti belajar, tapi manusia yang rendah hati dia tidak akan pernah berhenti belajar dan akan terus mengambil atau memperoleh, mencari pendidikan yang memang baik untuk dia, kayak gitu sih Kak.
1: Oke, cahaya di luar sana untuk generasi muda, inilah. Betul. Duta-duta kita ya, kata-kata mutiara pagi hari ini. Kalau Kak Agus melengkapi kata-kata hari ini seperti apa sebagai pemantik anak-anak muda?
3: Sebagai pemantik, kita awali dengan semua bermula dari kebiasaan.
1: Kebiasaan, budaya berarti ya.
3: Budayanya adalah taki-takining sewa ke gunawide.
0: Wow.
3: Jadi masa muda itu adalah masa untuk menuntut ilmu dan belajar. Seperti itu. Jadi jangan takut gagal saat kita melangkah satu langkah untuk melangkah selanjutnya. Jadi kita tetap berada di pondasi dengan berlandaskan edeng-edeng awak bisa.
1: Terima kasih Kak Agus, Kak Tata, dan Pak Dek. Luar biasa ternyata ya Pak Dek mengajak generasi muda hari
0: ini. Padahal spontan.
1: Iya, spontanitas tidak ada apa ya, tidak ada cerpekan segala macam gitu ya. Walaupun memang ini kan sebagai apa ya, kita nggak ada briefing sebelumnya Pak Dek ya, spontanitas kita
0: memang
1: membahas.
0: Memang sengaja tanpa kisi-kisi apa?
1: Iya, tanpa kisi-kisi ya. Cerpekan pasti
0: berarti
1: ada.
0: Berarti Pak Pala sebagai penunjuk arahnya. Cuma Pak Pala nih.
1: Kompasnya penunjuk arahnya, betul-betul. Oke, rekan dan terus semoga bermanfaat untuk hari ini ya. Topik kita tentang menjadikan prinsip edeng-edeng awak bisa sebagai pondasi pendidikan dan juga perlindungan anak. Semoga dari pembahasan ini semakin minim ya isu-isu sosial yang kita lihat di lingkungan kita sekitar, dan juga semoga kita menjadi pelopor dan pelapor ya Pak Dek,
0: ya betul,
1: dengan apa-apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Tuh. Mungkin demikian Dumun Raka dan Rai Wesong Gongnya Sina Wetam di Dede Dumun Sana Nyaringin Kantos Jam 3 Sanje Malije Bos Yen Wentan Atur Gongnya Dorong Manut Gongnya Sina Ngusur Gegerana Pengampura Maka Wesong Aning Atur Puputan Gongnya Sina Untuk Uncarang Para Masanti Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi, Rakyat Terai. Gubernur Wali Wayan Koster menghadiri sosialisasi pengelolaan sampah sektor hotel, restoran, dan kafe di Kabupaten Badung pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali kini menjadi isu serius, terutama karena sekitar 41% sampah berasal dari sektor pariwisata horeca. Gubernur Koster mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Badung yang dinilai sudah memiliki pemetaan lengkap dalam penanganan sampah, mulai dari identifikasi masalah hingga strategi jangka pendek dan juga panjang. Ia juga menyebut telah terjadi kemajuan signifikan sejak penutupan TPA Suwung. Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab besar karena menjadi pusat destinasi wisata dunia. Ia menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah overload dan menimbulkan polusi, sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. Gubernur menekankan pentingnya perubahan perilaku dan keberanian untuk disiplin mengelola sampah demi menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. Saat ini, volume sampah di Badung mencapai sekitar 800 ton per hari, sementara Kota Denpasar sekitar 1.300 ton per hari. Karena itu, seluruh pelaku usaha pariwisata diminta mulai mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usaha masing-masing dan tidak hanya mengandalkan dana CSR. Mulai Juli mendatang, TPST Suwung hanya akan menerima sampah residu, sehingga pelaku usaha diwajibkan memiliki sistem pengelolaan sendiri atau bekerja sama dengan pengelolaan lain. Sementara itu, Bupati Iwayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Badung dengan kontribusi lebih 70% PAD berasal dari pajak hotel dan juga restoran. Namun di balik pertumbuhan tersebut, Badung juga menghadapi tantangan lingkungan seperti kemacetan, banjir, krisis air bersih, dan persoalan sampah yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Raka dan Trey, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Mempatung. Mempatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mempatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mempatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mempatung masing-masing individu. Dalam tradisi mempatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi lukaimat dan falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan lukaimat, kunafa, dan falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat pagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

ketiga, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan pretzel atau bris dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpul dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. Keempat, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan salsa. Amerika bersuara. Kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: Usaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya Forum Group Discussion atau FGD, perencanaan strategis, penguatan platform dan forum, koordinasi Pantafelik dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim digelar di Sanur Resort Watu Jimbar, Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Bali tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, serta mitra internasional. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, De Bagus Gede Adnyana Putra, mengatakan forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di Bali. Ia juga menjelaskan Bali memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, gempa bumi, longsor hingga tsunami. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan iklim yang memicu meningkatnya intensitas curah hujan dan potensi bencana hidrologi. Melalui FGD tersebut diharapkan FAPOM koordinasi lintas sektor dalam saat ini semakin aktif untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi serta pertukaran informasi bencana dan adaptasi perubahan iklim menuju ketahanan keberlanjutan di Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin bentan sawidra menika sami wonten naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai nalar dados nyaringin live nyabran terahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Rosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan Rai, para pemirsa semudah didiang sering kantun bergabung ring pro 4 suara budaya Bali. Ini dijugi pada menggenah dumugi kantun pangin didiang stata kena. Dari Mahendra sana makin mewali nyarangin para pemirsa ring rahina sukre putus Mei warsa kali tali 6 likur. Jagi ring titiang para pemirsa ring siaran teras UMKM sarangin Gusti Ngurah Amaroke, beliau niki adalah owner dari Nirmala Oil. Dan untuk topik yang kita akan bahas kada niki manfaat daun beringin. Nah, pastinya sampun mulai jebos itu dane jagi sangra ditiang ring line telepon 223361 dan tentunya juga bisa mengikuti siaran kami ring Facebook secara visual. Tentu ring Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Sedemangkin sangra ditiang dumun Om Swastiastu, selamat siang Aji Ngurah Amaroke.
1: Swastiastu, rahajang siang Bapak Dede.
0: Punapi, sehat.
1: Astung karo sehat selalu.
0: Beliau niki tetap fresh nggih. Ring ditiang ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Ji, niki topiknya manfaat daun beringin. Seperti yang kita ketahui nih ke daun beringin niki kan apa ya, kita sakralkan kan niki nggih. Karena kegunaannya satu pada waktu acara Pitre Yadnya. Kan wonten istilah nganget daun beringin.
1: Ya, betul betul sekali Pak.
0: Nah, dari sana niki kita simpulkan bahwa kita sangat menghormati yang namanya daun beringin. Nah, secara alami daun beringin nike dapat banyak menyerap air. Nah, seperti ini kan. Dan secara keseluruhan sih pastinya pohon nike fungsinya kan untuk menyerap air.
1: Air ya.
0: Nah, nike mauinan ngiring sarang sami kita menjaga pohon-pohon. Nah, yang ada di bumi niki nggih, mangde nentan banjir. Oke, sekilas dumun niki mengenai daun beringin sene makin galas susuran ditiang majang ring Aji Ngurah Amaroke. Mali pisan niki Mang Dene memaparkan sedikit. Nah, manfaat daun beringin niki seperti napa iki?
1: Pun niki latar belakangnya Bapak Dede yang mengangkat topik di hari ini, yaitu manfaat daun beringin. Di mana beberapa minggu yang lalu tiang dapat WA dari pasien tiang yang dari Malaysia. Beliau mengalami benjolan di payudara sampai mengeluarkan air. Terus dia ke dokter, dibilang banyak hal itu mau dicari ininya, payudaranya sedikit untuk diuji lab. Beliau tidak mau, beliau lebih mempercayai alternatif ketimbang ke medis. Di mana beliau ini sudah banyak mengkonsumsi obat-obatan secara medis maupun non medis di luar sana. Nah, kebetulan beliau ini pas lewat beranda tiang, di berandanya beliau ini langsung tiang dihubungi karena begitu melihat mereka langsung trust dan percaya. Mereka langsung detik itu juga mau diminta terapi secara online dari Malaysia, dari Bali ke Malaysia. Nah, sampai detik ini kurang lebih ada satu minggu continue dia berturut-turut istilahnya terapi melalui online. Kemungkinan beliau sudah banyak mengalami perubahan, kalau tidak kan tidak mungkin sampai berkali-kali. Nah, di samping itu beliau minta obat herbal yang dibuat langsung, bukan yang sudah jadi di seperti pasaran-pasaran di daerah sana. Nah, kebetulan tiang pas berinovasi, di mana inovasi ini tiang selaku inovator terbaik di Kabupaten Gianyar. Inovator terbaik di Kabupaten Gianyar, di mana dinilai oleh beberapa profesor dan ahli-ahli di bidang riset, di bidang bidangnya kerisetan itu. Nah, kemudian tiang tidak ada intinya berinovasi, belajarlah tiang untuk bagaimana, karena tiang dapat trust atau kepercayaan dari pasien dari Malaysia, tiang terus belajar, akhirnya tiang terapi. Kenapa rasanya di bawah pohon beringin saya nerapi orang ini? Nah, itu dari sanalah cikal bakalnya tiang mengangkat daun bingin di hari ini. Karena tiang mendapatkan sesuatu pas tiang menerapi melalui online itu, apa sih yang mereka ini dipakai obat, dia minta obat yang buatan saya, sedangkan tiang sendiri tidak tahu. Nah, ternyata tiang pas istilahnya dalam waktu sekejap, tiang lihat tiang menerapi orang yang nikah di bawah pohon bingin. Nah, hasil konsultasi sama teman-teman, kok bisa begini ya, padahal tiang tidak ada hubungannya begini. Nah, itulah daun bingin cocok untuk ini itu. Nah, makanya
0: daun bingin cocok untuk ini nih, kan apa
1: daun bingin ini cocok untuk infeksi kulit.
0: Oh,
1: kulit terluka, begitu juga untuk diabetes, untuk kolesterol, dan banyak yang lainnya. Nah, nanti tiang sudah membuat ekstrak nih, sudah bekerja sama dengan dinas langsung. Tetap begitu tiang dapat kepercayaan, tiang langsung kontak dinas. Saya mau begini, tapi yang betul-betul higienis. Nah, akhirnya sesuai dengan yang proses, tiang sudah mengirim ke sana, ngirim ke Malaysia, tetapi melalui di Aceh. Nah, dia transit di Aceh dulu, kemudian dari Aceh langsung ke Malaysia, karena beliau ada temannya yang langsung bolak-balik ke Malaysia dan Aceh nih, kalau gitu. Nah, dari sana yang sudah kirim ke Malaysia, Astungkaro sudah dilakukan di sana. Baru kemarin malam yang juga smart online juga. Mungkin bulan depan dia datang ke Bali langsung, ke rumah dia langsung minta terapi dan berobat dan belajar bagaimana dia menumbuhkan trust atau kepercayaan dirinya agar mampu juga membantu menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, di samping daun bingin ini yang sangat-sangat bermanfaat buat kesehatan.
0: Oke, nah ini kayaknya. Oke, berarti tadi maaf payudaranya nih keluar
1: air
0: ya.
1: Artinya secara istilah Bali-nya nih ke bobrok kan, berung kan, sampai ya, keluar air.
0: Ya. Oke. Nah, ini ke dikategorikan seperti kanker.
1: Kanker dan infeksi kulit juga.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, karena sampai kulitnya terluka, ada diabetesnya juga kemungkinan, makanya yang pakai daun bingin itu pun bukan dari tiang, karena tiba-tiba aja saya merasa menerapi orang ini di bawah pohon bingin gitu.
0: Seperti ini ke para pemirsa, semeton sahabat budaya, seperti napi yang tiang katakan, seperti napi yang Aji Marauke katakan tadi, ternyata alam niki menyimpan
1: sejuta
0: yang namanya obat,
1: gitu ya.
0: Tetapi bagaimana caranya kita
1: mengolah ya,
0: dan tahu fungsi dan manfaat dari pohon tersebut. Nah, salah satu seperti napi yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah manfaat daun bingin. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bingin ini kan memang sangat kita sakralkan sekali ya, karena kita di Bali kita niki mempercayai hal tersebut. Kalang enak orang daun bingin ini kan titik kayuan dire. Kayuan dire dari akarnya nih ke terus bangsingnya ya kan, pohonnya. Nah, nih ke mawinan para pemirsa sarang sami yang ngemoseng titik bingin pasti dah angker nih.
1: Angker sekali nih.
0: Ya. Nah, seperti ini ke pemirsa, sekilas Niki sudah diberitahukan manfaat daun bingin. Terus terang tiang juga tidak tahu Niki. Kalau ada Aji Maroko yang memaparkan tadi, nah Niki lah pentingnya. Seperti Aji, Niki sudah memberikan informasi edukasi majaring para pemirsa sami. Ji, cara pembuatannya, contoh kalau kita wenten luka bakar atau bagaimana Niki ring kulit iritasi?
1: Kalau luka bakar ini kan bukan infeksi namanya.
0: Oh, kalau infeksi dengan kulit
1: ya, nika? Infeksi dengan kulit. Minum air rebusannya mungkin satu gelas tiga kali sehari dan dibuat bubuk nih. Dibuat bubuk. Nah, itulah yang di taburkan.
0: Dibuat bubuk nih ke ulang tapi blender.
1: Nih kan yang buat yang kering.
0: Oh, kering.
1: Karena luka itu kan sudah membecek dia, jadi istilahnya bubuk itu untuk menyetop air-air yang keluar nih kan dari kulit nih. Mm-hmm. Nah, itu tujuannya dan manfaatnya yang membuat bubuk, menabur bubuk nih kalau gitu. Mm-hmm. Jadinya racun-racun atau kuman-kuman yang ada di luka yang becek nih kalau itu diserap oleh serbuk bingin nih kalau gitu. Daun bingin nih kalau gitu. Itu yang tiang lakukan selama tiang riset nih. Karena jujur mantan tiang berkat dapat juara satu di bidang inovatif di Kabupaten Gianyar. Hampir setiap hari yang berinovasi mungkin. Karena persiapan untuk tahun depan nih kan.
0: Nah, nika pamirsa, Reklan Rai sahabat budaya, sekilas kidik ngomong sang ini don bingin. Nih, kita kembali ke Nirmala Oil mungkin. Ya. Ji, untuk Nirmala Oil niki produk napi ke manten ya wenten ring Nirmala Oil niki ji.
1: Ya ya. Sekarang ini cukup lumayan banyak Pak Dede. Mm-hmm. Nah, berkat juga dukungan Pak Dede di mana masih ingat juga jatuh es nih untuk jantung sehat. Yeah. Sudah dapat haki lagi. Yeah. Amaraukan nih sekarang nih untuk persiapan di PKB untuk bulan depan nih sudah sih kurang lebih 22 produk nih, jenis produk nih. Mm-hmm. Sampai ada obat nyamuk juga, tapi bisa dipakai parfum, gitu. Ya, banyak ya sekali ini.
0: Seperti ini, artinya berbagai produk sudah dikeluarkan dari Nirmala Oil, tapi produk unggulnya nih Nirmala Oil.
1: Sekarang menambah Amaraoka. Aha. Air Nirmala.
0: Amaraoka Air Nirmala ini produk napi?
1: Produk dari Nirmala Oil, tetapi
0: fungsinya
1: ini dah yang tiang bilang tadi ini ke untuk mata dan kulit ini dah yang mendapat juara satu di Kabupaten.
0: Oh, mata dan kulit. Kulit. Yeah. Oke. Okay. Bahan bakunya, bahan dasarnya napi ini?
1: Sudah barang tentu tidak ada kimianya.
0: Yeah.
1: Bahan dasarnya air aqua dan berbagai macam dedaunan.
0: Artinya air.
1: Air kan? Bahan dasarnya.
0: Dedaunan. Nah, ini kayaknya pasti sampun mendaging antiseptik. Ya, ya sudah pasti.
1: Nah, inilah yang dinilai sama profesor-profesor di Kabupaten Gianyar di saat kompetisi nikel.
0: Oke, luar biasa sekali. Kita buka nih kirim line telepon 223361 menuju Wenton sementara di sana jagi bergabung. Yuk kita bersapa-sapa ya. Nasir Uning jagi membahas ngemosang indi dedaunan api pun nike seluirnya nih dado setiosan pun nike menuite wenten sementara ditiang sani kini pinungkan kena nih baik nike ada benyolan. Nah, minam ditiang sekali nike lurusang rawin ditiang kendus puput geladru ini jam siki melije bos. Nah, mewalin di tiang informasikan majang ring para pemirsa, majang ring semeton, rakalan rai, sanekadun susatio, niki nyarangin dede, minyak Nirmala Oil yang kita ketahui hingga saat mangki niki, tentunya dapat di mana kita bisa mendapatkannya nih Gaji?
1: Ya, untuk sementara ini ada di Art Center.
0: Di apotek-apotek sama Medan Ji?
1: Apotek hanya satu di apotek Herba Gianyar.
0: Oke. Okay.
1: Yang lainnya yang belum sanggup, belum siap karena terbentur permodalan.
0: Oh iya iya iya.
1: Karena paling tidak satu apotek itu 5-10 juta. Ya, apalagi produknya lama banyak jenisnya itu yang kewalahan di bidang permodalan di Jerman tadi.
0: Oke, okay. Berarti mungkin niki ikut di pameran
1: ya Sirarnamo
0: di KM Bali Bangkit.
1: Ya, di KM Bali Bangkit di Art Center
0: niki. Oke. Bika semeton nggih. Utamanya ning seputaran Kota Denpasar sane melat jagi numas utawi ngerara minyak Nirmala Oil dados ngerawin ke Art Center Denpasar. Nanti ke sampun wenten kios dari Aji Amaroke. Nah, kalau wenten sementara ring Bangli Tabanan di luar Denpasar pun api caranya Ji? Mali jebos di sapa nge, mali jebos di jawab niki sapa dumun, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Sira niki
2: yang ibu Nyoman Badre.
0: Ibu Nyoman Badre.
2: Nggih.
0: Yeah. Sekian api?
2: Saking buduk.
0: Badek nggih, pun api?
2: Makanan yang ini penyakit mata.
0: Mata, nggih. Punapi, punapi matanya.
2: Glukoma atau katarak, punapi meresidang.
0: Glukoma atau katarak kok jam kiji.
1: Nggih puniki nggih. Yen ning sempat datang ke tempat praktek tiang, tiang akan coba terapi dan dibarengan dengan herbal niki, ngeten nggih.
2: Ngamat niki durung tiang
1: nggih. Ring WA mleh je bos nggih catet nggih.
2: Oke
1: ten. Ada semakin tiang odar.
0: Ada sudah
1: 081 ampun maksud pulpen nggih 081
2: nggih
1: 246 742 676
2: ulangi
1: 081 246 742 676. Ingat ingat mata sik semua ibu.
0: Oke, sampun Bu Badrange. Nah, mungkin langsung bisa ditelepon ke mantan. Nah, selain untuk pengobatan, berarti Aji Niki apa ya melakukan praktik hipnoterapi?
1: Ya, maupun Niki apa yang tiang lakukan semuanya tiang menarik benang merah garis kehidupan dari anak-anak. Nah, tiang melakukan terapi ini kan jujur mantan tiang tidak pernah menolak. Ada yang bilang hipnotis, hipnoterapi, reiki, tetapi tiang tidak istilahnya menolak, tetapi tiang jawab dengan senyum. Sejatinya apa yang tiang lakukan? Kalau tiang menarik benang merah garis kehidupan dari anak-anak kelas 2 SD, karena tiang sudah ikut tari kecak. Tari kecak pertama kali itu kan ada di Bono. Di mana sejarah tari kecak ini kan di suatu desa tiang ke sebelum adanya tari kecak kan terjadi kebiaparan kaya sakit tanpa pegating aduh dan yang lain yang merano gering dan ya. Nah timbullah ngumpullah nih para pengisir-pengisir di desa tiang ke pada akhirnya mementaskanlah tari kecak yang berjudul dengan Ramayana nih ke. Nah tiang kelas 2 SD sudah ikut. Nah di mana tiang sendiri yang merasa pintar Pak Dede, karena tiang mampu meriset tari kecak itu apa sih sebenarnya. Nah, tari kecak di mana Sang Truno Laksamana begitu juga Sang Ramo Dewa di saat dipanah oleh adiknya Sang Megonada dengan naga pasah seketika itu mereka tertidur lelap tertidur pulas bersama antek-anteknya. Nah, itu yang tiang ambil kesimpulan untuk bagaimana yang di saat menerapi itu mereka supaya bisa tertidur pulas langsung supaya mempermudahkan energi positif itu mengambil energi negatif yang terikat erat dengan naga pasah itu untuk dibuang atau dinetralisir atau dikembalikan kepada alam semesta. Di mana tari kecak itu kan tangan mainnya begini. Nah inilah yang tiang riset selama kehidupan tiang dari anak-anak kelas 2 SD sampai sekarang pun tiang mau merisetnya itu. Makanya setiap ada pasien yang datang ke tempat tiang, tiang pasti begini tangan tiang. Inilah tari kecak yang sebenarnya, inilah terapi yang saya pakai sebenarnya. Makanya tiang buat namanya ini kan sudah tiang datarkan ke Menkumham juga hakinya itu sudah keluar. Amarauka Bali Healing. Ya itu. Ya. Kemudian ada yang menilai dari pendeta Buddha, ah, itulah penyembuhan Bali yang abadi katanya. Amaraka Bali Ling itu adalah penyembuhan yang Bali yang abadi. Karena dari kecak itu kan Bali. Ini sebenarnya energinya luar biasa dan api ini. Di mana ada energi negatif, kalau ada api dia pasti pergi dia.
0: Okay.
1: Nah makanya 99% datang pasien yang datang ke tempat yang itu pasti tertidur pulas dia.
0: Rilek ya.
1: Rilek tertidur pulas. Ada juga hanya 1% yang mengujinya dan tapi dia kan tahu ini kalian dan. Nah, akhirnya yang menguji ini dia rugi segalanya, pikiran, energinya, rezekinya juga, tenaganya yang diajak juga banyaklah dia mengalami kerugian kalau coba-coba ke tempat yang kalian. Karena di tempat yang ke murni tulus ikhlas hanya bersifat ngayah. Tidak ada bayaran orang kalau terapi di tempat tiang kan dan dia memakai terapinya ke ala kecak Bono niki ya tangan niki
0: terinspirasi dari sana
1: ya, ya semua produk tiang kita terinspirasinya begitulah kan
0: ya. Oke, luar biasa sekali Rekalan Rai sambung apinya frekuensi ring 106,4 FM kita ikuti dulu muslingan berikut ini.
3: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: daftar negara-negara langganan Piala Dunia dan pernah meraih juara. Perlihatan Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Pesta olahraga yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya ini rencananya berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ada 48 negara yang akan ikut ambil bagian dalam pesta ini. Namun, ada negara yang menjadi langganan sebagai peserta pesta bola dunia ini dan meraih juara. Negara-negara tersebut adalah Brasil, Jerman, Argentina, Meksiko, Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Uruguay. Dilansir dari berbagai sumber, pertama adalah Brasil. Brasil merupakan negara paling langganan Piala Dunia. Brasil telah berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 22 kali, yaitu di tahun 1930 hingga 2022. Brasil pernah menjadi juara di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Tahun 2026 ini, Brasil sudah dipastikan lolos. Kedua adalah Jerman. Jerman tercatat sebanyak 20 kali mengikuti Piala Dunia. Jerman mengikuti Piala Dunia di tahun 1934, 1938, 1954 hingga 2022. Sedangkan untuk juara, Jerman pernah meraih juara di tahun 1954, 1974, 1990 dan 2014. Ketiga adalah Italia. Italia pernah 18 kali mengikuti ajang Piala Dunia. Italia pernah menjadi peserta di tahun 1938 hingga 1950, 1954 hingga 2014, dan 2022. Italia pernah juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Keempat yaitu Argentina. Argentina tercatat sebanyak 18 kali mengikuti Piala Dunia. Argentina mengikuti Piala Dunia pada tahun 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974 hingga 2022. Argentina pernah menjadi juara di tahun 1978, 1986, dan 2022. Kelima adalah Meksiko. Meksiko sudah 17 kali mengikuti Piala Dunia. Meksiko mengikuti Piala Dunia di tahun 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Pencapaian terbaik Meksiko pernah mencapai babak perempat final sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Keenam adalah Prancis. Prancis telah berpartisipasi dalam putaran Piala Dunia sebanyak 16 kali. Prancis pernah juara di tahun 1998 ketika sebagai tuan rumah dan 2018. Sebagai finalis atau runner-up di tahun 2006 dan 2022. Peringkat 3 di tahun 1958 dan 1986. Peringkat 4 di tahun 1982, masuk perempat final di tahun 1938 dan 2014. Masuk babak 16 besar di tahun 1934. Lolos fase grup di tahun 1930, 1954, 1966, 1978, 2002, dan 2010. Ketujuh adalah Spanyol. Spanyol menjadi peserta Piala Dunia sebanyak 16 kali. Spanyol terdaftar sebagai peserta Piala Dunia di tahun 1934, 1950, 1962 hingga 1978, 1982 hingga 2022. Spanyol pernah menjadi juara di tahun 2010. Kedelapan yaitu Inggris. Inggris pernah 16 kali tercatat sebagai peserta Piala Dunia. Inggris tercatat menjadi peserta di tahun 1950 hingga 1970, 1982 hingga 1990, 1996 hingga 2022. Inggris pernah menjadi juara tahun 1966. Terakhir yaitu Uruguay. Uruguay mengikuti Piala Dunia sebanyak 14 kali. Uruguay terdaftar sebagai peserta di tahun 1930, 1950 hingga 1974, 1986, 1990, 2002, 2010 hingga 2022. Uruguay pernah menjadi juara di tahun 1930 dan 1950.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
2: Bli, Bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
3: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Pemirsa, sembilan ini saya dengan nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali, kandung keserangin Aji Amrawoke. Beliau niki adalah owner dari minyak Nirmala Oil. Seperti napi yang dikatakan tadi, beliau sudah memaparkan secara panjang lebar kandung niki produk-produk yang di miliki kandung niki oleh Nirmala Oil. Talar mengenai untuk topik pembahasan ringrah Indonesia makin ingin puni ke manfaat dari daun beringin sudah beliau paparkan talar tadi. Ini sangat baik sekali untuk kulit yang terkena infeksi seperti ini kang. Oke, sapa kembali Niki Menoito Wenten Semedon Didiang Seni Jagi bergabung kita bersapa-sapa ria mangkir ring line telepon 223361. Sani medui pinungkan kita bersering-sering ria kena niki sira uning. Nah, Driki wenten solusinya. Oke, selamat siang. Ngiring wawanang malih pamirsa semeton. Sani melet jagi nyarangin nggih. Ha, wau sira nika sampunang colek-colek dumun. Oke, selamat siang durung wenten iki. Ji, kita kembali ke produk-produk Nirmala Oil nggih. Aha, yang tekan sampun makweh pisan iki. Aji mengeluarkan produk dan niki untuk kedepannya napi niki rencananya produk napi yang malih Aji mau riset niki ji.
1: Ya riset niki mengembangkan yang istilahnya yang diabet sekarang niki.
0: Yang diabet.
1: Ya karena masyarakat niki umur-umur masih muda sudah kena diabetes.
0: Nah, napi kira-kira penyebabnya nih Kaji, apakah pola hidup apa memang keturunan atau bagaimana?
1: Kalau keturunan dia sih kurang nih, kurang begitu yakin.
0: Nah,
1: karena orang yang diabetes nih karena satu faktor pikiran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah faktor pikiran juga faktor makanan. Ya dari pikir ini mengganggulah istilahnya saraf-saraf otak kita, saraf-saraf jantung semuanya, akhirnya dia menjalar ke darah niki, gitu ya. Itulah sebabnya masih banyak muda-muda niki yang sudah kena diabetes niki. Nah, walaupun dia sudah punya tehnya atau jamunya, tapi dia masih berinovasi niki, gitu niki. Tetap dalam waktu 6 bulan normal diabetes itu sudah normal, lalu sudah memakai teh bed dari Nirmala Oil niki.
0: Gitu. Aha, nah nika semeton nih, nah, artinya tetap berinovasi.
1: Berinovasi niki.
0: Aha, memberikan kesembuhan kena niki majang ring pare semeton. Sane wenten ring sejebagen jagat Bali nggih.
1: Nah, di samping harus memperbaiki pola pikir, cara berpikirnya niki.
0: Oh, berpengaruh juga nih, Kang.
1: Ya, sangat berpengaruh. Istilahnya contoh kecil jadi orang tua ngelah mantu, mantune jelek-jelek kok kepisago niko ya salah satu penyebabnya niko ngeten nggih.
0: Okay,
1: dan nah, yang lainnya ngeten. Ya ada santu ngiring ya wosang ngeten
0: ngen. Artinya berpikir positif. Nah, sebenarnya niko pamirsa pesan dari Aji Nirmala Oil nggih. Karena dapat disimpulkan niki penyakit niki datang karena kita selalu berpikir yang negatif. Nah, berarti banyak ya jenis-jenis penyakit yang didatangkan oleh pikiran seperti kencing manis. Nah, niki salah satunya, makanya mungkin alangkah baiknya kita selalu berpikir positif, saling membantu seperti niki aja nih.
1: Yes.
0: Oke, okay, nah mungkin niki Aji Nirmala Oil sudah mengeluarkan beberapa produknya. Menurut itu wenten semeton ditiang sane jagi metaken ring seputaran produk dari Nirmala Oil niki mali pisan kami persilahkan nggih. Aha, mulai dari mata, mulai dari
1: pikiran yang stres.
0: Nah,
1: itu juga salah satu penyebab diabetesnya niko.
0: Oh iya, kan ya, sudah dikatakan tadi ya. Nih. Nah, niki dari apalagi adanya tumor.
1: Tumor. Nih.
0: Aha, nggih, artinya banyak juga pasien-pasiennya yang datang berobat. Kalau alamat rumahnya di mana nih, Ki Ji?
1: Di tepatnya di, kalau di Google nih ke Yayasan Buana Sari Jalan Krishna nomor 3 nih ke, nge, di Google-nya nih ke
0: ring pasti. Ring napi nih Ki?
1: Ring Bono, Desa Bono, Labatuh, Gianyar nih.
0: Nge. Aha. Good. Silakan langsung datang mereka. Sana membutuhkan terapi. Nah, durusang. Oke, Ji, seperti tadi kan untuk sakit mata sudah wenten Amara Oka
1: Air Nirmala.
0: Air Nirmala. Nah, cara pakainya seperti napi nih ke?
1: Ya, seperti kemarin ada ngirim ke Cirebon, tanyanya juga begitu cara penggunaannya, cukup disemprotkan ke seluruh bola mata dan seluruh wajah, itu aja cara penggunaannya, sangat gampang kok. Bukannya untuk mata saja, tetapi untuk kulit hitam juga sekalian, mengencangkan kerutan di wajah juga, mengencangkan kulit di wajah juga, kantong mata, komedo juga satu produk nikel kentan.
0: Oke, kentan ya. Nah, makeh pisan niki fungsinya semeton. Sampunang malu-malu niki sira uning sane medui. Kalau asam urat enten
1: enggak? Asam urat enten nika, namanya ANS nika, jamu ANS. Asam urat nika bukan satu penyakit untuk asam urat mantan. Asam urat ambeien melancarkan buang BAB dan termasuk ada di dalamnya suatu energi nika enten. Jadi kalau mengkonsumsinya selama satu bulan sudah pasti ke banyak perubahan fisik niki, sangat-sangat ringan rasanya kenten. Wajah sangat fresh, itu yang disebabkan oleh teh ANS nikel kenten. Walaupun belum sakit, tidak wajib menunggu sakit meminumnya nikel. Kalau dia kan setiap hari meminumnya nikel kenten
0: ya. Oke, nah seperti nikel nge. Nah, mulai pisan niki Ji menoto wenten semetone sane jagi ngara produk dari Nirmala Oil niki, gimana caranya Ji?
1: Dados melalui WA niki, dados ordernya dados.
0: Silakan Ji diinfokan nomor WA-nya.
1: 081-246-742-676. Lagi sekali 081-246-742-676. Sudah terbiasa seperti niki Pak Dede.
0: Oke. Okay.
1: Saya mungkin besok lusa ada telepon yang dengar dari sini entar dah nikel.
0: Oke, luar biasa sekali nggih. Nah, sampunang napi wasane malu-malu
1: kene. Malu-malu nggih.
0: Untuk bertanya langsung ke mantan. Artinya kita di sini bersharing-sharing
1: tentang
0: niki semeton nggih. Artinya sira uning sane medui pepohonan. Nah, salah satu wenten pohon dadap. Nah, sekali ini kange, apa sih fungsinya daun dadap? Kalau seumpama panas dalam, napi kemantan campurane, nah dados kenten takenan. Jam minumnya untuk loloh daun dadap nih ke jam berapa? Nah, kenten. Lebih baik biasanya di saat sebelum matahari terbit. Nah, yang tengah minum daun dadap nih kan napi wasane maling bangun ini panas. Selamat siang.
2: Selamat siang Dede.
1: Wih, kencang sekali.
0: Yeah, terus Bu Vera.
2: Menguing motor, radio masih lu mang. Aduh. Maaf, radio ini. Ya, ampun. Nih, selamat siang Dede, selamat siang Bapak. Tukang jahit kan banyak tukang jahit pangis sakit kaki nih ketujuh yang mereka bangun nih jebiolan cekodak kan sakit tulang. Dadas nih ke angin napi kan pasta nombat oil nih ke.
1: Dados nih ke pakai Nirmala Oil dados nih ke nge.
2: Bentuk napi nih ke minyak.
1: Minyak nih ke nge.
2: Menit tabanan nih kan nih ke mentan.
1: Ring tabanan durung nih ke dados durung. Ring WA ngodar nih ke nanti tiang kirim melalui kantor pos nih ke nge.
2: Oke.
1: Okay. Banyak kok yang dari Tabanan order nih ke, banyak yang tiang kirim ke Tabanan.
2: Oh nge. Ini kemudian tepatnya kan menten membuka niki di Tabanan kan
1: menten. Kan ibu Kayun ngirim bekerja sama, dah ibu yang membuka dikirim Tabanan, dia yang
2: ngisi. Oke, okay, dan bagus.
1: Nge. Ampun catat nomor WA dia.
2: Niki tiang makan lah, timbal-timbal tukang jahit pak.
1: Nge. Ampun catat nomor WA dia.
2: Leonan kaki gereng-gereng. Nama di jebas nge.
1: Nge.
2: Jebas kan ngomong
1: nikah aja. Iya, siap-siap.
2: Niko banyak Niko. Niki masan-masan anak lincir, waduh, walaupun tukang jahit, walaupun tukang jahit kan liu ibu-ibu atau bapak udah umur-umur tuh lionan sakit batis, lionan sakit pangkian kan dan.
1: Inge.
2: Inge. Mudah-mudahan kita yang tiana kenten masih Niki tapi produk lain kan.
1: Inge.
2: Inge. Coba Pak nih menuju bos ngin yang kita.
1: Nggih, nggih, sik semua, sik
2: semua. Nggih, semua rajang suka. Dede rajang suka, Dede.
0: Ireng Ibu sik semua Bu Vera. Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nah, niki artinya kalau sakit batis nika cenderungnya napi biasanya nika asam urat.
1: Asam urat nika nggih kebanyakan asam urat nika. Nah, dan rematik juga nika nggih.
0: Ngenten nggih.
1: Ternyata banyak juga yang di lutut nika banyak bermasalah nika karena bantalan di lutut nika sudah menipis. Ada juga yang banyak cairannya juga ya kan.
0: Nah, sekali ini ke semeton. Noto enten malih niki sane jagi bergabung yuk kita bersapa-sapa ria. Ring line telepon 223361. Bu Vera sik semua niki ring seputaran Tabanan sudah bergabung niki nyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Nggih. Heeh, Raklan Rai semeton di tiang sane jagi nyarangin Dede blok kemandan niki teleponnya riantukan sampun mepet galah duene nggih. Ji, untuk pesan dan harapannya ke depan seperti napi niki ji.
1: Ya, kalau harapan niki dan pesan pesan khusus untuk masyarakat pendengar radio RRI Pro 4 niki dimanapun berada jangan pernah ragu melakukan atau memakai produk-produk UMKM masyarakat Bali nih, karena herbal masyarakat Bali niki sangat-sangat berkualitas dan berani bersaing di tingkat internasional niki nih. Nah, pesan-pesannya itu dah satu, jangan pernah memandang sebelah mata produk-produk lokal. Kita nih pesannya, kesannya gimana ya, harapan tiang niki pasti setiap orang kepingin, sudah pasti kepingin maju Pak Dede.
0: Artinya mohon untuk disupport.
1: Ya, mohon dukungan ya, supaya bisa maju gitu.
0: Oke. Nah, sukses semua Ji. Harapan di tiang talar, semoga Ji sehat selalu.
1: Nggih,
0: sehat terus selalu. Menebarkan energi-energi positif tentunya nggih untuk semeton ring Bali, artinya terus selalu melakukan riset, artinya memberikan edukasi, pelajaran penting

Sahabat Budaya, program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, evaluasi terhadap fasilitas dan pemenuhan standar operasional masih terus dilakukan agar program berjalan optimal. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, Rizka Kristina Giwi, mengatakan pemantauan melalui aplikasi sistem manajemen operasional membantu pengawasan menu dan kandungan gizi pada setiap sekolah penerima manfaat. Ia juga menyampaikan program makan bergizi gratis belum sepenuhnya menyebar ke sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap fasilitas pengolahan makanan seperti instalasi pengolahan air limbah guna memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan sesuai standar. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

daftar negara-negara langganan Piala Dunia dan pernah meraih juara. Perlihatan Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Pesta olahraga yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya ini rencananya berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ada 48 negara yang akan ikut ambil bagian dalam pesta ini. Namun, ada negara yang menjadi langganan sebagai peserta pesta bola dunia ini dan meraih juara. Negara-negara tersebut adalah Brasil, Jerman, Argentina, Meksiko, Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Uruguay. Dilansir dari berbagai sumber, pertama adalah Brasil. Brasil merupakan negara paling langganan Piala Dunia. Brasil telah berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 22 kali, yaitu di tahun 1930 hingga 2022. Brasil pernah menjadi juara di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Tahun 2026 ini, Brasil sudah dipastikan lolos. Kedua adalah Jerman. Jerman tercatat sebanyak 20 kali mengikuti Piala Dunia. Jerman mengikuti Piala Dunia di tahun 1934, 1938, 1954 hingga 2022. Sedangkan untuk juara, Jerman pernah meraih juara di tahun 1954, 1974, 1990 dan 2014. Ketiga adalah Italia. Italia pernah 18 kali mengikuti ajang Piala Dunia. Italia pernah menjadi peserta di tahun 1938 hingga 1950, 1954 hingga 2014 dan 2022. Italia pernah juara di tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006. Keempat yaitu Argentina. Argentina tercatat sebanyak 18 kali mengikuti Piala Dunia. Argentina mengikuti Piala Dunia pada tahun 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974 hingga 2022. Argentina pernah menjadi juara di tahun 1978, 1986, dan 2022. Kelima adalah Meksiko. Meksiko sudah 17 kali mengikuti Piala Dunia. Meksiko mengikuti Piala Dunia di tahun 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Pencapaian terbaik Meksiko pernah mencapai babak perempat final sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Keenam adalah Prancis. Prancis telah berpartisipasi dalam putaran Piala Dunia sebanyak 16 kali. Prancis pernah juara di tahun 1998 ketika sebagai tuan rumah dan 2018. Sebagai finalis atau runner-up di tahun 2006 dan 2022. Peringkat 3 di tahun 1958 dan 1986. Peringkat 4 di tahun 1982, masuk perempat final di tahun 1938 dan 2014. Masuk babak 16 besar di tahun 1934. Lolos fase grup di tahun 1930, 1954, 1966, 1978, 2002 dan 2010. Ketujuh
adalah Spanyol. Spanyol menjadi peserta Piala Dunia sebanyak 16 kali. Spanyol terdaftar sebagai peserta Piala Dunia di tahun 1934, 1950, 1962 hingga 1978, 1982 hingga 2022. Spanyol pernah menjadi juara di tahun 2010. Kedelapan yaitu Inggris. Inggris pernah 16 kali tercatat sebagai peserta Piala Dunia. Inggris tercatat menjadi peserta di tahun 1950 hingga 1970, 1982 hingga 1990, 1996 hingga 2022. Inggris pernah menjadi juara tahun 1966. Terakhir yaitu Uruguay. Uruguay mengikuti Piala Dunia sebanyak 14 kali. Uruguay terdaftar sebagai peserta di tahun 1930, 1950 hingga 1974, 1986, 1990, 2002, 2010 hingga 2022. Uruguay pernah menjadi juara di tahun 1930 dan 1950.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebenarnya dia adalah driver pemirsa sering dengar dengan Dede ring berempat suara budaya Bali ring Dede ring siaran ngelilau langun nggih mengundang temang senawu sampun katur sang dari dia selamat siang.
1: Ini selamat siang Pak Dede.
0: Nggih.
1: Ini nunas temang Pak Dede.
0: Temang napi?
1: Temang ne ring danu napi asan ke Yanmus. Danu Samling napi.
0: Oh Danu Buyan.
1: Oh Danu Buyan toh niang je pele ampun.
0: Ge, sampun niang ge, semua niang.
1: Ampun, inge megatre sarang sami inge Pak Dede.
0: Ngeri?
1: Nge, majang nempat Dede, mangne rahayu, niang pamit om santi santi santi om.
0: Inge niang ke sawah, sampun ngarangin Dede, ring perempat suara budaya Bali. Selamat siang.
2: Om Sastiastu, selamat siang.
0: Nge, Bu.
2: Nah, temang deh.
0: Temang napi.
2: Hobi kerauhan deh.
0: Hobi kerauhan.
2: Kita ngarikan channel nge.
0: Inge, ditunggu nge.
2: Semua deh, maka telah sarang sami mantan.
0: Nge.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksemo, Bu Eka BB. Sampun bergabung, Talar. Selamat siang.
3: Om Swastiastu, Rajang Siang, BDD Mahendra.
0: Nge.
3: Dari bidang sanger, bukadanya. Lagi ngasang teman, teman dulu deh.
0: Teman apa?
3: Teman ini, Sakeng Deuli nge. Sani jegek ngelolet.
0: Jegek ngelolet, kendan. Oke, sampun.
3: Kita tuh magatro, maka kami mantan, magang BDD, rajang tugas, yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suk semua Kak Dania, senuman dan ring seputaran Sanur. Inge, sampun, selamat siang.
4: Om, selamat siang, Dede.
0: Inge.
4: Ngapi gatro, Dede.
0: Kena, Nita.
4: Inge.
0: Sehat.
4: Seger, cuaca cerah.
0: Nih, kangkat nagalah megatro dumun nge.
4: Megatro dumun nge, sarang tigo burunas teman.
0: Aha.
4: Nih, niki, non ini ayunan niki nyarang itu semua nih. Bu Pera, Pak Depi, Kumbiang Mesin, itu semua Kumbiang. Mbak Tunini, Kak Siatop, di rumah punya manasi, Kak Pedes. Nah, Bu Eka, Rajang Sanaan. Ini Bu Eka sampai di nyari itu semua, Bu Eka. Ini nonton Nenek Agus, nonton Niang Sri, Sukeran, nonton Mahidi. Cerita sarang sami, Dede. Aduh, sarang sami, kena rahaja. Ini Bu Janura, ini nyulik itu semua, Bu Janura, Bang Li. Semua Dede, Ando Galan, ini. Mau pamit, Om, santi-santi, Om.
0: Ini semua, Nita, sampun bergabung. Ngarangin Dede, Om Swastiastu, selamat siang. Halo. Selamat siang. Enggih, ledangan umun storing niki sanetiosan malih sang redi tiang. Om Swastiastu, selamat siang.
5: Om Swastiastu, selamat siang Pak Dede.
0: Nggih.
5: Yang mamangku Jepati pemenang.
0: Mangku Praja Pati. Nge kangkat megatro dumun jero mangku nge.
5: Megatro.
0: Tengah
5: tembang.
0: Ledangan dumun sampun nan tiga niki saneng arsang tembang.
5: Nge sandaan dumun Manu Ida, Nida. Maculini, Mahayuna, Mahanira, semoga sehat. Nge. Rumangku Sedani, Aji Tatak, Tegalinga. Iya, Om Setiastu Aji Tatak, nak wenten sama Ton Riki, nganten, tiang, umantu.
0: Ya, kenten.
5: Iya, boleh ragaannya kenten nguling. Iya, sama Ton kawin Riki. Gados bidan, ika.
0: Ya, kenten.
5: Iya. Iya, tak serang sami, Pak Dede.
0: Iya.
5: Iya, wali yang tiang. Balah. Om santi santi santi.
0: Inge, rekan-rekan itu semua biar siang seni pecang lintang.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk metu.

Seberapa besar rasa syukur yang kita rasakan? Kita sering mengukur kebahagiaan dengan harta. Tetapi kita sering lupa bahwa rasa cukup tidak datang dari banyaknya yang kita punya, melainkan dari hati yang selalu mensyukuri. Hidup tenang bukan hanya milik mereka yang paling kaya, tetapi juga mereka yang selalu bersyukur.

keseriusannya adalah mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: udah datang.
1: Wih,
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayang.
2: Maksudnya sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Kamu kan sayangnya aku, cintanya
2: aku. Koyo-koyo ngene mbok tinggal walaupun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku mah enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, aku flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak, aku
2: tepuk. Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku
2: gak iso, selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene. Ayo, King. Sepurane, aku sampe ketemu Joko.
3: Guru sing ngedan ngono ngono apa ki ngelki aku.

Produksi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.

0: Pongan Karajo, RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompat. Pemirsa internet, mudah-mudahan ya, di hari di Jakarta yang lumayan panas ya, kalau dilihat di depan ya, ayah aja gak berani keluar, takut nih, takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitu juga mataharinya ya. Di hari ini ya, dari Perompat Jakarta, kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompat Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
7: Oke, sebentar. Sudah terdengar lah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
1: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
7: Semarang terpantau saat ini panas banget.
1: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
7: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Artinya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
1: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu,
7: Mbak Michelle? Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
8: Waalaikumsalam Mas Jo.
1: Iya, sehat ya Pak ya?
8: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net. Kira-kira nomornya Perompat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
7: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
1: WhatsApp boleh.
7: Boleh di 0811-27-77-914. Tapi untuk pesan aja.
1: Pesan WhatsApp ya, siap. Sama ya. Di Jakarta juga sama, Mbak Ampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
7: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja ya, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu nggih. Mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
8: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya, di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
7: Kurang lebihnya 16 naskah.
8: Betul.
7: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
8: Ya. Masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
7: Baik.
8: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amilorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
7: Saji.
8: Iya.
7: Bukan cuma obat aja.
8: Bukan ya, obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada naskah itu. Kemudian jampi sayah, tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
7: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada ngatain gitu.
8: Iya.
7: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
8: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji. Dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
7: Oke.
8: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
7: Ya. Oke. Okay.
8: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca-baca-baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
7: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didi sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didi detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jambi dan jamu? Ya,
8: banyak sekali Pak Michel, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah Hindia. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah Hindia. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah Hindia itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda. Yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
7: apa aja tuh?
8: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu, ya, itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamularasaning tiang sakit.
7: Oke, itu malah untuk orang sakit gitu ya, atau
8: betul
7: ya?
8: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
7: menyembuhkan.
8: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat bu jambi-jambi jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat bu itu namanya. Kalau saya menganu serat bu, kemudian ada naskah yang lain Primbon Rajaan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi Serat Jambi Susah, Usodo Nyirna Ake Madat. Surat-surat kabar yang ada dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo dan lain sebagainya.
7: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
8: 16 betul.
7: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nggih, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nggih. Enggak harus mencari yang tersirat-tersirat tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
8: Iya. Yeah. Tetapi di sana memang Mbak Wifsel. Jadi dari naskah itu menunjukkan bahan tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
7: Jampi atau jamu. Ya,
8: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
7: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat nanti beda juga hasilnya.
8: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan Mbak, jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
7: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
8: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
7: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya,
1: bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
7: Betul.
1: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta di Pro4 Network di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Ritia dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya,
1: Mbak Michelle bersama. Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, iya, tapi oke, mungkin coba kita angkat, boleh
1: manggil? Bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, Rasikan itu kan Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, makasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun,
2: terima kasih.
1: Bang Edo di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti di rapel ya jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga, Mbak Nasir, yang cantik masih
1: Michelle.
5: Nasir, masih
2: iya,
5: apa nih Nasir? Halo, apa kabar?
2: Palestina pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cikgu Ria.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kalau ada lagunya tuh suara jamu, yo mas, jamu kecil, suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya.
5: Soalnya temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu ini. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Pekalongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Iya, Pak Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini nanti asara ini nanti rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi udah disampai Bapak udah di paparannya ya. Serat sentini dapat primbon pengobatan apa lagi tadi ya seperti apa namanya
4: tradisional
5: ya, lah racik-raciknya ya saya tanyakan ini Pak jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu pastikan jamu-jamunya asli gitu terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi dua tema ini semoga asara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini apa menempat beca menyan simpang limo ojo lari tuku kunik kalau jahe manuskrip kuno simpan ilmu utama raci jamu tradisional warisan leluhur lawase itu saja waterun
2: oke terima kasih
1: sama
2: waterun Cikgu Ria
1: waalaikumsalam di Jakarta silakan Mbak Michelle Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama
2: bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi
4: iya untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak ini cukup singkat saja kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya, praktik di lapangan. Sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya lara weteng.
2: Oke, lara weteng secara spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, Mas Jo, cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya cara pengolahannya, untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan apa misalnya punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia aja.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Itu bisa dikeluarkan melalui apa? Organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Iya. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya. Tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti, rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta? Ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor. Opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir kencur, ada serai dan lain sebagainya, ya. Bumbu lengkap, ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu. Dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud, ya. Makna beda, ya, dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh itu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke.

0: manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi. Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong, katanya gitu. Terus juga ada yang kirim ini ya, apa namanya, pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern, apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih, sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari okay. Oma, dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
1: Oke, okay, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi ya. Dibantu jawab.
2: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum, harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan. Banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Okay. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
1: Oke, baik. Terakhir monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa? Monggo.
2: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu antisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantungan. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Untuk semuanya.
0: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRN dan juga
1: Perompat
0: ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
1: terima
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Jo.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran siaran berjari.

dengan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRNet, okay, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRNet. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekanan rai pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali disebut masih berada pada tahap persiapan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pengembangan marina tersebut ditargetkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Komisaris PT Bali Charter Island Development atau BTID, Tanto Yahya, usai kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di KEK Kura-Kura Bali. Ia menyebut pembangunan marina ditargetkan dapat selesai dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses, aturan, dan regulasi yang berlaku. Menurut Tanto Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia saat ini cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi. Sementara itu, rekanan rai sejumlah aktivitas pembangunan marina di kawasan KEK Kura-Kura Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan juga kelengkapan dokumen terkait dengan proyek tersebut. BTID menyampaikan siap mengikuti proses evaluasi serta kerjasama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai hai, selamat sore Raki dan Rai. Putri kembali menemani ruang dengarnya ya. Dan pastinya kita mulai dengan Pro Dangdut ya. Kita siap berdendang dan bergoyang di sore hari ini selama 2 jam ke depan, di jam 3 sampai jam 5 sore. Dan tentunya Raki dan Rai, Putri akan melanjutkan kebersamaan kita ya, sampai nanti selesai di jam 7 malam ya. Jadi selepas Pro Dangdut nanti kita juga akan ada acara Lingsir Sanje yang akan membahas tentang destinasi wisata dan juga adat istiadat atau tradisi yang ada di Bali ya. Jadi nanti ikutin terus Putri sampai selesai di jam 7 malam. Oke, kita dendangkan sore hari ini dulu dengan lagu pembuka dari Mary Andani, ada Bunga Cintaku.

0: Rai, siapa yang mau ikutan di Prodangdut silahkan sekarang untuk bersiap-siap ya, karena Putri akan segera buka line teleponnya di 0361223361. Jadi untuk Raka dan Rai yang sudah tidak sabar lagu favoritnya diputarkan di Prodangdut, silahkan langsung bergabung ya. Sekalian bisa banget salam-salam untuk semeton yang lain juga. Oke, gercep sekali, siapakah ini? Halo Prodangdut.
1: Selamat sore, Prodangdut dan kita.
0: Dandut adalah kita. Iya, Bu Lodra.
1: Iya.
0: Tumben dapat karcis nomor 1.
1: Nomor 1 ya, Kak Putri.
0: Iya, dapat juara 1 hari ini.
1: Juara 1, yang boleh gede.
0: Iya, Bu Lodra. Gimana kabarnya, Bu Lodra?
1: Mujek tiang Kak Putri. Kak Putri pun api nih Kak Lodra.
0: Astung karo becik juga Ibu.
1: Nge, enaknya Kak Putri nge.
0: Iya, astung karo.
1: Yang sering ngiring tiang Kak Putri, Kak Putri.
0: Iya, Ibu cantik. Pasti-pasti nge.
1: Nge, yang niki males yang ketemu sarang Kak Putri.
0: Astung karo, ditunggu nge, yang studio nge.
1: Nge.
0: Iya Ibu, jadi request tembang Niki?
1: Iya, minta tembang request Kak Putri ya.
0: Iya, lagu napi Bu?
1: Panang pertama Nika nge.
0: Iya, siap.
1: Saya salam-salam dulu sedikit.
0: Iya, silahkan.
1: Sama ada Bu Kak Putri. Iya. Becek-becek, mana coba sering margi nge.
0: Iya Ibu.
1: Nih, salam-salam. Mm-mm. Pak TB main rangi.
0: Iya.
1: Gede Juta.
0: Mm-mm.
1: Pak Dek Panji Setiawan.
0: Iya.
1: Pak Dek Kapeng, ikangnya.
0: Iya.
1: Peka Eka Praga. Naik Peka Eka Praga.
0: Iya.
1: Pak Man Genarte. Ida Bagus Haji Bawa. Itu nanya tuh.
0: Iya.
1: Pak Tut Mancung, naik Pak Tut Semangat, Pak Tut Ngarang Kak Putri.
0: Iya.
1: Pak Depi, Pak De Dapo, naik Pak De. Pak Komang Pandu, naik Pak Komang.
0: Iya.
1: Jeromangku Sudani, naik rekas-rekas Jeromangku Semangat. Pak Yan Arbo, naik Pak Yan, jangan di kantor aja bekerja.
0: Inge.
1: Ini Kang Kesriyo tuh nih, makanannya segar.
0: Inge, setengkara.
1: Bukupu Keboiwo, naik Bukupu.
0: Inge.
1: Gomiang Yoga, naik Gomiang. Bu Eka Bebe, naik Bu Eka Sambidi, naik Jero Gede Narsuci, naik Jero Gede. Gomiang Sanur, naik aduh. Jero Canere, Bu Eluh, Satung Payangan nih kan, naik nge ampun malek nge Bu Adra kan niki, Bu Kak.
0: Iya.
1: Bu Desi, mengabu pera, mengabu pera.
0: Iya.
1: Ini Eka, naik nih.
0: Ayo, ayo.
1: Mira, gelis-gelis semua, Ma.
0: Astengkara.
1: Ma Tunini, Ma Ayuna, Bu De Kardiasi, naik Bu De. Jangan mau naik Bu De Kardiasi, mau napi katra Bu De.
0: Iya, magi paling naik.
1: Bu Suartini, Nini Agus sering mengui, naik Bu Agus, Nini Agus.
0: Iya.
1: Mbak Yutin, Nadang Saer, Nenek Santa, Munga Nenek Santa. Mbak Hegi, Munga Mbak Hegi.
0: Iya.
1: Dan Tini yang ke sawah, naik Tini yang. Nge, Mbak Nika, kan Nika gak putri.
0: Iya, Bu Lodra, suksemen, nge.
1: Nge. Dadah,
0: bebe. Dadah, bye-bye, Ibu Lodra. Bu Lodra ternyata yang jadi pembuka pertama ya, Raka dan Rai. Siapa nih yang gak mau kalah sama Bu Lodra? Silahkan untuk bergabung, dibuka kembali line teleponnya. Yap, sudah ada. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini Sanur ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Iya, Nini Dania. Lagi libur ngempunya ini Nini.
2: Ini baru nih dia ajak ke sini, Dek.
0: Oh, gitu. Oh, diajak ke ini. Jadi sambil di warung ya.
2: Iya, bentar mandiin lagi orang sip sore ini kerjanya.
0: Oh, gitu, sip sore. Jadi ngempunya sip sore juga ya.
2: Iya, ngempunya sip sore.
0: Iya.
2: Isi mandiin bentar.
0: Tetap semangat pokoknya Nini sama Kak ya.
2: Iya, ini kakeknya yang ngempu sekarang. Oh, ini gitu. Onet dulu.
0: Iya, iya, ya nanti giliran ya.
2: Iya. Gimana kabarnya dulu ya Putri?
0: Astengkara baik. Nini sama Kak gimana kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Astengkara, biar sehat selalu ya.
2: Lagu dulu ya Putri.
0: Boleh,
2: ya.
0: Lagu apa Nini?
2: Apa lagunya ya? Pacar Lima Langkah aja ya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam dulu ada Bu Ana, Amek Kapal, ada Bu Maharani Payet, Bu Putu Kobo Iwo, Nini Ayuna, Gombeang Yoga, siapa lagi? Bu Eka Bebe, Mbak Indira juga. Ini Ita, ada Gemas Payangan, Budek Kemang Betul, ada Abdi Kenaro ya, Pak Yanarbo, Bu Eka Sempidi juga, Pak Manpandu ya, ada Pak Eka Planto juga, Pak Yanarbo, ada Jermang Kusudani, Oda Kade, Mbak Tiara, Pak Turmudayo, Pak Depolos Jayo, Nini Tuwadi, Mbak Tumini juga, siapa Patut Mancung ya, Yoga Saputra, Mok Suartini, Molo Sekar, ada Budero Cinago juga, ada siapa lagi ya, Bu Ayu Tuban ya, Bungyang Yoga juga, Bungita Pengembungan, ya pokoknya bungkusan dulu jadi satu ya Putri ya.
0: Oke Nini, dibungkus ya semuanya ya.
2: Ya, buat Dek Putri, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Terima kasih kembali Nini, sudah selalu setia bergabung, dadah bye-bye ya. Nini Dania di seputaran Sanur. Sudah ada dua ciwi-ciwi cantik ini ya yang nemenin Putri sore hari ini. Ada Bu Lodra dan juga Nini Dania ya yang sudah bergabung. Jadi sudah ada dua requestan lagu juga nih. Ada Pandangan Pertama dan juga Pacar Lima Langkah. Kita dendangkan dulu ya. Selepas ini kita kembali lagi. Buat yang mau bergabung jangan lupa di 0361 223361.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi Lukaimat dan Falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan Lukaimat, Kunafa, dan Falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat pagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

3. Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan pretzel atau brisk dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpul dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. 4. Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan saus.

Kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita
1: bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pacar 5 Langkah ya, requestan dari Nini Dania tadi. Enak banget lagunya ya, bikin jempol bergoyang-goyang gitu ya. Nah, tadi itu yang diputarin versinya Uut Permatasari ya, Reka dan Rai. Dan ada juga versi yang gak kalah keren itu dari Ice Wong juga ada ya. Jadi tergantung selera aja sih, mungkin perbedaannya sedikit di musik sama cara pembawaannya ya. Karena setiap penyanyi punya cara pembawaan beda-beda gitu kan ya. Nah, tapi nih yang unik dari lagu ini, ternyata lagu Pacar 5 Langkah ini diangkat dari kisah nyata loh. Nah, penciptanya Subur Tahroni itu menciptakan lagu ini dari kisah nyata di mana Subur Tahroni terinspirasi dari pengalaman asmara yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dari judulnya itu udah ketahuan banget ya, Pacar 5 Langkah itu artinya pacar tetangga gitu ya. Jadi tetanggaan tapi pacaran juga gitu. Jadi ya udah enggak usah keluar duit gitu ya, kalau mau ketemuan tinggal jalan aja gitu ya, kayak lagu tadi. Oke, sama juga nih kayak yang mau dengerin lagu dangdut ya. Di sore hari ini enggak perlu mahal-mahal beli paket dan lain sebagainya. Tinggal telepon aja, langsung bebas request lagu dangdut favoritnya. Nah, enak banget kan ya? Apalagi dikasih bonus sama Putri nih, boleh salam-salam juga sama semeton yang lain. Tadi udah ada dua ya yang bergabung, ada Bu Loder dan juga Nini Dania, cantik-cantik nih yang bergabung. Apakah sekarang setelah dibuka loketnya akan ada yang ganteng-ganteng bergabung atau masih nih ibu-ibu yang cantik-cantik? Silakan. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aduh. Masih juga ternyata dipegang oleh perempuan ya.
1: Iyalah.
0: Memang
1: lebih kuat.
0: Nah itu. Yang cewek-cewek mungkin pantang menyerah ya Bu Eka ya.
1: Lah.
0: Kalau yang cowok gak mau.
1: Pun.
0: Kenapa gitu? Pantesan.
1: Itu adiknya Kondianyar.
0: Oh, gak di rumah gitu.
1: Ya, maunya besok. Udah Yuda ikutan nih.
0: Oh iya, udah
1: maunya
0: Yuda.
1: Maunya besok katanya ada undangan ketabanan sekeluarga. Ada misalnya nganten gitu. Di sana.
0: Belum bisa jadinya ya.
1: Misal dari par. Ke adiknya kan nikah ke Singaraja.
0: Oh gitu.
1: Terus dia nikahnya ke Tabanan gitu.
0: Geng-geng, jadi belum bisa ketemu nih. Ya.
1: Kak Mangku sedani ikutan nih.
0: Oh iya, yuk Kak Mangku ikutan. Biasanya rajin regane nih. Ikut naik Pro Dangdut.
1: Jadi kayaknya hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Hari Minggu kayaknya masih ragu-ragu nih.
0: Ya, tergantung berarti sikon ge.
1: Iya, gitulah. Tadi kebetulan juga muridnya kan udah selesai daring nih.
0: Iya, udah mulai sekolah, ini ya.
1: Gitu, anak menantu kerja hari Jumat kan. Di pospom kerjanya di kantor DPRD di Bandung.
0: Jadi harus datang ya ke tempat
1: kerja.
0: Harus
1: ada
0: juga
1: yang jemput pulang sekolahnya gitu.
0: Iya, jadi nenek siaga berarti tadi ya.
1: Ya begitulah Put. Walaupun ada cucu, kakak-kakaknya di rumah. Ah, malas ngomong, enakan jalan aja.
0: Iya, sambil melali Bu Eka ya. Pengman meslihan ya.
1: Ya, tadi Bu Lodro udah masuk Nini Dania juga ya.
0: Sudah.
1: Selamat sore yang sudah ikutan ini. Ibu mau minta lagu Kegagalan Cinta nih.
0: Kegagalan Cinta.
1: Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Dari Roma Irama ya.
0: Yap. Oke Bu, siap-siap lagunya udah langsung dimasukkan.
1: Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Yang siapa dari Pak dari Payang Negara Jemberana ya, Pak Dodi ya.
0: Pak Dodi yang suka pantun.
1: Pak Dodi, selamat sore. Ada Kenarok juga di Emang ini. Selamat sore juga ada Pak Pandepi, Pak Mangku Sedani, ada juga Pak Aryo, Pak Wok di Tabanan nih. Bu Pera juga, ada Nini Ita, Nini Tu Nini, Nini Tu Ade, Mbak Hendira, sehat selalu Ma.
0: Astungkare, udah lama sekali gak ketemu.
1: Ya, dan Nini Mika, Nini Tu Nini, Nini Tu Ade, Nini Agus, Nini Bagas. Nini Mika, selamat sore nih, sehat nih.
0: Astungkare.
1: Pak Gede Supadme, juga ada Pak Mangku Nyomanase, ada Pak Yanarbe. Ada juga Bu Putu Keboiwe, Pak Dipolos, sindian masuk deh Pak Dipolos. Ada juga Tut Mancung, Bu Ani Kapal juga ya. Selamat sore, ada Bu Sinta, ada juga Bu Oyan Suartini, Gusti Niang Murni, Niang Kirana, Bagus Bawo, Rangga Pastawo, Rewes Kane. Ada juga Pak Degunawan, ada Bu Jerman. ada Gek Mas, ada Niang Kisawa, selamat sore. Juga ada Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Juga ada Aji Uban ya. Selamat sore semua-semuanya. Pak Mang Pandu, hampir ketinggalan nih. Pak Tut Murdaya, juga Pak Tut Wirke, tetangga kita ya. Selamat sore semuanya. Ini Bu Lodre, kalau masuk di dangdut, tolong ya dengar siapa aja yang ikutan tuh. Ya, supaya waktunya sedikit. Soalnya yang tidak ikut-ikut itu enggak usah lah di callingnya.
0: Yang senang-senang
1: supaya bisa mengurangi waktu dikit gitu.
0: Masukkan dari Bu Eka.
1: Iya, dengar-dengar dong siapa yang masuk di dangdut, siapa yang masuk di Kelangwan, itu aja deh. Bukannya kita lupa, itu kan gak pernah ikutan ya. Biar gak banyak menghabiskan waktu gitu loh. Ini Niang Kirana ikutan lho, Bu.
0: Kirahajeng Niang.
1: Oke deh, selamat sore semuanya. Salamnya kompak selalu. Buat Putri, selamat siaran, makasih waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Bu Eka di seputaran Batu Bulan. Lagunya Kegagalan Cinta, wuduh. Kalau udah lagunya Roma Irama pasti ini banget ya, mengandung pesan dan makna yang dalam gitu ya. Satu lagu lagi, biar sekalian deh dua lagu Putri putarkan ya. Silahkan yang mau bergabung, sudah dibuka kembali. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Putri yang cantik kita. Jelita.
0: Iya, ini Nini di
2: Niang
0: di mana ini?
2: Niang Kirana.
0: Oh, Niang Kirana, ampura Niang. Bu, semua cewek-ceweknya naik ini enggak dikasih kesempatan yang cowok-cowok nih.
2: Iya, emang.
0: Oh, gitu, langsung diserbu sama ibu-ibu ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Niang?
2: Iya, baik, baru Niang habis mandi nih.
0: Aduh, lagi seger-segernya ya.
2: Iya.
0: Kalau di sini panas Niang. Oh, dari tadi enggak dapat naik.
2: Iya.
0: Kalau di sini panas cuacanya, di situ gimana Niang?
2: Iya, sama aja.
0: Oh, sama. Lagi cerah ya, banget ya, Stengkare.
2: Iya. Ini Dek Putri apa kabar ya?
0: Astengkare baik Niang.
2: Iya, Stengkare ya. Bu Eka bebe, istirahat dulu, minum dulu Bu Eka. Semoga sehat selalu. Ya ini Niang minta lagu nih.
0: Boleh, lagu apa Niang hari ini?
2: Lagunya apa nah? Ini lagunya Ratapan Anak Tiri ya.
0: Ratapan Anak Tiri, oke.
2: Oh iya. Ini salam-salam.
0: Iya, silahkan
2: ya.
0: Boleh Niang, silahkan.
2: Iya. Tadi Bu Eka sudah naik. Bu Eka Sempidi naik Bu Eka. Bu Swartini juga ya. Ini ada Jermangku Kutawaringin juga.
0: Oke.
2: Ada Bu Jerususi, ini ini Janura juga selalu menetor ini, tapi tidak bisa naik. Gitu.
0: Rebutan soalnya ya.
2: Iya, rebutan. Ya ini ada juga Gusti Niang Murni ya. Bu Adi juga.
0: Oke.
2: Dah ada Nyom Sari. Ini ada Aji Widuro juga.
0: Oke.
2: Selalu menetor Aji Widuro tuh. Dulu pernah naik, tapi sekarang nggak bisa naik.
0: Sekarang juga. Jarang ya.
2: Iya. Ada Pak Di Gunawan juga ya. Punya Sri Agung juga.
0: Oke.
2: Ada Imadeoko juga. Ini ada Bu Yan Rinten juga ya.
0: Iya,
2: ini ada Bu Sinta.
0: Di Penate.
2: Iya, Penate. Ada Bu Putu Keboyuwo juga. Bu Ayu Silungang, Bu Ayu Tuban. Pak Yan Arbo. Pak De Polos Jayo naik Pak De.
0: Iya.
2: Ada ini Wes Kane juga. Pak Murdaya, Pak De Japo. Ada Mas Tunini, Mahegi, Nini Agus, Nini Ayuna, Agung yang Sri Kekereng itu ya. Nita Pejaten, Mahandira juga. Dabu Jero Jerman juga. Nilo Sekar, Satung Bayang juga ya.
0: Iya, ikutan juga. Ya,
2: siapa lagi? Siapa lagi ini ya?
0: Ayo, siapa yang masih ketinggalan ini?
2: Ya banyak ini ketinggalan. Ini yang udah ini udah otaknya sudah not.
0: Ah, enggak, semua juga gitu. Kalau udah on air pasti tiba-tiba lupa. Biasanya gitu nih, Yang.
2: Ya, nah, kalau sudah turun baru ingat.
0: Enggak apa-apa, nanti kita bungkus ya, Yang ya.
2: Iya, iya. Ini siapa? Ya, untuk semua nih, deh.
0: Iya, semua pecinta Prodangdut ya. Inggih.
2: Selamat bertugas ya.
0: Iya, Niang. Terima
2: kasih. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.
0: Sampai jumpa. Dadah, bye-bye, Niang. Terima kasih sudah bergabung ya. Benar-benar loh ternyata ini empat orang yang naik, keempat-empatnya cewek semua ya. Lagi ada emansipasi wanita kayaknya hari ini ya. Gak apa-apa deh, yang penting lagunya semua enak-enak buat didengerin ya. Dan tentunya sesuai requestan nih sudah Putri siapkan gitu ya. Dan kita akan mulai dengan Kegagalan Cinta dari Roma Irama.

membaca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engkau.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badan.

Kemana lagi aku harus mengadu?

Raka dan Rai, tidak terasa sudah hampir pukul 4 sore ya, dan itu artinya Pro Dangdut edisi pertama akan kita akhiri dulu ya. Dan kita istirahat sejenak untuk nanti di jam 4 sampai jam 5 sore kita lanjutkan Pro Dangdut sesi kedua. Terima kasih ya buat semua yang sudah bergabung. Yang belum bergabung silahkan nanti telepon di 0361 223361 pada sesi kedua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keadaan Raya Taman Nasional Bari Barat, TNBB di Gilimanuk kini mengambil langkah kreatif. Melalui program Visit to School, mereka memberikan edukasi dan pengenalan berbagai jenis satwa burung, dan kegiatan yang digelar di Sekolah Muhammadiyah Sang Surya Gilimanuk ini menyasar usia dini anak-anak di daerah penyangga kawasan TNBB. Kepala SPTN Wilayah 1 Jembrana, Isayusi Darta, kepada RRI menegaskan, edukasi ini menyasar siswa kelas 1 hingga 6 SD. Menurutnya, anak-anak ini bukan sekedar penonton, melainkan calon penerus yang akan memegang tongkat estafet konservasi. Program ini dirancang secara interaktif, menggabungkan teori di dalam kelas dengan praktik langsung di lapangan. Beberapa poin utama edukasi ini diantaranya teknik pengamatan, siswa diajarkan cara menggunakan binokuler dan monokuler yang benar. Identifikasi satwa melalui sketsa gambar, siswa belajar mengenali detail morfologi burung. Selain itu, rekedan rai mereka juga diajarkan pengenalan pakan alami curik Bali seperti ulat atau manggot, kemudian jangkrik dan pisang, serta langsung praktik penggunaan bird hide atau tempat persembunyian agar pengamatan tidak mengganggu aktivitas alami burung di habitatnya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan tentunya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Putri kembali menemani ruang dengar tentunya ya, Rake dan Rai. Dan pastinya sampai nanti Pro Dangdutnya berakhir di jam 5 sore ya. Nah, Rake dan Rai yang tadi belum berkesempatan untuk bergabung di sesi pertama ya, karena tadi sudah ada cewek-cewek cantik nih yang bergabung di sesi pertama. Boleh-boleh sekarang yang cowok-cowok mungkin mau ikutan partisipasi, boleh banget ya. Jangan lupa diramein, nanti silahkan direbut kesempatannya ya untuk tiket nomor 1, 2, dan 3 dan seterusnya pastinya ya. Karena nanti Putri akan kembali line teleponnya. Tapi sebelum itu kita buka dulu sesi kedua ini dengan satu lagu dari Nela Karisma, Kemarin.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Prudangdut dangdut adalah kita. Sekarang waktunya Reke dan Rahi, Putri akan buka line teleponnya. Jadi silakan langsung bergabung untuk yang mau request lagu dan pastinya juga bersalam-salam ya. Halo Prudangdut.
1: Halo Prudangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, ini dari Tabanan ya.
1: Yeah.
0: Iya, Nini Ita, gimana kabarnya?
1: Itu aja pertanyaan.
0: memastikan dulu, benjap pelih, Nyin.
1: Itu berarti belum pasti ya?
0: Iya, takut, masih takut.
1: Iya, apa kabar, Kak Putri?
0: Astungkara, baik. Nini Ita, gimana kabarnya?
1: Iya, baik juga, sehat.
0: Iya, astungkara. Cuaca gimana cuaca, Pejaten?
1: Cuacanya cerah.
0: Oh, sama berarti nih.
1: Ya, tadi pagi baru hujan.
0: Oh, dapat hujan?
1: Oh, hujan deras tadi pagi, oh. Tapi sebentar.
0: Oh, gitu. Tapi sekarang balik lagi cerah ya, Nik, ya?
1: Iya, baru. Nyampe dari pasar tuh turun hujannya.
0: Oh, berarti masih pagi banget
1: bagaimana
0: ya.
1: Bagaimana caranya pulang itu?
0: Terjebak di pasar gitu jadinya ya.
1: Ternyata sebentar hujannya deras sekali, Ge Putri.
0: Ah, grejegan geni ya.
1: Iya.
0: Grejek langsung hilang.
1: Ena juga kalau ada turun hujan sebentar itu
0: ya.
1: Sejuk rasanya.
0: Benar Nini. Kalau sebentar gak apa-apa ya. Kalau lama-lama baru susah nanti banjir lagi.
1: Iya. Apa dangdut apa ini?
0: Mau minta dangdut apa ini Nini hari ini? Kemarin Nini meglebuk ya pas mau nostalgia ya.
1: Iya.
0: Tumben.
1: Iya, nostalgia gitu maksudnya glebuk.
0: Tumben baru mau mulai cerita langsung meglebuk.
1: Iya, tapi Nini kan paket bulanan dah.
0: Iya.
1: Kekurangan.
0: Iya, tapi sinyalnya mungkin ya. Oh iya ya. Iya, benar.
1: Oh iya, itu dia Putri bola-bola.
0: Bola-bola.
1: Okay. Ya, bola-bola ya.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Ya, mau salam-salam dikit ya.
0: Silahkan ini sambil cari lagu ya.
1: Iya, dari pagi-pagi tidak dapat ikutan.
0: Oh, sama sekali belum dapat naik nih?
1: Tadi sama Dendra.
0: Oh, ya, sama beli Dede ya.
1: Lilo Langu namanya tuh.
0: Ya, Ngelila Ulangun yang siang.
1: Ya, dapat. Salam-salam dikit.
0: Oke, silahkan.
1: Nah, ini Madu Nini, Kutang.
0: Oh iya, Rahajan lah.
1: Nenek Madu Nini, Kak Siato, Pak Pedes, di rumah Kunyoma Nasi. Ada Pak Yanarbo, Tut Mancung. Ada Nini Ayuna, Bu Pera. Pak Devi, Kutang nih.
0: Oh iya, sudah, Pak Devi.
1: Sudah tahu Pak Devi?
0: Sudah, waktu ini ketemu langsung.
1: Iya, duduk ya.
0: Hah?
1: Iya, biasanya. Duduk gitu biasa.
0: Oh, duduk. Oh, ini Pak Devi sama Pak Tut Mancung paling ganteng.
1: Iya, ya.
0: Banyakan cewek. Banyakan cewek.
1: Cantik kan dong.
0: Salah kan? Iya.
1: Iya, Pak Yanarbo dan Mancung naik.
0: Oh,
1: ini kapal ada Bu Putu Kuboibo, ada Luseka Satu, Bu Marani Payet, Nini Dania Serengka. Udah naik Nini Dania?
0: Nini Danianya udah, kaknya belum. Kaknya di WA tadi ikut.
1: Kalau sudah satu itu kan bersyukur itu naik.
0: Iya, biasanya kan megandong.
1: Tiap hari dapat berapa kali itu naik.
0: Karena deket mungkin sinyalnya bagus.
1: Ya, kalau enggak neneknya mencet, kaknya mencet
0: gitu. Oh gitu dah, gilir-giliran.
1: Bu Janura, makasih Bu Janura. Ada Bu Yan Suartini, Niang Kirana, Niang Kekawa, Nini Tuade, Niang Cantik. Ada Pak Eka Plago, Eka Mama, ada Gunawan, ada Japo, ada Patut Firko, Patut Murdayo, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi. Ada, udah kade lama ada ikutan, udah kade.
0: Jarang.
1: Nenek udah kade. Ada siapa ini, Bu Sinta, penatih ya.
0: Iya.
1: Oh iya, Nenek Bu Sinta, Gek Mas. Yang tadi Bu Lodro yang ke pertama ya?
0: Iya, Bu Lodro, karcis nomor satu, ya, tumben.
1: Bu Lodro. minta pacarnya belum bawa ke pejaten.
0: Kirim pejaten, kirim.
1: Iya, juga pernah ke sini.
0: Semangat ini sekali ya ibunya.
1: Nah, ke sana udah tahu rumahnya.
0: Oh, tahu di Sibang berarti ya?
1: Iya. Ada udah Weni, Nini Santa. Okay. Mang Budo, terima kasih Mang Budo. Naik Mang Budo.
0: Oh iya, ikutan juga.
1: Oh iya, Mang Budo ikutan ini.
0: Inge.
1: Oh iya, Niang Kirana juga ikutan ya.
0: Oke, okay, Rahajam.
1: Iya, makasih. Oke, Putri.
0: Iya, yeah, Nini. Nini, lagunya ini yang dari Ona Sutra apa yang dari Lilis KC?
1: Oh yang apa?
0: Yang Ona aja mau?
1: Aja, ya,
0: Ona Sutra aja ya.
1: Ya.
0: Lagunya bola ya.
1: Ya, bola, bola.
0: Bola, bola. Siap, Nini. Nanti diputarkan ya.
1: Sudah nih, ya. Makasih buat Riaso.
0: Iya, Rahaja.
1: Iya, makasih Oke Putri atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita ya. Kalau Pro Dangdut ini Ita lancar. Kemarin mau nostalgia tiba-tiba menggelebuk ya. Padahal di openingnya udah bagus gitu. Tiba-tiba mau cerita langsung gelebuk ya. Sekarang kita buka lagi. Oke. Siapakah ini? Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ini?
2: Dengan Bu Ani Kapal.
0: Oh, Bu Ani. Iya, gimana kabarnya Ibu?
2: Ya, sehat. Astung karet, Bu Putri.
0: Astung karet. Di seputaran kapal.
2: Ya, juga ya sehat ya.
0: Iya, astung karet.
2: Ya kalau gitu minta lagunya.
0: Boleh, lagu apa Bu?
2: Di Kono Jana ya, Kak Putri.
0: Yang mana?
2: Memandangmu ya.
0: Oh, memandangmu gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya dulu ya.
0: Silakan.
2: Ini Ita tadi ya, selamat.
0: Iya.
2: Iya, selamat sore.
0: Udah sore. Udah setengah lima.
2: Iya deh, sama Nini Dania, sama Kak Nenia juga.
0: Iya.
2: Pak Narbe, Pak Mancung. Ada Bu Putu Kebo Iwo, ada juga Mas Dunini, ada juga ini Agus ya, ada Pak Nikolas Jaya, ada juga Bu Eka BB, Pak Mon Pandu, siapa ya lagi ya?
0: Ayo, siapa lagi nih, ayo.
2: Ada juga Gek Mas ya.
0: Gek Mas.
2: Ada Gek Bito juga, ada juga Pandepi ya.
0: Iya.
2: Oh, siapa yang lagi ya? Melodi Kardiasi. Ini radionya belum benar nih.
0: Oh, kenapa belum benar?
2: Susah.
0: Oh.
2: Gak tahu deh, belum benar. Mungkin radionya gak pernah dia gini kedengaran di radio. Biasanya dia naik.
0: Iya. Kalau dulu awal-awal Mbak Putri di sini kan rajin banget bergabung.
2: Oh, masih ingat ya Mbak Putri ya?
0: Masih. Orang rajin dulu tuh setiap Pro Dangdut pasti gabung gitu. Akhir-akhir ini nih, sekitar 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir nih gak pernah gabung.
2: Iya, katanya radionya rusak, dia
0: beli. Oh, pantesan.
2: Semoga aja cepat bagus radionya, bisa beli. Gitu ya, kayaknya didoakan.
0: Astungkare.
2: Semuanya mau cari hiburan gitu
0: ya. Iya, benar, iya. Astungkare.
2: Semoga cepat beli gitu. Makasih Dedek Putri atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Ani di seputaran kapal. Oke, sudah ada dua lagu yang dikantongi ya. Ada Bola dari Ona Sutra dan juga Memandangmu Ika Nurjana. Kita dendangkan dulu ya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Pandangmu, lagu yang dipopulerkan oleh Ikke Nurjana ya, memiliki cerita unik nih Reke dan Rai di balik penciptaannya yang berkaitan erat dengan kisah asmara pribadinya ya. Diciptakan murni oleh Aldi Bragi, lagu ini bukan hasil proyek kolaborasi, melainkan diciptakan murni oleh mantan suami Ikke Nurjana, Aldi Bragi ya. Nah, lagu ini atau lagu Memandangmu ini diciptakan sebagai simbol keharmonisan dan hadiah atau souvenir pernikahan mereka pada 16 Oktober 1998 lalu ya. Nah, meskipun kisah cintanya sudah usai gitu ya, tapi pada masa itu memang benar-benar lagu ini dijadikan simbol cinta mereka gitu ya. Dan makanya liriknya tadi itu dalam banget gitu ya. Nah, masih banyak juga lagu-lagu bagus ya lainnya yang siap didendangkan gitu ya, dan siap menggoyangkan sore hari Anda gitu ya. Nah, Reke dan Rai yang masih penasaran karena lagu favoritnya belum didendangkan, silahkan langsung bergabung, dibuka kembali line teleponnya. Yang belum sempat bergabung, sekarang waktunya ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dari Kapal.
1: Nah.
0: Bukan, apa Tanjung Bungka?
1: Nah.
0: Enggak, dari mana?
1: Dari Sidamadon.
0: Dari mana?
1: Sidamadon.
0: Oh, Sidamadon KMKS ini ya. Nah, itu tuh biasanya 3 orang yang suka bikin suara-suara palsu itu.
2: Itu nggak putri uling sanjo sekadar ban demit.
0: Aduh, tumben mbak putri demit aja pak gini kak mangku ya.
2: Pengen arbu ulung kak sing ma. Bekerjanya baik KBB. Bekerjanya lewat semua waktu nih bubuk nanda.
0: Mungkin boleh ya.
2: Sekarang gede duta. Nggak curang non. Putrinya berdik baru ke di kabanan.
0: Oh, Ken.
2: Nubin sepalo waktu itu ke.
0: No, no, wenten paletan-paletan
2: berikutnya. Pasti ngelubuk, mungkin ini kisau sih gitu ya.
0: Iya, request tembang dulu.
2: Request tembang nih, Titik Sendora bersama Muksin Alata.
0: Judulnya?
2: Anik kan jadi orang kayak dong, Kak Berdekon masih.
0: Yang penting penyanyinya Titik Sendora sama Muksin Alata ya.
2: Salam-salam nembik.
0: Inge sambil tiang ngarih lagu nih kini. Boleh
2: KBB sampun. Silakan ini Ita sampun. Amin. Silakan bisa ambil doa. Sap kak subo.
0: Bu Ani ampun.
2: Aji Tata, Bu Ana Wang Yo Gede. Mbak Indira, Bu Pera. Bu Nina kum. Ini Kak Arwin dan Indra ikutan.
0: Iya, Rahajeng.
2: Iya, Kak Pedas. Mandi kapal sudah ya?
0: Sudah naik.
2: Ya, selamat istirahat. Bu Ayan Noda sudah. Bu Ayan Suartini. Siapa ini? Mbak Seka Satu. BKBP Sepun. Eka Mamal, Kak Eka Mamal. Pak Eka Mamal. Ya, Bu Eka Sempidi, Bu Ya, Abah Putu Kebayuwo, Pak Dipolo Jayo.
0: Siapa lagi?
2: Bu Cinta.
0: Bu Cinta Penati.
2: Penati. Lagi Bu Cinta. Selamat istirahat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Sebagai lagi mak. Siapa itu lagi dari Penate? Lupa sudah.
0: Bu Maharani Payet biasanya.
2: Bu Maharani Payet.
0: Maharani.
2: Bu Komang Limara. Penyanyi.
0: Penyanyi. Langsung dibilang profesi.
2: Pandepi. Mbah Anggi, Mbah Tuni Nini. Ini Ayuna. Mbah Mangku Majapati.
0: Pemenang.
2: Ya, bungkus jadi satu.
0: Inggih, Kak.
2: Yang belum kasih kuah. supaya dia madukan.
0: Oh gitu, berenang ya, nanti kasih kuah ya.
2: Ya kapan-kapan nanti kalau bisa naik dengan Kak Putri lanjutkan siapa aja itu yang ya.
0: Ditunggu nggih Kak nggih.
2: Soalnya masih lebih mengerikan bini nggih.
0: Oh, entar lanjutannya lebih seru lagi berarti nggih.
2: Iya, lagi lagi berapa tuh? Dari Tabanan berjalan sampai Slamadeng.
0: Iya, ditunggu Kak ya, nanti ya, bergabung
2: kalau tidak ada mobil. Lebih mengerikan nggih.
0: Nggih.
2: Ya, sama tugas.
0: Nggih, Kak.
2: Terima kasih. Om Santi, Santi Om.
0: Kak Mangku ya dari Slamadeng sudah bergabung. Terima kasih. Lagunya katanya yang mana aja boleh, yang penting dari Titik Sandora featuring Mucis Alatas ya. Jadi kita putarkan yang Dunia Milik Kita Berdua.

Rakyat dan Rai, sebelum sesi Pro Dangdutnya berakhir, Mbak Putri mau sapa dulu nih semeton yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Karena ternyata sudah banyak juga yang colok-colek di WhatsApp-nya Pro 4 ya, tentunya di nomor 0878-9882-240. Nah, tadi sudah ada yang gabung di grup penggemar Pro Dangdut ya. Ada Pak Arya di Tabanan ikut bergabung, terima kasih. Ada Kakek Dania juga ya. Kalau tadi Nini gabungnya via telepon, ternyata Kakek Dania gabungnya via WhatsApp ya. Sambil ngempu berarti ini kaknya ya, semangat. Nah, ada Mbah Egi juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Nini Hayuna ya, ikut bergabung sore hari ini. Bu Putu Kebo Iwo juga gak mau kalah ikutan bergabung di WhatsApp ya. Nah, ini ikonnya Tabanan ternyata ya, Ibu Wayan Putri alias Bu Vera ini ya, ikutan juga bergabung di WhatsApp-nya kita. Terima kasih banyak ya semua fansnya Pro Dangdut nih, sudah selalu meramaikan Pro Dangdut ya. Kita nanti akan akhir di jam 5 sore, tapi tidak usah khawatir karena Mbak Putri masih akan menemani tentunya nanti sampai usai di jam 7 malam ya. Jadi habis Pro Dangdut, nanti kita akan beralih ke Lingsir Sanja. Kita akan ngomongin seputar destinasi wisata lokal dan juga pastinya tentang adat dan tradisi ya yang ada di Bali. Jadi untuk nanti silakan diikuti sebelum kita menuju ke Puja Trisandya di jam 6 sore.

Raka dan Rai, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya. Gak kerasa sudah hampir di jam 5 sore ya. Dan Pro Dangdut harus diakhiri dulu untuk sesi hari ini. Tidak usah khawatir, besok kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dan tentunya Putri masih menemani sampai nanti usai di jam 7 malam ya. Buat tadi yang belum sempat bergabung di Pro Dangdut, mungkin bisa bergabung di program lainnya juga ya. Jangan lupa untuk selalu ramein di Pro 4 RRI Denpasar. Sekarang kita istirahat dulu sejenak sebelum nanti masuk di Lingsir Sanja untuk membahas tentang destinasi wisata lokal.

Rakyat dan raih ambisi Bali United FC untuk menebus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, Rakyat Raih, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini. Saat ini, Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 10 kekalahan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayang Sore Lakaran Rai, Ring Rahina Seni Becek Puniki, Mbok Putri Kantunya Rengin Riking Ge, Susatya Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu sampun ireng titian nika ring program Pro Dangdut nggih 2 jam nika sampun duang paletan nggih ring jam 3 nyantos puput ringgalah jam 5 wawu sane mangken ringgalah jam 5 nyantos malih jebos ringgalah jam 6 sedurung puja trisandya ngiring niki nyarengin titian malih nggih ring alingsir sanje niki pacang maosan indek destinasi wisata lokal sane wenten ring Bali. Nggih, yening sampun putri niki maosang indek destinasi wisata pasti ke pacang maosang indek destinasi wisata kuliner. Nah, nika mampun favoritnya Mbak Putri nggih. Yening berwisata harus ada kulinernya, kenten nggih. Yening areng siaran sebelumnya nika sampun wenten genah-genah destinasi wisata kuliner ring Bali Utara, ring Bali Selatan, kenten nggih. Ring Rahina mangken ngiring niki berkunjung ke Bali Barat. Nggih, malih jebos niki Mbak Putri wenten informasi pacang wacen niki ngenenin indek destinasi wisata kuliner sane wenten ring daerah Bali Barat. Durung punika rakalan rai Pak Putri niki mengingatkan malih nggih sinampura ring program lingsir sanja niki durung kedadosen anto megatre talar durung kedadosen anto nunas tembang nggih. Kangyang numun niki jagi masang indek topi kemanten kenten nggih. Nanging sampunan niki amrika-mriki santokan niki sampun siaga makudang-kudang tembang niki nggih sampun wenten talar wenten informasi-informasi sane mabuat pisan nggih. Sekali mangken niki ngiring piarsa yang dumun wenten tembang saking Ayu Waden liap-liap lipi gadang.

Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Raklan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor goak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: Tolong ingetin ya si Made, jangan jajan sembarangan di sekolah.
2: Iya ya, ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
1: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
2: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
1: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
3: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

Rekalan Rai mau sang indek wisata kuliner kentan ge wawun iki sampun putri mau sang kentan ge ring rahina mangken pacang mau sang indek destinasi wisata kuliner sane wentan ring wilayah Bali Barat. Nah ini sampun mau sang indek Bali Barat pastikan iki tertuju ring satu menu ge nike sane terkenal ring wilayah Jembrana wentan ayam betutu khas Jembrana utawi khas Gilimanuk kentan ge. Nggih, kuliner punika rekalan Rai pastika sampun uning nggih samian nggih, sampun suwe niki wenten terkenal kenten nggih. Wisata kuliner ayam betutu khas Jembrana niki khususnya ring wilayah Gilimanuk kenten nggih. Niki pinake silis nenggel pengalaman wajib kenten bagi pecinta makanan pedas nggih saat berkunjung ke Bali. Niki melianan nggih rekalan Rai nenten cepat betutu Jembrana puniki sareng betutu khas Gianyar. Satukan betutu ring Gianyar punika cenderung dikukus lan basah kenten nggih utawi lebih berkuah kenten. Nah yen betutu Gilimanuk niki utawi saking Jembrana kenten terkenal anto cita rasa bumbu rempah sane kuat, kuah sane lebih kental lan level kepedasan sane legendaris. Sane mangan sampun akeh wenten nggih tempat makan utawi warung makan iki sane menyajikan menu puniki utaminya ring nampak niki Gilimanuk kenten nggih utawi genah penyeberangan kenten dadasnya ne semeton niki sane saking luar Bali yening melalui jalur laut kenten nggih menyeberang kemudian mendarat ring Gilimanuk kenten langsung pastikan iki disambut deretan warung-warung ayam betutu puniki kenten nggih tapi niki rekalan Rai sane sampun nah paling terkenal paling legendaris nih kang nggih pastika wenten ayam betutu mentempeh nggih niki pinaka pelopor ayam betutu ring Gilimanuk sane sampun berdiri niki sampun dari tahun 1978 nggih. Warung puniki rekalan Rai menyajikan ayam kampung sane dimasak kenten nggih dalam waktu yang lama niki menjadikan ayamnya nika lebih empuk kenten nggih. Telur niki disajikan lengkap dengan pendamping sekadi plecing kangkung, kacang goreng lan sambal matah sane super pedas kenten nggih.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Matunangan mengkep-mengkeban dari Yan Yudi poniking ye. Yening lagunya wow ini kan matunangan mengkep-mengkeban. Yening rakalan raya niki arse mencoba kuliner legendaris niki ayam betutu khas Gilimanuk poniki sampunan mengkep-mengkep nggih jak rame-rame manten mereka nggih. Dados niki santukan selianan weke wenten niki warung ayam betutu men tempe. Sane favorit ring seputaran Gilimanuk niki taler wenten ayam betutu Bu Lina. Sane lokasinya nih nika taler ring area terminal lama Gilimanuk nggih. Warung punika ada kelan rai, ada dos favorit wisatawan. Santukan bumbunya nih niki meresap hingga ke tulang-tulang katanya nggih. Niki tersedia pilihan menu kuah original, taler wenten ayam goreng kan nggih. Minap niki wenten semeton sane nenten seneng pedas kenten. Dados mencoba ayam gorengnya puniki. Selianan punika telur wentan warung betutu kebun duren niki nggih sane genahnya niki ring dauh waru jembrane. Warung puniki rekelan rai menawarkan suasana ngajeng utawi makan niki sane santai. Niki dengan pastikan menu ayam betutu, telur ayam betutu goreng wentan nggih sane gurih lan sambel sane mantap. Aduh yang mausan indik kuliner pasti kesampun gelek-gelek niki nggih. Putri niki ngewacan sambil gelek-gelek sampun nenten sabar niki ring makan malam malih jebos kenten nggih. Tapi rekelan rai niki yening rekelan rai arse kenten mencoba kuliner legendaris puniki kenten nggih. Sane mangke sampun wenten taler cabang-cabang dari warung khas Gilimanuk puniki kenten nggih. Dadosnya nih yening ten wenten melintas niki ring wilayah Gilimanuk kenten, tapi pengen sekali untuk mencoba nggih dados mungkin mengunjungi salah satu cabangnya niki nggih sekadi sane wenten ring daerah Tuban kenten wenten ayam betutu khas Gilimanuk taler sane populer nggih. Pastikan niki santukan lokasinya nih cukup strategis niki ring sekitaran Bandara I Gusti Ngurah Rai nggih. Dadosnya nih yen wenten semeton niki dari luar Bali berkunjung menggunakan jalur udara kenten nggih pesawat terbang. Dados juga mencoba niki betutu khas Gilimanuknya ring cabang Tuban kenten nggih. Selianan punika wenten ayam betutu Ibu Mira di Dewi Sri nggih. Restoran sane bersih puniki lan nyaman ring kawasan Kute. Pastikan niki menyajikan paket betutu lengkap sane mendaging sate lilit khas Bali nggih. Sane cukup terkenal taler niki wenten ring wewidangan renon kenten nggih wenten ayam betutu khas Gilimanuk taler. Niki ring pusat kota nggih dadosnya ini semeton niki minap wenten sane arse mencoba kenten kuliner khas Gilimanuk puniki ring jam makan siang sampun dados niki berkunjung nggih santekan ayam betutu khas Gilimanuk cabang renon puniki letaknya ini strategis ring tengah kota kenten nggih. Nggih nika ngenenin inde informasi cabang-cabang sane wenten nggih ataler niki karakteristiknya nggih rekalan rai. Napi yang membedakan nggih kalau wau wenten sampun perbandingan ayam betutu jembrana puniki dengan ayam betutu sane khas Gianyar kenten nggih. Yani niki maosang inde ayam betutu khas jembrana utawi Gilimanuk puniki rekalan rai. Pastikan niki bahan utamanya nih ngangin ayam kampung nggih sane teksturnya nih nika lebih padat nanging tetap lembut yening dimasak lama nggih dadasnya nih nenten lembek kenten tapi malah jadi lembut niki ayamnya santekan ngangin ayam kampung kenten nggih. Sane penting niki taler kunci dari rasanya nika wenten bumbu genep nggih utawi base genep kenten nggih. Niki ngangin racikan rempah lengkap Bali kenten nggih sekadi wenten kunyit, jahe, lengkuas, kenyit cor cabai pastikan nggih santukan niki terkenal pedas kenten lan sere utawi terasi kenten nggih. Pelengkapnya nih rekelan rai biasanya nih niki disajikan ring satu paket punika wenten nasi pastikan nggih wenten kacang tanah goreng sambal matah lan sayur gonda utawi sayur plecing kangkung kenten nggih.

0: belanja dong.
1: Meriki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini nih, snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak nih kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf. Saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Brot.
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi,
2: gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Kantong ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat lain intan kerasa niki sampun nampak ring galah jam 6. Yeay, ini kau bawa sampun Putri ngebacaan gaya informasi ngenenin inde destinasi wisata kuliner ayam betutu khas Gilimanuk. Yeay, sana wentan ring wawidangan Jembrana, Bali Barat. Kentan gaya. Bagi-bagi informasinya nih niki, wentan pikirannya nih ring rakyat lain raih sinereng sami. Sana mangkin pastikan niki, sekadi biasa sedurung nguncarang puja trisan ya. Ngiring dumun piar sayang niki, kawentenan bisa melontar batur kalawasan talar kawentenan rendungan sedurung puja trisandya wesan punika rekalan rai pastika putri pacang mawali malih kenten nggih nyarangin rekalan rai niki nyantos puput malih jebos nggih ayah-ayahan niki nyantos puput ringgalah jam 7 kenten nggih lingser sanja talar niki kalanturin malih kenten nggih nanging yen wau mau sang inde destinasi wisata malih jebos kenten. Lingser sanjanya nih niki pacang mausan inde adat istiadat utawi tradisi sane wenten ring Bali kenten nggih rakalan rai niki sane arsa nyarengin malih jebos ngiring sarangin putri malih nggih nyantos puput pasti kering galah jam 7 nggih sane mangken ngiring niki siaga yang kenten nggih pacang nguncarang puja trisandya lan niki miarsa yang kawentanan iwawu niki bisa malontar lalu renungan kenten nggih mangda sami niki jagat Bali nih ngamolehan kerahayuan kerahajengan siksama nggih rakalan rai sane sampun nyarengin malih jebos sarangin buat putri Bali wusan puja trisandya.

gitu-gitu berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaku wadu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Bapakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecek-beceknya nih. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Ya rekalan rai, wawu sampun sinarang sami nguncarang puja trisan dia. Mogi-mogi niki sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai, kari bawa sang wak putri wawu niki nge, ring galah jam 6 pun niki, malih iring titiang niki nyarengin nge, ring program lingsir sanje. Malih jo bos, wak putri rawu niki ngawit informasi ngenenin indi adat istiadat lan tradisi lokal sane wenten ring Bali.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rakyat dan Rai, demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di malam hari ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Rakyat dan Rai, sesaat lagi akan saya ajak kembali untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanja. Dan sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, maka kita akan segera membahas tentang informasi adat istiadat lokal yang ada di Bali.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

daftar negara-negara langganan Piala Dunia, dan pernah meraih juara. Perlihatan Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Pesta olahraga yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya ini rencananya berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ada 48 negara yang akan ikut ambil bagian dalam pesta ini. Namun, ada negara yang menjadi langganan sebagai peserta pesta bola dunia ini dan meraih juara. Negara-negara tersebut adalah Brasil, Jerman, Argentina, Meksiko, Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Uruguay. Dilansir dari berbagai sumber, pertama adalah Brasil. Brasil merupakan negara paling langganan Piala Dunia. Brasil telah berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 22 kali, yaitu di tahun 1930 hingga 2022. Brasil pernah menjadi juara di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Tahun 2026 ini, Brasil sudah dipastikan lolos. Kedua adalah Jerman. Jerman tercatat sebanyak 20 kali mengikuti Piala Dunia. Jerman mengikuti Piala Dunia di tahun 1934, 1938, 1954 hingga 2022. Sedangkan untuk juara, Jerman pernah meraih juara di tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014. Ketiga adalah Italia. Italia pernah 18 kali mengikuti ajang Piala Dunia. Italia pernah menjadi peserta di tahun 1938 hingga 1950, 1954 hingga 2014, dan 2022. Italia pernah juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Keempat yaitu Argentina. Argentina tercatat sebanyak 18 kali mengikuti Piala Dunia. Argentina mengikuti Piala Dunia pada tahun 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974 hingga 2022. Argentina pernah menjadi juara di tahun 1978, 1986, dan 2022. Kelima adalah Meksiko. Meksiko sudah 17 kali mengikuti Piala Dunia. Meksiko mengikuti Piala Dunia di tahun 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Pencapaian terbaik Meksiko pernah mencapai babak perempat final sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Keenam adalah Prancis. Prancis telah berpartisipasi dalam putaran Piala Dunia sebanyak 16 kali. Prancis pernah juara di tahun 1998 ketika sebagai tuan rumah dan 2018. Sebagai finalis atau runner-up di tahun 2006 dan 2022. Peringkat 3 di tahun 1958 dan 1986. Peringkat 4 di tahun 1982, masuk perempat final di tahun 1938 dan 2014. Masuk babak 16 besar di tahun 1934. Lolos fase grup di tahun 1930, 1954, 1966, 1978, 2002, dan 2010. 7
adalah Spanyol. Spanyol menjadi peserta Piala Dunia sebanyak 16 kali. Spanyol terdaftar sebagai peserta Piala Dunia di tahun 1934, 1950, 1962 hingga 1978, 1982 hingga 2022. Spanyol pernah menjadi juara di tahun 2010. Kedelapan yaitu Inggris. Inggris pernah 16 kali tercatat sebagai peserta Piala Dunia. Inggris tercatat menjadi peserta di tahun 1950 hingga 1970, 1982 hingga 1990, 1996 hingga 2022. Inggris pernah menjadi juara tahun 1966. Terakhir yaitu Uruguay. Uruguay mengikuti Piala Dunia sebanyak 14 kali. Uruguay terdaftar sebagai peserta di tahun 1930, 1950 hingga 1974, 1986, 1990, 2002, 2010 hingga 2022. Uruguay pernah menjadi juara di tahun 1930 dan 1950.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

Rekalan Rai Mausang Inde Tradisi Utawi Adat Istiadat Seni Wentering Bali Reng Rahine Seni Becik Puniki Putri Pacang Mausang Inde Tradisi Ngewacakin Gih Utawi Niki Dados Kebausang Ngaluang Atau Meluasin Kentan Gih Tradisi Ngewacakin Puniki Rekalan Rai Wantahnya Tradisi Hindu Bali Sani Marupa Ritual Niki Metaken Utawi Nerawang Kentan Gih Roh Utawi Atma Leluhur Sani Masuk Ring Tubuh Bayi ring kelahiran sane baru utawi niki reinkarnasi atau yenin anak Bali mausang niki ngideh nasi kenten wali mulih kenten nggih wenten taler sane mausang numadi kenten sira sane numadi kenten nggih ritual puniki rekelan rai tujuannyane anggen nguningayang kenten nggih sira sane rauh kenten anggen niki nentuang nama utawi memohon petunjuk anggen keberlangsungan hidup utawi pengasuhan anak alit punika. Aingge tetujuan anggen nguningayang kenten nggih roh leluhur sane bereinkarnasi utawi niki lahir kembali kenten nggih mangda niki tubuh anak alit nggih utawi bayi puniki status sehat lan sesuai antuk karma utawi sisa karma ring kehidupan sebelumnya nih kenten nggih santokan ring Hindu Bali niki percaya pisan nggih teken reinkarnasi punika kenten nggih kehidupan sebelum kelahiran kenten nggih dadosnya nih niki prosesi ngewacakin puniki untuk antisipasi kenten nggih minap wenten seni karima duwe karma kenten sisa-sisa karma sane durung selesai kenten nggih di kehidupan sebelumnya pangten dados hal sane nenten becik ring kehidupan mangkin kenten dadosnya nih dilaksanakan tradisi ngewacakin puniki nggih pelaksanaannya rakelan rai niki biasanya nih kelaksanaan oleh para pemangku utawi sang sane katunjuk kenten nggih ring desa utawi widangan setempat kenten niki biasanya nih pertama kali dilaksanakan ring persiapan otonan anak alit kenten nggih utawi niki 6 bulan Bali kenten otonan pertama sesaat setelah kelahiran bayi punika kenten nggih dadosnya nih 6 bulan Bali nggih utawi otonan Bali punika pertama kali kelaksana yang wacaan puniki taler dados dilaksanakan malih ring hari-hari baik sane lianan.

0: jaga ya.
1: Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Rakelan Rai ngineni inde tradisi ngawacakin iwawung ye sarana utawi bantennya nih niki biasanya nih nganggen sarana pejati sane pina ke simbol permohonan saksi ritual kenten ge dadasnya nih pejati puniki kebakte ring genah pemangku utawi sang sane ketunjuk ring desa punika anggen niki ngawacakin utawi nerawang kenten ge. Konteksnya ini kira-kiraan lain merupakan iki bagian ring tradisi manusiaatnya. Nggih, upacara penyucian manusia ring Bali sane masih lumrah sekelaksana yang nyantos mangkin. Kenten nggih rekalan rai. Aingge, punika wawu sampun putri wacan nggih ngenenen inde tradisi ngawacaken utawi meluasang kenten nggih. Anto anak alit sane wawu lahir nika menjelang 6 bulan Bali kenten nggih utawi 1 oton. Niki pasti ke taler kari kelaksana yang nyantos mangkin kenten nggih. Mbok putri pun kantun ngelaksana yang niki 2 tahun yang lalu nggih saat anak menjelang 6 bulan kenten nggih. Ring Bali niki memang kepercayaan reinkarnasi utawi kelahiran kembali nika sangat kental kenten ge dadosnya ne iraga percaya ngenenin indek karma punika kenten rekalan rai. Bagi-bagi informasi niki pinake pengingat malih nge hanto akehnya ne tradisi sane wenten ring Bali lan mangda prasida tetep kelaksana yang kerajegan sami tradisi sane wenten ring Bali puniki. Sepisanan punika rekalan rai wasan sampun niki putri nyarengin rekalan rai ring galasane becik puniki nggih. Sampun wau nyarengin dari program Pro Dangdut nyantos mangkin ring program Lingsir Sanje siksema ping banget niki rekalan rai seni sampun susatia nyarengin putri. Bagi-bagi ring galasane liana prasida kecunduk ring ambare malih nggih. Wasan puniki rekalan rai ring galah jam 7 nyantos puput ring galah jam 2 wengi pacang kewentenan semeton titiang blitut mus sane nyarengin. Lan pastikan iki ngawet program-program sane becik ring Pro 4 RRI Denpasar. Aye rekalan rai santekan sampun ke bandean antuk gala. Mbak putri pacang kelung serma pamit niki puputan antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Merse, sane mangken iring titiang miar sayang, gatre basa Bali, ceraki.
1: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miar sayang gatre basa Bali, saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane Gubernur Bali Wayan Koster ngemargiang penyobiahan ngenenin indik tata pidap-dap leluwene ring baga hotel, restoran lan kafe. Program makan bergisi gratis pinake sinilih tunggil utsaha anggen ngardi generasi emas.

0: Aingge pamirsa sani manggen ti tiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekalan rai Gubernur Bali Wayan Koster ngamargiang penyobiahan ngenenin indik tata pidabdab leluwune ring baga hotel, restoran, lan kafe ring Kabupaten Badung. Dan inugasang pikobot indik leluwune ring Bali dados paindikan utama sane kadabdabang santukan petang dasa siki persen leluwune mawit saking baga pariwisata horeka utawi hotel, restoran, lan kafe. Gubernur Koster nampenin becik usaha pemerintah Kabupaten Badung sane sampun maduwe pangrencana sejroning nanganin leluwune ngawit saking nyelehin kawentenan leluwune kantos ngaruruh pemargi jangka pendek lan panjang. Dan ingkanin wenten ius kaon sane karasayang risampunnya TPA Suwung matutup napi malih Pemkab Badung maduwe tanggung jawab ageng sejroning nanganin leluwune santukan Badung pindah ke pusat genah tujuan wisata. Gatra selanternya nih, Forum Group Discussion utawi FGD, Perencanaan Strategis Penguatan Platform lan Forum Koordinasi Pantelik sejroni ngirangin resiko bencana lan nguwah parileksana santukan wenten pauwahan iklim sane kemargiang ring Sandur Resort Watu Jimbar Denpasar. Pidabda puniki rakilan rai kemargiang antuk Forum Pengurangan Risiko Bencana utawi FPRB Bali, kesarengin antuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, nalar, mitra internasional. Kepala Bidang Pencegahan lan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Witnyana Putra, ngawadarang forum punika, dadas wadah angin ngeraketang paiguman lintas sektor sejroni ngarepin bencana lan ius kaon sane metu sangkaning wenten pauwahan iklim. Ida Bagus Witnyana Putra, latarang Bali, maduwe ngeranjing ring wawidangan sane dengan keni bencana sekadi blabar, tanah embet, gempa bumi, kantos tsunami.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatra selanturnya nih rekalan rai program makan bergizi gratis pinake sinalih tunggil utsaha anggen ngardi generasi emas. Wawangan mangkin penyelahan terus kemargiang anggen nanggepin standar operasional sane terus kaparipurnayang. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, Rizka Kristina GW, ngawedarang penyelahan menjelaran aplikasi sistem manajemen operasi ngawantu pidabda pengawasan menu lan kandungan gizi ring sewang-sewang sekolah sane nerima MBG. Rizka ngawedarang pidabda utawi program MBG durung samian ngemolehang sekolah-sekolah ring Bali. Selian punika, panuleksa terus kemargiang mangde sarana pengelolaan ajengan sekadi instalasi pengelolaan air limbah, prasida kategepin anggen mastikayang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG memargi manut standar sane kejantenan. Rekalan rai pembangunan Marina Ring Kawasan Ekonomi Khusus utawi KEK Kura-Kura Bali, Kanton Mapaletan. Kawentanan Marina punika kaptiang prasida ngerembe pabuat wisata maritim ring Bali Naler Indonesia. Indike punika kawedarang antuk Presiden Komisaris PT Bali Tarter Island Development utawi BTID Tanto Yahya sawusan kunjungan kerja Komisi Pitu DPR RI ring KEK Kura-Kura Bali. Dan in latarang pawangunan Marina kan ancerang Prasida Puput Selami Limang Warse, Trumaning Prasida ngerembe sekancan uger-uger sane mangga. Manut Tanto Yahya, kawentanan Marina anggen ngerembe wisata maritime ring Indonesia kabuatang pisan. Dan in latarang makeh turise sane melet ke Indonesia ngawi gunayang jalur laut, Trumaning ngawi gunayang kapal pribadi. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrebe Gatra Basa Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau. Wow.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ibu, ibu, jagoin.
4: Aduh, Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
5: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh, begitu, Pak.
6: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.
7: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional

0: yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Mancar, balik lagi di Bolkes bareng kita bertiga. Di sini ada siapa?
1: Ada Bung Mus juga di sini.
0: Sebagai apa?
1: Sebagai pengamat bola.
0: Dan juga di sini ada Coach Ron sebagai pegawai RRI, bukan dong?
1: Bukan dong. Sebagai tadi mau disapu.
0: Iya, sebagai pelatih. Iya. Pelatih tim. Dan selanjutnya ada siapa di sini?
1: Ada Cap James.
0: Sebagai apa? Kapten Amerika.
1: Kapten bola amatir.
0: Oh, kapten bola amatir.
1: Okay. Semua bola ya, semua bola itu.
0: Semua bola. Ada bola bekel.
1: Oh, bola bekel termasuk.
0: Termasuk kelereng juga.
1: Oke, okay. Emang spesialis yang bulat-bulat ya?
0: Bulat-bulat pokoknya.
1: Donat pun dimakan juga.
0: Oke, okay. Dan di episode kali ini kita mau bahas tentang geopolitik di sepak bola, wow. Khususnya di Piala Dunia.
1: Iya, karena mungkin ini juga kebetulan momentumnya Piala Dunia ini berdekatan dengan intrik yang lagi memanas.
0: Oh iya. Di tahun yang sama ya guys. Iya,
1: di 2026 ini 2026. Gitu. Karena juga ada kutipan dari artikel RRI ini, Timnas Iran dikabarkan berpotensi mundur dari Piala Dunia 2026.
0: Waduh. Sangat cepat sekali ya berita dari RRI ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Ini
0: terdepan ini.
1: Iya, sangat-sangat terpercaya juga kan.
0: Oke, okay, kalau misalnya udah dikeluarin sama RRI, berarti ini beritanya udah pasti benar. Karena kabarnya reporter kita juga dikirim ya ke sana.
1: Dikirim ke sana.
0: Betul,
1: sampai ditaruh di misil.
0: Enggak. Kita kan bawa misi perdamaian.
1: Iya, betul.
0: Bukan memperpanas keadaan.
1: Misi perdamaian.
0: Misilnya dimasuk dalam misi perdamaian.
1: Betul. Jadi ketika dijatuhkan semua jadi happy.
0: Damai.
1: Iya,
0: semua jadi damai, semua jadi hijau.
1: Hijau gitu. Jadi apa sih sebenarnya itu geopolitik?
0: Iya, gimana?
1: Soalnya kan saya cuma tahu geografi.
0: Oh, geografi.
1: Di sekolah.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya taunya geologi.
0: Sama di sekolah aku belum nyiapin ya, jangan berharap.
1: Kalau aku tapi juga sama pemain
0: sepak. Oh, ada deh aku.
1: Sergio Nino.
0: Itu pemain film.
1: Itu sinetron, Mas.
0: Kalau aku ada ketang udah nyiapin geometri.
1: Tapi kurang ini ngepek ya.
0: Kurang ngepek.
1: Tadi di itu aja udah cukup ya.
0: Kayak ya udah.
1: Oh, gitu aja.
0: Nih, siapa yang mau menjelaskan tentang geopolitik?
1: Oh, tadi kan udah kucerok.
0: Iya, sebagai kita pengamat sepak bola pasti kita enggak jauh-jauh pengetahuan kita tentang geopolitik kan.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya geopolitik ini adalah geo dan politik.
1: Oh, gitu.
0: Udah,
1: di situ aja.
0: Itu aja.
1: Jelasin
0: enggak ada lagi.
1: Enggak ada lagi.
0: Jadi itu secara kata.
1: Oh, secara kata.
0: Tapi secara pengertian adalah geopolitik itu adalah studi yang mempelajari bagaimana posisi geografis suatu negara menentukan perilaku politiknya, strategi keamanannya dan ekonomi internasionalnya.
1: Luar biasa.
0: Itu tanpa membaca ya, itu
1: tanpa membaca.
0: Saya.
1: Emang sudah nempel di kepala ya.
0: Karena saya dulu pas lagi belajar IPS itu sangat memperhatikan.
1: Memperhatikan meja.
0: Saya
1: tidur.
0: Bukan perhatikan namanya itu, Mas.
1: Kalau saya dimakan.
0: Oh, dimakan.
1: Makan bangku sekolah.
0: Selalu gitu ya.
1: Kok gak siap saya?
0: Itu, Mas. Tapi kita balik lagi ke geopolitik yang ada di Piala Dunia. Karena kan tadi berpengaruh terhadap ekonomi, keamanan negara dan juga strategi politik. Makanya Piala Dunia ini di mana semua negara dipertemukan. Makanya erat hubungannya juga sama geopolitik gitu.
1: Makanya dari berita tersebut tuh muncullah apa komentar-komentar netizen, jadi kayak jadi enggak sih ini Piala Dunia sebenarnya kayak gitu.
0: Iya, betul-betul sih. Karena bertepatan juga ya, Mus, sama apa namanya? Kejadian yang mungkin tidak diharapkan oleh seluruh umat manusia ya.
1: Perang sendiri kan.
0: Ya, ya. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
1: Iran. Ada Israelnya enggak sih? Join kan ya?
0: Iya, ada Israel sih. Cuman gak usah dibanyakin. Cukup dua negara itu yang lagi ke-highlight belakangan
1: ini. Iya, betul. Jadi kayak kalau kita throwback dari masa lalu, sebenarnya geopolitik ini ya gak jauh dari Piala Dunia. Karena kan dari beberapa negara itu berkumpul di satu titik yang gak akan mungkin juga bisa jadi barrier gitu.
0: Okay.
1: Untuk isu-isu politik ini ada gitu kan.
0: Contoh-contohnya di di beberapa tahun belakangan ini apa tuh geopolitik ya, yang erat kaitannya sama Piala Dunia?
1: Ya, mungkin dari 2022 dulu ya.
0: 2022
1: yang di Qatar itu. Jadi kan ada isu politiknya kalau misalnya di sana waktu pas Piala Dunia itu, pekerja-pekerjanya di sana tuh dibayar murah kayak gitu. Jadi enggak dibayar semestinya. Ya aja dikerjakan sebagai pekerja paksa jadinya gitu.
0: Wah, kasihan ya.
1: Iya, lebih mirip kayak ini ya.
0: Apa?
1: Itu Firaun bukan ya?
0: Bukan.
1: Ya mungkin karena Timur Tengah mungkin. Ya, tadi kan geopolitik itu kan lekat sama geografi.
0: Sejarah juga. Betul.
1: Jadi kait-kaitin aja sebenarnya.
0: Iya, tapi kita juga gak mendukung ya untuk pembayaran di bawah UMR.
1: Betul.
0: Mungkin WMR di Abu Dhabi apa di mana tadi?
1: Di Qatar.
0: Mohon maaf. Kemarin saya baru pulang dari Abu Dhabi.
1: Oh gitu. Ya, oh, ya, terlihat sih. Ya, dari jenggotnya itu kayak ya, masih ada bekas-bekas ini kurma. Masih ada pasir nih. Mantus bawa ontan itu. Ini udah nyerang fisik loh gitu ya.
0: Enggak, emang saya di sana ternak onta.
1: Oh, ternak onta. Betul lah.
0: Betul. Susu onta kan emang lumayan lah.
1: Ya ngomongin lagi Piala Dunia. Lanjut ya. Lanjut. Kayak di 2018 juga kan di Rusia juga sama sebenarnya, mirip-mirip kayak di 2026 sekarang. Itu juga politik di Rusia pun lagi panas-panasnya juga dengan negara-negara tetangganya ya. Kayak di Ukrainanya juga gitu.
2: Oh iya.
1: Tapi kan ya itu balik lagi ya, Piala Dunia itu ya gak akan jauh dari situasi
0: seperti itu,
1: negara-negara ya, di situ gitu.
0: Tapi fun fact-nya nih ya, menurut pengetahuan saya yang tidak banyak ini, merendah untuk meninggi.
1: Oh, kasih. Jadi dijatuhin dulu, taunya terbang.
0: Enggak, jatuhin dulu, enggak taunya enggak bangun-bangun.
1: Ini patah,
0: gak usah apa ya, namanya? Jadi kalau misalnya saya nonton beberapa film ya saat itu, bahwa ada film tentang perang dunia. Ini jadi bahas film, tapi ini ada hubungan yang Piala Dunia.
1: Oh iya, iya, iya, silakan lanjut.
0: Iya. Dikasih berapa menit nih?
1: Lanjut dulu deh. Nah,
0: jadi di film itu ada antara tentara Jerman sama tentara entah Rusia, Amerika atau Inggris atau Prancis ya. Saya lupa itu tentara apa. Yang pasti bukan tentara merah karena Rusia masih jauh saat itu. Itu jadi pas lagi waktu istirahatnya dipakai oleh kedua negara yang bermusuhan ini untuk bermain bola. Jadi mendamaikan ternyata olahraga sepak bola ini di tengah perang kedua negara tersebut.
1: Benar-benar.
2: Jadi menyatukan ya.
0: Dan fun fact-nya juga bahwa bola ini boleh diklarifikasi juga ya sama semeton
1: pemancar.
0: Betul. Bahwa zaman dulu juga bola ini sering dipakai sama negara Tiongkok pas lagi berperang untuk sebagai hiburan petinggi-petingginya. Jadi
1: prajurit-prajuritnya
0: jadi prajurit-prajuritnya disuruh main bola untuk hiburan para petingginya. Jadi emang enggak jauh-jauh dari geopolitik main kelereng ini.
1: Betul.
0: Kok main kelereng, Mas?
1: Kok main bola, mohon maaf.
0: Bola, gitu.
1: Sepak bola.
0: Ya, sepak bola gitu.
1: Jadi emang maksudnya sepak bola itu kan balik lagi kan menjunjung sportivitas gitu.
2: Betul.
1: Jadi emang kalau misalnya sepak bolanya sendiri itu bukan dari bagian dari politik.
0: Iya.
1: Itu hanya apa ya,
0: instrumen
1: dari negaranya aja kan. Karena yang kebetulan ini Piala Dunia yang mewakili negara, pada akhirnya ya pasti ada nyakut-nyakut tentang politiknya.
0: Iya, gitu. Apalagi nemuin beberapa negara kan.
1: Betul.
2: Itu. Apalagi yang tahun 2026 ini ada tiga negara ya jadi panggung ya.
1: Betul.
2: Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko.
1: Ya, betul.
0: Iya. Dimana di beberapa negara ini ya kabarnya yang menurut media sosial dan juga berita-berita yang beredar bahwa di negara-negara yang tersebut juga karena di benua Amerika jadi erat kaitannya dengan sesuatu yang hot-hot gitu.
1: Betul.
0: Iya, hot dog. Itu dari Amerika.
1: Betul.
0: Kan.
1: Burger hot juga bisa gitu-gitu.
0: Hot spicy.
1: Hot chicken.
0: Itu memang dari hot itu.
1: Udah siap pulang ini, Mas. Tenang aja.
0: Udah siap ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian nih, guys, karena Piala Dunia erat kaitannya dengan geopolitik, baik itu yang sedang adem ataupun sedang panas ini.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya kalian diposisikan sebagai presiden FIFA nih yang mempunyai apa namanya tusi itu untuk menyelenggarakan Piala Dunia ini secara hikmat dan aman, tentram dan damai gitu.
1: Luar biasa, ini udah kayak kampanye ya.
0: Saya udah ini tahun depan.
1: Oh, tahun depan. Benar.
0: Siaran.
1: Tetap siaran.
0: Mau ngapain lagi
1: tahun depan? Jangan berekspektasi besar. Siapa tahu ikut ini siaran di World Cup.
2: Jadi komentator.
0: Enggak, Mas, itu kayaknya lebih ke reporter ya. Saya cukup di box aja. Itu bagian reporter. Jadi buat teman-teman reporter siap-siap ya untuk dikirim untuk nonton Piala Dunia. Ntar kita minta oleh-olehnya aja.
1: Bisa baju bola ya.
0: Kalau misalnya semua penyiar dikirim buat pantauan lapangan, siapa yang siaran di box?
1: Bisa
0: dibagi sesuai dengan tusinya
1: masing-masing. Gak bisa berarti kalau penyiar ya penyiar gitu ya.
0: Nah ini balik lagi kalau misalnya kalian jadi presiden FIFA, apa yang kalian lakukan? Apakah akan mengirim penyiar untuk pantauan sepak bola? Gak mungkin ya.
1: Enggak. Ini kan seputar Piala Dunia penyiar atau gimana, Mas?
0: Coba dari Bung Mus dulu deh.
2: Kalau dari saya mungkin akan diadakannya mungkin festival budaya di situ juga.
1: PKB. Jadi diterapi PKB.
2: kan ada tiga negara nih biar showcase gitu loh.
1: Oh, showcase budayanya
2: itu. Jadi kan makin ini makin erat juga
1: sama budaya-budaya negara situ ya.
2: Akulturasi budaya.
1: Wah, menarik, betul banget. Menarik.
2: Terus juga UMKM lokalnya bisa showcase. Jadinya yang lebih ya tukar budaya aja sih. Jadinya kan lebih menarik. Oh, belum pernah ke sana nih. Tahu budayanya jadinya.
1: Oh, jadi sekalian gitu. Mau nonton bola, budayanya juga dapat.
2: Iya.
1: Banyak juga.
0: Seru. Jadi bisa jadi pas lagi pembukaan Piala Dunia ada mawe ogogo dulu.
2: Iya, boleh-boleh juga ada ogogo.
1: Aduh, ogogo gitu ya.
0: Iya.
1: Bagus itu.
2: Barongsai. Ondel-ondel
0: juga ada begitu.
1: Angklung ya masuk.
0: MC-nya cepot.
1: Iya boleh.
0: Tetap yang pantauan lapangan ya reporter.
2: Harus ditekenin tuh ya.
0: Harus ditekenin.
2: Kalau Cap James
1: ya. Kalau aku karena mungkin ini aku fokus ke yang lagi panas aja nih sekarang.
2: Iya, betul.
1: Karena mungkin situasinya lagi memanas, mungkin aku bisa buat
2: tes. Buat tes. Iya. Atau minum paracetamol.
1: Dikasih obat gitu ya?
2: Enggak.
1: Jadi pengen ditemuin dulu sih mungkin dari perwakilan beberapa negara yang sedang berkonflik ini. Mungkin kita adakan ya, sepak bola dadakan gitu loh.
0: Tiba-tiba sepak bola
1: dari 5 negara yang konflik ini buat main bola bareng gitu. Nah, selesain aja dulu di lapang hijau deh gitu.
2: Saya tahu tuh konsepnya tersedak.
1: Tersedak.
2: Kenapa? Tiba-tiba sepak bola dadakan.
1: Udah tiba-tiba sepak bola dadakan. Jadi kayak ditebelin itu di dadakannya.
0: Mas, bagus ini, Mas. Buat tahun depan nih.
1: Program ya.
2: Program nih. Naik ke pusat berarti.
1: Naik ke pusat. Okay. Bisa ini.
2: Bisa.
1: Nah, kalau dari Coach Rons gimana?
0: Oh, kalau saya langsung ngambil langkah paling radikal.
2: Waduh, radikal
0: langsung,
2: nih bahasanya.
0: Langsung dipindahin aja.
2: Dipindahin
0: tuan rumahnya
2: dipindahin.
0: Karena kan kalau misalnya ada dua negara yang sedang berkonflik, terus sepak bolanya dijalankan di salah satu negara, takutnya nggak berimbang.
2: Iya,
0: karena kan kita
2: terut berat sebelah.
0: Iya, betul. Karena kan asas kita seberimbang, nggak boleh berat sebelah.
2: Iya, jadi harus fair apa-apa,
0: harus
2: tuh
0: fair. Betul. Makanya dipindahkan. Tapi negara yang saya sarankan untuk dipindahkan salah satunya adalah Indonesia.
1: Pindah ke tuan rumahnya Indonesia.
0: Jadi kalau misalnya Indonesia itu kan udah jelas bahwa visi misi kita bukan visi misi sih, tapi slogan kita adalah berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Itu
0: kan Piala Dunia sebenarnya berbeda negara tetapi main di satu lapangan.
1: Luar biasa.
0: Founding father kita udah mikirin Piala Dunia loh.
1: Ada di Indonesia
0: gitu. Makanya itu saya sangat menyarankan untuk di Indonesia, bahkan nih di apa namanya terutama di RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar sendiri.
0: Karena kan di depannya itu ada lapangan hijau yang sangat luas.
1: Betul.
0: Nah itu kan pasti banyak banget turis mancanegara ya. Hotel-hotel pasti penuh dong.
1: Oh, jadi nanti bakal
0: bisa camping di situ. Camping.
1: Berarti nanti di Indonesia khususnya mungkin di Bali juga ya.
0: Di Bali juga khususnya RRI Denpasar ikut terlibat juga di situ.
2: Bagus. Itulah dia sepak bola ya, mempersatukan kita semua ya harusnya ya, seperti itu. Kalau di Indonesia kan Bineka Tunggal Ika.
1: Itu konsep sepak bola itu sebenarnya udah ada di Indonesia.
0: Betul banget. Nah, karena itu bahwa kalau misalnya kita bisa ambil kesimpulan ya, ternyata sepak bola ini harusnya jadi ajang buat mendamaikan sesuatu yang panas gitu.
2: Betul.
0: Karena kan emang mungkin ya, aku kepikirannya bahwa dari kameranya mungkin saat lagi pemain misalnya negara Iran dan Amerika sedang bertanding, setelah pertandingan mereka berpelukan.
1: Nah, sebenarnya
0: habis itu nonton telet habis bareng.
1: Iya, sebenarnya fun fact-nya juga itu adalah pernah terlaksana gitu. Jadi di momen 1998 itu emang Amerika sama Iran itu pernah bertemu di pertandingan sepak bola dan akhirnya bisa damai gitu, saling ngasih bunga dengan simbol bunga gitu.
0: Yes, dan itu mungkin ya teman-teman bahwa berarti sepak bola itu bukan jadi ajang adu politik segala macam ya, karena kan udah ada panggungnya sendiri, panggung politik.
1: Betul.
0: Tapi situasi dunia itu ikut ke bawah juga dalam sepak bola, juga kita nggak bisa ngewajarin juga.
1: Betul.
0: Kan? Karena intinya sepak bola itu harus nyatuin, bukan misahin.
1: Itu dia, guys.
3: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah jadi ASN.
3: Tenang aja, Beli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, beli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Bicara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

subuh raga dan ejak mekejang dusing bisu ane matanya ke kebersihan lingkungan nih sangkal mok ngorain jani jangan buang sembarangan aduh mok tenaki itu mok nyempret nyempret dogen mok memunyi jangan buang sampah.

ke yeh tukade jak bisa nyenyat nyenyatang kita. Aduh, mod yang sing ngerti masih mau mengkengen carane jadi mau. Nah, lo lalalalan jadi aja kempel yeh tukade lo. Apangnya gede yeh tukade jemakang batu jemakang biak. Aduh, masa

hati sambut nering tuk hati sajero di kawan nantian ketemu lawan ni made meresade dongin yang tak jongkok kebar keber dini paling belakang.

nyongko sahase kepar keber mantep belacu. Duh, adi made meresade adi beli dini sing adelin mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli kamar belilah karang ngemiletin pecentohannya ditudi puri sama

Adenan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemuli kang hasil. Buine uling abulan beli gede, dusing taen tepukin tiang. Mereka rike kecari ke tokantit lah, mentah.

beli dina saja saja beli metugelan tekening ngadi megede habumbung tunggal wis-witannya sake wale beda yuk di dia menkeken adi kersep ben adi tau.

Dona kengkene somah ya di bengang-bengong kene, mirip sedang menghayal, mirip somah nih. Nah,

subut yang deket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntuh bentiang apa adane ngerayu beli gede beli gede jeng misi melayap gitu nak kengker nih subut mat mekurenan aja tiang nah subut tawang tiang subut tawang tiang bebodin tiangnya busak jadi beli gede subut mat mekurenan aja tiang cara bidan budin tiangnya yang jani budin tiangnya ber3M mental mentul milahan tuh para jani beli gede mat nangi bidan paling beli gede ngale balian lakar ngale lengis colek pangman nyuang tiang bukas nu awak tiangnya cara i Krisdayanti peh luh luh jegek somah beli ni anak ibu ke dewa. Abdik sing ada kena beli ni buka gitu lo. Awang lo. Resnan beli ni nak mula mebatun buluan. Memungkul nyintekin adik lo. Duh nyin adik munggu munyi di samping. Nak liu cara janin ni. Ulian munggu munyin pisage. Rumah tangga irage ni bisa menyah. Beli ngaukin adik sing ada len. Mula lakar uren beli nulungin nyemak serane. Lakar angon beli ngamar. Tuh, beli, beli gede. Suba tawang tiang, beli gede lakar ngamar. Nenek, suba jemakan tiang serane lakar angon ngamar. Nero. Mapan jani padewasan beli nih lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mecentok itu dipuri kelukum yang adi singlah nyang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunasi ce apang yang metaksu gambaran beli nih aduh beli pantas canang gitu nih raga wakme gama bali yang sampun sedia canang yen beli lakar ngali pejati jani lakar kainang tiang beli momo kainang beli pejati beli lakar nunasi cemalu.

men sesari subuh jangin lu. Sesari nyen sing tiang lapis beli tuh ibi bawang kesuna nyangkak tiang di warung tuh beli. Nah lu diapi duit je sing misi sesari sakewale sarin kenah angon lu. Nang jang pejati ini diapli nih. Aduh, masa dewek tiang beli, masa dewek tiang beli gede. Iriku raris, gede merasadi ngemar yang upekare, melupa peras pejati. Pina keserane, nunasi jering ide sang yang guru rike. Gumandi kepicayang keweruhan kawisesan riwastu sida sampurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni belilah kar ngawitin aning ambanan kembar. Nah tu bodi tujang di samping gambaran beli ni keraris igede meresadi ngawitin ngerike gambar sane pacang kebuan ngambil penelak ngambil mangsi utawi sane sios eri sampun nyolek mangsi raris keucekan ring rambut ibuni waning asapuni keyukti pemargin sang sangging duking uni ring desa kamasan. Aduh apel kaden kaden somah ini aduh coret-coret gitu gambaran. Aduh beli gede weh gambar apa kaya beli gede tuh adik itu ayeng gambaran nih. Aduh loh beli mareng ngamar ane madan raksasa pang tawang adi. Oh tadi dijek uang itu beli yen cari tiang yen gambaran raksasa bungut nih kuang lingah beli tuh bungut nih kuang lingah aja ya beli deng ujang raksasa gambar yen cari tiang dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulih yen cari janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kaya dong menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar artis nih ganteng i April Yaril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih marer lais gambarane di beli ngamar raksasa apang misi pil sapat tuding pantawang adi yang digarang adim lakar tempo beli jejujuk raksasa ni pang-pangus nang adi tengklengan batis sih kini beli ah pang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih samah bulu ni adi tapi si kita pada beli ada tiang singan nah dijumunin penekang batis sih tengklengan lima ni penekang oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang aduh beli nyanan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengang batis lakar tempe beli ah ngoyong nyan aduh misi kasar keser nyanan berubah kamaran beli nih ngoyong tuk sing bisa ngoyong somakin yang merubah gambaran beli halap yuk aduh ngoyong adi adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tim. Thank you.

0: lang neng leng tuh kadis semutan batis tiangin tuh yang bersuah durian tak kisuah nak yang nongkonin pasang tiangin seduk sedang neng ini tuh
1: iya
0: dong adi subuh seduk pasang adi ini kadong kelangan beli ngambar
2: kantun kesarang Roma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Tanah upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten cerimpan ini memakai keranjang cerimpan dan memakai sampian winda. Cerimpan berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan 8 penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau maha suci. Dengan demikian, banten cerimpan adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Rumpat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di satu jam terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks malam hari ini bakal update beberapa rekomendasi wisata di Tangerang Selatan. Buat Abang Po pengen ngabisin weekendnya besok daripada pusing-pusing gitu ya mau kemana, gak usah jauh-jauh Abang Po. Ke Tangsel aja, banyak banget wisata di sana, ada yang murah, ada yang gratis, bahkan ada juga yang spesial banget buat ngabisin waktu bareng sama keluarga. Apa aja nanti ya bakal kasih tahu. Tetap bersama kami di Rumpat FM Suara Budaya Jakarta.

Koja merupakan suatu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Wilayahnya adalah kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan, yakni Kelurahan Rawabadak Selatan, Rawabadak Utara, Tugu Selatan, Tugu Utara, Lagoa, dan juga Koja. Zainuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu bahwa terdapat dua versi tentang nama tersebut. Versi pertama, yakni ada yang mengatakan pada masa lampau kawasan itu banyak tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Pohon tersebut ada yang tumbuh secara alamiah dan tidak sedikit yang ditanam serta dikembangbiakan oleh warga sehingga daerah itu dinamakan Koja. Adapun versi yang kedua mengatakan bahwa di daerah itu dulunya merupakan tempat bermukim orang-orang Koja asal India. Selama puluhan tahun mereka tinggal di sana hingga memiliki anak dan juga keturunan serta komunitas. Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan sejarah pada masa sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka yang singgah itu, kemudian menetap bertahun-tahun lamanya hingga mempunyai anak dan juga cucu. Karena jumlah mereka yang cukup dominan di antara kelompok pribumi, maka tempat itu dijuluki sebagai markasnya orang Koja. Hingga akhirnya, sampai saat

Ngomongin soal weekend Abang Po, memang gak habis-habisnya, gak cukup kalau misalnya cuma sekedar keliling Jakarta aja. Tapi ternyata Abang Po pun juga bisa menikmati sejuknya kawasan di Tangerang Selatan. Ada Kampung Konservasi Rimbun. Ini lokasi tuh di Jalan Haji Jamat nomor 11 Ciater Serpong Tangsel, Abang Po. Konsepnya edukasi lingkungan, ya. Nanti kita bakal diajak dah tuh mengenal beragam jenis tanaman yang ada di sono. Menariknya lagi nih, dulunya tempat ini tuh dikenal sebagai area camping ground dan juga outbound, dan sekarang berubah menjadi kafe sama restoran yang estetik banget, semi outdoor, nyaman banget, modern, plus pas banget jadi buat spot bersantai sekaligus foto bareng sama keluarga buat nikmatin akhir pekan barengan sama orang disayang atau sama anak-anak kita nih, Abang Po.

0: Kuasa kami Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran tu bagus angke, tu bagus anjani, Mas Leong Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau. Karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Ini memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya. Mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafet itu dengan generasi yang sekarang.
2: Lu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah bangunan, satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam, hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan, itu Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Kadariyah Pontianak, kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
3: Kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fatahila dan Tubagus Angke.
4: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak, dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya, dan inilah yang harus kita coba lacak lagi. Apa
3: itu juga ada makam Syekh Leong Tang, itu siapa beliau?
1: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
4: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
2: Orang Bali.
4: Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
3: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
4: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim yang Liongke itu. Tapi ada
3: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 x 15 meter dan sedang direnovasi saat kami kesana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
4: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa. Terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Ya, jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Udin.
1: Iya be.
0: Jangan lupa ya, tuh roti buayanya dibawa.
1: Iya be. Eh be, kenapa sih be? Kalau orang Betawi entu nikahan kudu pake ada roti buaya entu sih be?
0: Gini.
1: Gimana be?
0: Roti buaya entu jadi anteran itu wajib dalam acara pernikahan orang Betawi.
1: Iya be.
0: Asal muasalnya ya, itu konon.
1: Konon.
0: Terinspirasi dari perilaku buayanya, hanya kawin sekali sepanjang hidupnya. Itu roti ya, dipercaya ngewakilin kesetiaan calon manten.
1: Oh gitu.
0: Nanti kalau udah akad udah selesai, roti itu dibagiin buat saudaranya yang belum menikah. Itu maksudnya
1: apa itu?
0: Agar mereka cepet dapat jodoh.
1: Lah, kalau gitu Udin bisa minta dong be, biar Udin cepet dapat jodoh gitu dah.
2: Robot FM.

teks di sore hari ini yang sudah berlangsung malam. Abisnya Bang ada apresiasi budaya Banyumasan barengan sama Bang Darmanis dan juga ada Bang Noel yang akan namanya hingga nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bang Po.

0: Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.

0: berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
1: Assalamualaikum, Babe.
2: Waalaikumsalam. Lo Siti, waduh. Gimana, Neng?
1: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be.
2: Ngabarin apa?
1: Udah libur kuliah.
2: Waduh.
1: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
2: Emangnya lu mau liburan kemana?
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Hai pemirsa, rakan-rakan lain, sahabat budaya, sanekantun metungilan iring ditiang ring perempat suara budaya Bali FM 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Pemirsa sarang sami ring dijejemadu mengedah ring wengi becik mekadi mangkin dumugi panggihkan ditiang state kenak tur rahayu. Muali male ditiang ketut mus jagi pacang iring semeton rakan-rakan lain makasami ring rahina sukre tanggal

Kutus Mei Warsa Duang Tali Duang Senam Puniki. Ditiang Ketut Mus Jagi Pacang Iring Semetora Kelarai Ngantos Galah Ditiang Puput Bertugas Ring Galah Jamroras Ungi Malejebos. Lanturan Ditiang Acara Duwene Ring Rahina Latri Apresiasi Budaya Lokal Obrolan Kelangwan Andut Ditiang Aturan Tembang-Tembang Pop Bali. Pastika pemirsa sarang sami Jagi Pacang Sangre Ditiang Malejebos Ring Lain Telepon 223361 Utawi pemirsa sarang sami sanes sampun bergabung Ring Pia WhatsApp Perempat RRI Denpasar Durus munga, durus megatre, durus konek-konek semeton druene make sami. Pamirsa sarang sami, sanekantun metunggelan di ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Sekadi sane sampun memargi acara druene nyabran rahina wengi ring galah jam siu puniki. Sedereng ditiang jagi pacang ngaweten utawi ngaturan tembang pengawit jagi pacang aturan ditiang drama radio utawi drama legenda sane mejudul I Durme nggih. Rekalarai pemirsa sarang sami sampunang metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus tumun pirsa yang drama radio I Durme

0: Kenapa perjalananku hari ini sial sekali? Dari pagi sampai sore begini, jangankan binatang buruan, nyamuk sekalipun gak ada yang menghampiriku. Lebih baik aku istirahat saja dulu di sini.
1: Iraja Pale dikejutkan oleh suara gadis-gadis dari kejauhan.
0: Begitu lama aku sudah mengenal hutan ini. Kenapa ya? Baru kali ini aku melihat tempat seindah ini. Wow. Hai. Apa? Gadis-gadis cantik sedang mandi. Apakah aku sedang bermimpi ini? Tidak. Setelah aku cubit, tanganku terasa sakit. Berarti aku tidak bermimpi. Aduh. Ya. Lebih baik aku ngintip aja dari pohon besar ini.
1: Gadis-gadis itu ternyata adalah 7 bidadari yang turun dari kayangan.
0: Wow, indah sekali. Aku tidak boleh ketahuan. Ya. Aku harus lebih berhati-hati.
2: Adik, coba sering-sering kita mendapat izin dari Dewa Kayangan. Pasti kita senang rasanya.
3: Iya, Kak. Wih, jernih sekali air ini. Rasanya segar. Tangkis, Kak.
4: Ya. Aduh, Adi, awas ya kamu. Ini pembalasanku, ya.
3: Coba kejar aku, Kak, kalau bisa.
2: Baik, tunggu aku ya.
1: Suara apa itu, Kak?
4: Oh, itu suara ranting kering terjatuh.
0: Mungkin saja aku melihat di atas pohon ini. Nah, ranting ini akan aku pakai mengambil salah satu bagian dari mereka. Ya, kayu ini. Iya. Nah, aku dapat di satu selendang ini dan aku akan sembunyikan.
1: Adik-adikku, lihat. Matahari akan tenggelam. Mari kita kembali, biar gak kena marah dari Dewa Kayangan.
3: Iya, Kak.
1: Semua bidadari itu bergegas mengenakan pakaiannya, lalu pergi. Namun, satu bidadari yang masih tertinggal karena selendangnya yang hilang.
3: Selendangku. Aduh, selendangku mana ya? Kakak, tunggu. Tunggu aku, selendangku hilang, Kak.
4: Aduh, Ken Sulasi ceroboh sekali kamu ini. Cari-cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu, cepat kembali ke kayangan.
3: Selendangku. Tadi aku taruh di sini. Tapi kok sekarang gak ada? Gak mungkin aku kembali ke kayangan

0: Maaf Putri, siapa Putri ini? Kok berada di tempat ini sendirian lagi?
1: Tuan, maaf Tuan, selendangku hilang. Apakah Tuan ada melihat selendangku?
0: Selendang? Selendang apa? Saya tidak mengerti. Saya baru saja sampai di sini. Putri ini siapa?
1: Namaku Ken Sulase, bidadari dari Kayangan. Kami tadi bermain-main di telaga itu. Dan selendangku hilang. Andaikan Tuan melihatnya, tolong dikembalikan ya.
0: Oh, bidadari. Pantas saja cantik sekali. Putri, namaku Raja Pale. Aku pemuda desa. Kebetulan aku sedang berburu. Apakah selendang ini yang Tuan Putri maksud?
1: Iya, ya itu selendangku Raja Pale. Tolong kembalikan selendang itu. Dan apapun yang beli minta, sebagai gantinya, aku akan penuhi emas, permata.
0: Tidak Putri, aku orang miskin. Tidak biasa mengenakan emas permata seperti itu.
1: Terus, apa yang beli inginkan?
0: Begini Putri, tiang akan menyerahkan selendang ini kalau saja Tuan Putri bersedia menjadi istri tiang.
1: Menjadi istri? Tidak mungkin beli. Beli manusia, sedangkan aku bidadari.
2: Karena dalam keadaan terdesak, akhirnya Ken Sulasih menerima tawaran Raja Pale.
0: Iya Putri, dia gak maksa. Tapi kalau Putri gak bisa memenuhi permintaan Tian, gimana Tian bisa memenuhi permintaan Putri?
1: Beli Raja Pale.
0: Gimana Putri?
1: Tian mau menjadi istri beli Raja Pale. Tapi...
0: Tapi apa Putri?
1: Tapi setelah lahir anak kita, Tiang akan meninggalkan Bli kembali ke Kahyangan.
0: Apa? Punya anak baru satu, Putri akan pergi gitu?
1: Iya Bli.
0: Kenapa begitu Putri? Apakah kau tidak kasihan nanti pada anak kita?
1: Ini sudah keputusanku Bli, maafkan aku.
2: Raja Pale dan Ken Sulasih akhirnya menikah. Kehidupan mereka tentu sangat bahagia.

0: Adi, anak kita lahir, Adi.
1: Terima kasih, Adi, telah memberikan aku seorang anak. Duh, anak kita lucu sekali. Ganteng seperti aku. Gimana, Putri? Kalau anak kita beri nama Idulmu.
2: Nama yang bagus, Bli. Aku setuju. Tapi jangan lupa janji kita ya, Bli.
1: Iya, Bli ingat itu, Adi. Tapi...
2: Sudahlah, Bli. Jangan disesali. Mungkin ini sudah suratan dewata.
1: Baiklah, Adi. Bli tidak akan menghentikanmu.
3: Ken Sulasih pergi meninggalkan mereka dan kembali ke kayangan. Raja Pale tak mampu menahan air matanya melihat anaknya yang masih kecil memanggil-manggil ibunya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Idurma. Sampai jumpa.

Alhamdulillah paranto sering-sering ngaluarkeun album anu munggaran. Pamugi tiasa katampi ku sadayana dina judul PCD Pop Sunda Kustian Makalangan. Dina album ieu 10 lagu anu seja kapihatur. Pertos lagu anu munggaran dina judul Budak Jalanan hasil karya Payayat S, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Inge pemirsa sarang sami sanekantun di ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali inge. Nah kecunduk malih sarang di tiang ketutmus kantun nyarangin inge ring acara kelanguan drueni wawu sampun kali tembang inge aturun di tiang daler drama legenda sane menjudul Idurme nika inge sampun aturan di tiang wawu sampun mengudara nge. Sementara kelarai sane oneng ring drama legenda punika utawi tembang druwene. Dumugi presida terhibur ring wengi becik mekadi mangkin nge. Nah nge duaning sampun gala niki jagi pacang sangre di tiang ring lain telpon 223361 nge. Om Swastiastu rahajeng wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Inge.
1: Tapi gak tua tuh.
0: Inge kena bu.
1: Raja pala para tuna lara.
0: Aduh.
1: So gendeng nih Raja pala. Aji tipah tadi Raja pala.
0: Kinten Satyan ya Idurmo.
1: Kenapa benda memilih Raja Palo dumuna eh.
0: Inge Raja Palo dumuna.
1: Kenapa benda memilih selendang ane dodari ane paling jege ageng eh. Aduh dalam masih Idurmo mara lahir
0: bakal lena jadi ibu sampun.
1: Nadosne yatim mana yatim.
0: Yatim inge.
1: Aduh duni ibu megatlo nemu kutang eh. Jero susi ring bangli, wenten aji uban, bu janura, bu jero chandron, kis satu menetor kagapnge, sarang ratu bungaji, taler jero mati sutirto ring lembongan, nawa niki sampun miskol bu jero chandron niki raja jero, taler jero mangku wirodana ring lembongan niki mangku kip raja, pak Eka ring jeningan, pak Yulis niko nge. Nika duni bun mukut. Oh niki jero Gusti Putu Ngurah Widya niki nyarengin. Wenten dek tok dewo wenten dek tok nge biasa kereng nyarengan riki. Sane sampun gatren di tiang duni riko malih di tiang megatro mangkin nge. Nunas temang mangkin ibu nge.
0: Lurus.
1: Tapi kadendik temang nah. Temang nih kene nge tut subuh kadung ada tut.
0: Subah Kadung.
1: Kadung, duet tuh duet. Eh,
0: jagir ran pun Bu.
1: Temang lawas tuh. Sajan sambeli tu singelah pengrasa. Tuh ya tuh.
0: Subah Kadung.
1: Kadung.
0: Sakeng Yansu Asmara, Subah Kadung duet, cinta atan wentan iki Subah Kadung.
1: Oten.
0: Durung munggah nggih durung munggah.
1: Nak Gusti Sudarsono nama dua itu almarhum.
0: Durung munggah niki.
1: Oh durung nge. Iyan di kantor jawatan almarhum mesti nama dua itu Pak Nyoman Sudiano.
0: Subo Kadung. Oh nge sampun saya go niki. Wah usalah ketik.
1: Alwo nge nengen tetap.
0: Inge inge inge inge inge. Inge durus durus durus durus rerah malih napi tembang sane lawas utawi sane.
1: Nah jadi kan wabah kartu
0: nah, inge inge benyang malih.
1: Nika arahnya agak porno jadi tapi kalau diambil hikmahnya karena yang lah orang megai atau yang lah lingkungan gitu ceritanya tuh.
0: Nah informasi yang taler sarang semeton sane diosan sane ngarsang tembang mangde tembang tembang sane kapah terputar nih ke kenten.
1: Tuh banyak lagi jepos pasti kedek tuh tentang tembang tuh nge. Nika sane lawas lawas,
0: menang
1: Twitter nih lawas lawas, pingin juga mendengarkan tembang lawas lawas, nika nak awet awet nika nge.
0: Seling selingan becik nika
1: kenten. Dan benyang boleh mungah wau ya ne di kantor jawatan saling tuding nika
0: masa sana
1: tembang. Gitu nih.
0: Inge bu.
1: Megatlo sarang sami mantan. Sampun di tiang megatlo kering pro dangdut. Mangkin juga kan di tiang sarang sami. Jadi juga pada mengenah melingih. Mogi selamat rahayu. Oh niki tuh nih. Aduh gong niang kekeren nge. Niang seri kekeren sarang mahegi nge. Dan mau koling tuh nih. Mangkin sampun gatlen di tiang ratu. Mogi boleh mengah leja bos. Susah madut bu.
0: Ingin.
1: Sudah wasa dari margi, mana selamat dari rauh ring jero. Kan boleh ibu jam di nostalgia nyen ye. Rajang sarang sami nge kan menikah dumun.
0: Durus.
1: Semoga lah katur bu pamit. Om Santi Santi.
0: Inge suksemo Ibu Eka nge ring batu bulan iki sampun nyarang sementara kelarai mah kesami ring wengi becik meka dimangkin. Durus pemirsa sarang sami ring ungkurnya nih Ibu Eka sang retitiang ring 223361. Om Swastiastu rahajang wengi.
2: Om Swastiastu.
0: Inge punapi gatre beli koma. Inge kena rahayung lantur.
2: Ini itu semua kena patah
0: harus tetap semangat Niki ya, menjalani hari-hari yang penuh dengan lika-liku kehidupan.
2: Ini harus sekali Bu Vera semangat terus.
0: Tetap harus semangat.
2: Bu Vera lagi bos nostalgia nih. Salam Bu Vera baby. Nih. Durus temang nih.
0: Durus temangnya nih.
2: Temang napi nasin pisago.
0: Nasin pisago.
2: Nasi pisago nih Agustin.
0: Ingih, sampun saya go.
2: Ingih, cutet sarang sami mangdakin rayu niki Bu Jerman sarang Ibu sira Ibu Susi talar niki sira Nini Santa nyarangin nggih.
0: Nggih.
2: Rahajang Pak Turtmus
0: inge
2: enak sate Om Santi Santi Santi Om
0: inge suksemo niki beli komang pandu sampun mungah nge nyarangin rakalan rai makasami ring bungi becek meka dimangkin inge pemirsa sarang sami sane sampun mungah ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Wenten semeton ditiang ring celuk niki nge Bapak Ketut Murdaya. Ngenen nge Tutmus apa kabar? Sinyal sering rusak dan susah sekali dapat on air sekarang. Inge gatre kena rahayu Pak Tut nge. Dumugi semeton ring celuk taler Pak Tut Murdaya kena rahayu lantur. Maka sami semeton ditiang ring celuk niki nge. Nah, durus niki berebut niki galah duwe niki patut nggih. Ake sawitra duwene niki munggah kinten. Inggih pamirsa, sarang sami rakalan rai sane kanton ireng ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Sampun menti laring frekuensi 106 jagi pacang atur ditiang dumun temang saking Gusti Sudarsana kesarangan Ayu Damayanti, Suboh Kadung. Tur male jebos, mewali jagi pacang sangra titiang male ring lain telepon 223361.

0: satu buka dong.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inge pamirsa rakalarai sanekantun tetep satyo nggih ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar nggih nai wau kali tembang talar sampun aturan ditiang dumugi presida menghibur ring wungi becik bekadi mangkin nggih dua ninggalah ditiang kosak niki ring palatan sane kaping ka pertama malis iki penelpon jadi pacang sangre ditiang Om Swastiastu rajang wungi.
1: Om Swastiastu rajang wungi mencut.
0: Inge.
1: Gung yang seri yang kekeran.
0: Gung yang seri ring kekeran pun api gatre.
1: Gatre mencut.
0: Kena inge. Inge rados.
1: Cuaca cerah he.
0: Cuaca setungkara tetap mendukung dan semangat niki.
1: Cuaca cerah kalau.
0: Inge.
1: Nah, tembang
0: gitu. Mm-mm, durus.
1: Ini tembang dedalu ngalih galang nih.
0: Dedalu ngalih galang, ini.
1: Majari Bu Eka, Raja Matanaka, nanti semua kolengan nih. Ini gitu, sekarang sami, ini semuanya nih.
0: Ini.
1: Kenapa ini, mana penak rayu gitu.
0: Ini.
1: Om Santi Om.
0: Ingi, suksumo niki gong biang seri ring wewidangan kekeran sampun nyarangin sementara kelan rai mah kesami ring wungi becik meka dimangkin nggih. Talar wenten sementara niki yang sane sampun bergabung ring pia TikTok pribadi tiang niki wenten sinyoman niki nggih sementara niki yang ring Mas Tarukan niki nggih. Nah, mangde kena rahayu, mangde sehat selalu niki medar luwi titis ne belebang. Inge yaning titis nika untuk sane sungkan sinyoman ye. Dalar wentan semeton ditan sane sampun bergabung niki ring pia WhatsApp Rompat RRI Denpasar Bapak Ketut Sumarja sarang Agung Ayu Chandra. Ring kota suka maju nyarangin kini rajang tugas Pak Tutmus salam kena rayu suksumo niki Pak Tut Sumarja sampun munggah ring pia WhatsApp Rompat RRI Denpasar niki nge taler sementon sane sampun bergabung ring pia TikTok pribadi tiang niki suksumo nge mohon tap layarnya nih gitu. Pemirsa sarang sami rakalan rai dua ninggal di tiang kosak niki ring paletan sane kaping ke pertama pun niki ring paletan sane kaping kalih malah jebos pasti ke jagi pacang sangre di tiang muali malih ring sesi nostalgia ngintan nge durus sarangin galah kantos puput ring galah jam solas wungi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Inge pemirsa sarang sami sane kampun bergabung ring prompat suara budaya Bali. Inge mewali male sarang ditiang ketut mus jagi pacang nyarangin semeton akalan rai ring palatan sane kaping kalih puniki inge ring sesi bernostalgia. Inge durus pemirsa sarang sami sane medue kenangan utawi anapi bastane cerita-cerita pengalaman sane unik. Inge jagi pacang sangre ditiang niki ring lain telepon 223361 ngantos galah di tiang puput ring galah jam solas malih jebos nih. Nah dalar wentan semeton di tiang niki ring widangan peta niki wentan Pak Mangadi niki nge kesarangin broto niki nge mangdo kena rahayu niki tetap semangat niki menjalani hari-hari meskipun banyak di dera masalah niki nge. Duaning kehidup niraga niki sarang sami penuh dengan masalah suka duka lara pati. Pastike niki bekal catur bekal niki pastike jagi pacang ketampi saking iraga wawu lahir wawu mas reng jagate ngantos iraga puput padem pastike masalah niki tetep wenten ring pauku dan utawi ring diri sendiri nggih. Punapi carane mungkin mengatasi masalah punika mangdene nenten dados biuto tur presiden ngenemuang utawi nemuang solusi kinten nggih. Nah rekalarai sarang sami niko intermeso kidik niko nggih mangde tetep semangat menjalani hari-hari kinten. Ingin rekalarai pemirsa sarang sami sangre titiang ring 223361 nggih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Idop Batu Bulan.
0: Inge Batu Bulan mewali male. Inge
1: Batu Bulan. Borong.
0: Borong niki dados pertama-pertama niki.
1: Panu beneran Ibu.
0: Inge mogi niki Pak. Bapak Ketut Murdayo sampun mekong niki kinten.
1: Wah Yan sing dadi protes Yan.
0: Inge.
1: Set Ibu nak sing masak ya metakon yang ngerti nih sing itu.
0: Inge lurus.
1: Patuh bernostalgia. Yang di peta tuun kau tuh nyebrang tukan bisa tembus di pekan tambak siring
0: itu. Niko patut pisan.
1: Ah benar berarti itu. Pidan Ibu ten aja gak sepedo kemudut.
0: Sarang siro.
1: Sarang anak Ibu.
0: Tahun berapa niko?
1: Tahun bapak tu ibu nunu gede bayu gus tu.
0: Sampun
1: when... nah, di bawah tahun 50 umur 50. Umur 50 jadi ibu 70 20 tahun.
0: 20 tahun yang lalu sampun wentan jembatan?
1: Durung nuduan ketuka itu.
0: Ring
1: tu. Ibu nawang tu.
0: Ring tukat. Ring tukat pekerisan ni ketun.
1: Tukat pekerisan ada.
0: Ing mungkin.
1: Ibu sepedaan bu tu.
0: Mungkin informasi yang tiang mungkin ring tukat pekerisan ring tukat campuan sampun wenten tubing. Tukatan. Tubing.
1: Niki kak mangku sudah ninyarang napi tu.
0: Tubing.
1: Tubing kan api?
0: Wisata air sekadi rafting kenta.
1: Oh sekadi rafting. Niki bukira Chandra kantun manetar Niki. Nggih rajang bujana semangat bujana.
0: Nggih.
1: Boketo tembus di tampak siring. Maro kan ada i Raja Palo.
0: Nggih.
1: So dipancor tampak siring tu dari mana?
0: Yang Riko tedun dari tiang poli semangkal Riko manjus. Pangtaen tutmus nganong dedari ke peta
1: gitu. Nganong dedari, lana sih mau nganong dedari. Nyak mau silap bisa nanti gondong, nyak nganong.
0: Inge.
1: Oke tuh, menek ibu terus di situ nampak sireng gedut lewat jemat tuh. Tembus ibu di, apa dan itu? Anun Bung Karno apa jadane itu?
0: Istana.
1: Istana Bung Karno. Itu buat tembus tuh.
0: Oh, ini kan
1: Oh, tadi menek pidan itu jani tadi nutut.
0: Kantun.
1: Nu tadi.
0: Dados.
1: Oke tu, menek ibu tu jemat tu nyebrang di dhuwur pura. Senja dhuwur pura dauh mendek dauh.
0: Nih, kantos kantun kantun.
1: Dauh mendek nyebrang di jemat itu tembus bu di istana bu, tempat siring gitu. Oke tu benang kelop itu dasan. Ah, ada manco warno ada itu ya.
0: Nih.
1: Benang kelop tembus di pejeng. Wih, lumayan berdekat IP-nya kenyal, bos. Menek mobil terus kene
0: sepeda. Ingin ya deng boleh lah nanan mereka.
1: Iya, teman tuh asal menantang gitu teman nih bu.
0: Mungkin pun Yuso.
1: Jadi bos yang bani, ugas zaman COVID tuh numan gak sepeda karena ini benar bahwa zaman COVID kan saya menggai panakman, bergak sepeda jak cucu, jak konyang, mutu sing sampai jauh gitu. Begitu nyanan berjalan menek, angkat ada cacimpet tau angkat.
0: Napi?
1: Di menek, di tuun menek, benar bahwa di menek tuun. Tahu nak gak sepeda tu?
0: Gak sepeda ni kau kentan.
1: Menek jalanan gak sepeda kan ngos-ngos ni. Sehingga ya mutar, begitu tuun ya. Ya buat tuun jalan menek ya.
0: Di menek tuun, di tuun ni menek. Tungkalik kenton.
1: Coba. Bena. Emene ajum jan emene. Betawai bane tuo. Mau keriting ya. Panaknya mau pusung kone.
0: Napi nih kok.
1: Apa langsung randet?
0: Dan?
1: Punyan paku.
0: Punyan paku memene.
1: Mori bonding.
0: Memene mori bonding. Panaknya mau pusung kone.
1: Nyak tuh seng.
0: Dados nge.
1: Kak Mangku, bunga mana jebas kak? Ada yang kecimpatnya mang patu, man menek pasti nih serem-serem bodoh. Nih serem-serem mortane mang pandu. Coba dunian bu mekleteng asalnya di peta tuh tuan kau bisa tembus di peken tampak siring ya, gitu kena begitu tuan terus kelar langsung terus ibu manuk kaya di tuh tete keliling.
0: Nih manuk kaya.
1: Tapi sejuk di tuh. Sejuk cuaca.
0: Kantos kantun daerah duwe niki ring tampak siring kantun alami termasuk ring peta kantun alami kan.
1: Iya, kantun karena jauh gitu ka jauh tuh.
0: Ini sampun mendekati nggih mendekati pegunungan lah kinten.
1: Iya, di peta di siangan tadi enggak jalan kan?
0: Dados.
1: Apa keto di babakan tadi mesti enggak jalan?
0: Dados.
1: Kinten. Oh, duo udah jalan ke mojo. Iya,
0: margi sampun becik.
1: Oke, tu out bertanya nggak sih ibu kok nyong sari pun jalan ni mod mid itu ternyata jalan kau ke negari Singapadu tu langgut.
0: Iya.
1: Bertanya terlewat kemu.
0: Negari Singapadu.
1: Oh, tegal tamu benang kajol sumah patut wirko.
0: Sampun.
1: Cek banyak lateng. Kau nengkat miring kemu nih.
0: Dereng. Pemerintah kantun napi wastane Riki Dumun was niko Riko kan.
1: Oh, ibu kesini kau nyong sari. Jalane luwung
0: aja. Nah, ring Enjung Sari sampun mulai mangkin.
1: Ampun.
0: Wisata sampun berkembang, air terjun, Bangkyang Jaran, wenten.
1: Angkel nak emosen mangkin ada merde mesameh terus sajan dia. Mangkin pila-pila moko plosok-plosok kampun
0: masuk.
1: Nah, mangkin termasuk dagang tumpeng. Kan ampun wenten mangkin.
0: Nggih.
1: Iko nak emosen merde mesameh jati-jati mesameh merde.
0: Nggih.
1: Endumun kan rago makarya ngiser, mangkin nek ne tutuh numas ben rago. Kinten mangkin iko nak emosen becik san iko tembang ne merde mesameh. Nggih.
0: Mang de bergulir talar ekonomi druwe iki.
1: Nggih, niko sampun mogi jan iki untuk ke depan ne nggih.
0: Nggih.
1: Mang de berlanjut iki go biang sri bali nyarang de mung ngale jebos nyang. Mogi jan iki berlanjut. Tapi ya kehan masih nak keluar anak-anak tuh yang ibu salut kan anak-anak zaman sekarang tuh.
0: Ingin.
1: Loh muani tidak ada takutnya gitu. Ingin. Yang penting pegangannya satu bisa bahasa kalau bisa lebih dari satu bahasanya bagus.
0: Iya patut.
1: Ikan ya penting mungkin nih makanya anak-anak muda mungkin semasih ada waktu semasih ada dorongan dari orang tua pergunakanlah. Kesempatan ini untuk belajar.
0: Ingi, kejarlah cita-cita setinggi langit.
1: Kamu setinggi langit, patut. Mumpung masih ada waktu.
0: Ingi, patut.
1: Memang nak moseng belajar tuh tidak mengenal. Tapi kalau udah tua kan tak bisa, tak mungkin kita bisa bebas seperti anak muda.
0: Ingi.
1: Itu, ingi. Sira aja ibu-ibu yang kalau ibu mungkin langsung karo anak-anak ya merata lah pendidikannya Kang Yang Dut. Lah anak lu mensing idangnya kolah mau kejangan mau kangen yang
0: Dut. Iya patut.
1: Gusti putung orang widya malik dan akeh niki kandun menjaga Dut nge manika dumun.
0: Inge.
1: Durung nekut kendri masih kari menjaga rahajeng. Niki malah jebos sanggen galatet malah jebos budal wasadol.
0: Inge suksumo bu.
1: Selamat kau ringgiru. Teng doang dianggap gendeng 500 buah kadung tuh. Musiknya dikolaborasi dengan musik tradisional.
0: Gendeng lucu gendeng ini kan menghibur.
1: Tapi
0: nge.
1: Musiknya digabung nikah dengan musik tradisional. Atau lah gendeng kangen kan gagalan. Dikolaborasi dengan musik tradisional bagus
0: sempedek. Ingin.
1: Cuma tuh raja enggak lah katur ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk semua Ibu Eka inge mewali taler malih nyarang yang dikiring lain telepon 22-3361 sampun berbagi. Nah Iwawu kan berbagi cerita taler nih kang eh sampun boleh mengululano deso kena. sampun nopi wasane ke tampak siring kena. Inge sementara kelanai pamirsa sarang sami wenten Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Putu Skaryani niki nge rajang wengi patut Putu Kebo Iwo nyarangin nostalgia patut rajang tugas inge sup semua niki Bu Putu inge durus munga ring lain telepon 22-3361 dalar wenten gung biang seri ring kekeran nge dalar sampun nyarang ring pia WhatsApp durwe niki ring perempat suara budaya Bali. Inge Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu.
0: Inge durus Pak Yan.
2: Inge kenak kenak itu.
0: Inge durus. Pak Yan pun apa gatro duwe?
2: Astung karo kenak.
0: Inge.
2: Yang kariring kantor.
0: Kariring kantor.
2: Inge.
0: Inge demogi labda karya pemargi duwe ring kantor.
2: Inge. Yang nostalgia kita ini ring jauh ini kita. Yang makario ring Semarang.
0: Ring Semarang.
2: Yang ngukir di kau ni. Wenten sawataro 2 bulan setengah wenten di kau. Ngukir rumah taler ring puro. Giri Jagat Nata rekoring Semarang. Ini kari tiang anoman kan itu. Ini wenten sekarang ngomolas diri semua nering Bali kiri kau ni. Itu semua dunung ring rumah nang lah. Enggak ini kalau yang ukir ni kerja yang berdunung ikut tidur kenten. Nah, kan tiap hari yang entah ragu makan di warung ni kau tiap hari entah seng jalan ni kau tetap kau tiang ketemu sarang anak lu kenten.
0: Nah, kesuen-suen satu.
2: Ketemu saya. Nah, lo saya pun nyangkil panah ngan lo ngempu istilah. Nangin mau baju SMA neka kadang-kadang pun ngempu kentan.
0: Ini
2: kan pas tiap meli nasi tepu kentan iseng masih matakon. Apaan asai kejit-kejit tengah ya ojek gede
0: kejit. Ah, ampun mulai keni. Berarti keni niki anu, tapi wastana gunung nih niki.
2: Ya sun tiang ya liu ya timpal merot kemrin ngeles tongos medar itu. Tiang kan kejit tiang. Ya asau pun gundul gede kan.
0: Iya, nggih terus terus terus male.
2: Duk niko tiang nak ganteng kan dan.
0: Ah, nggih.
2: Berat tiang kan niko itu. Kenten kesuen-suen kan iseng yang kenal kenten bisa masih bisa jawab bedik-bedik ulian muruk di itu
0: kenten. Nah niki nak jawi niki
2: ini ketakuan yang bahasa halus asmani pun sinten
0: kenten. Nah asmani pun sinten
2: ini asmani pun sinten dalamipun pun di
0: dalamipun pun di
2: nama saya kita Gek Sinta gitu ya.
0: Gek Sinta. Jakti Gek Sinta niki.
2: Nggih, nah pun orang yang kan kenalan Gek Sinta dan nggih. Wekenten kan kenalan masih anu ya masih lajang lah contohnya. Ya masih kan kita ya.
0: Iya.
2: Keten. Ya boleh kita kenal dekat kan. Keten. Boleh kenapa tidak gitu ya. Waktu bos mekelu-mekelu bani tetiang ngotol itu negak waktu mengasuh mekaryo.
0: Ah iya.
2: Nah nampak masih tau mengasuh gede gitu ya. Ngotol kangen kau ngajak ngeluarin gitu. Mau janyi ya. Tetanu aja makan tiang kenten. Ajak makan di warteg kenten. Makan emi gitu. Napi wasana ini ke yang kan jejak orang malu jatim paling pahala. Bandingin yang rampok ingin kita nanti apa ingin sing tawang nak lo tu bawin rago nak jual di Bali kita nanti kita ujang sebani nak baik aja nak nak namun akan malam minggu makan yang riko tua dong artak mereka malah mi totok dan buat yang bisa ngangon sumpit ni kau itu ulung kan bilang salut.
0: Nge ampun sampun kenten.
2: Ah kenten. Nah kenten tiang nelo. Bisa enggak ganti pakai sendok ya garpu. Oh bisa. Ya makne tiang garpu ya sendok lah kan. Biasa tulih kan tiang ken nelen-nelen tuh. Ane konyang nak meli kita ngangon sumpit kita tiang
0: nggak,
2: kan bayar tiang terus pengen bayar langsung terus jalan-jalan tiang aja aku pergi ke pasar Johar kan dan jalan-jalan menek becak gitu, menek becak orang kuda tiang kenal tu uang becak aku nah bendeman kan kita
0: wis. Nggih.
2: Bendeman ya. Jalan jangan ya kenten ya. Ah. Pantayan geng lah tunang di jauh gitu kan. Apa ada anak tuh cinlo gitu.
0: Nggih, cinlo nggih.
2: Nggih, kenten.
0: Anda niki janda si bos niki Bapak Ketut Murdayo niki ngerayu Pak Yanarbo kenten niki.
2: Ketut mau nggak boleh buat
0: nggih dulus malah
2: eran timpal tiang ah
0: kan
2: sud di pasar Johar beli lagi beli baju nah mudah-mudah ya baju kan dokter nang baju pak cara anu bikini ada aneh tuh bisa kayak ijo beliang tiang
0: nggih jangan toh na istri cak napi kau beliang kan dan
2: tiang masih ya baju aduh, termulih dah senang naik becak masih gitu. Kedi rumahnya, mana yang otot kejap. Nah kita buka, nah, kangen kau kita langsung, dia macelap tiang langsung mulih. Gitu. Tertimpal tiang eran, nu tiang mukun teko kita eran tertimpal. Kita otot dasar itu kan, mana magaya otot. Oh, kena kita tinggalkan tuan rumah, kita nanti tinggalkan tuan rumah. Nyenyen bukanlah tunang di ni tak kawan kan tuan rumah. Oh, niki bu, dijual tunang nanti di ko dahoknya rumahnya paling sekajal tu yang simpulih nomor RW 11 yang kan ni kalau nuna rebuh ni ko. Oh, nih saya ngajak panas cenik tu, nih bu. Kita dan ibu tu orang hijab bola semangat so gue ni tiang kan ibu tu
0: bukan dan
2: gue ni tiang jadi tiang auto ajak dah dua kan lepas kan tan ya yan entah ya tu boy yang matunangan saya kata ampun ya sana ni kau bu pun nol kan weh kita ya nak subotean makuran nung tau
0: kayak ada ya. Berarti nak menak niki
2: inge Nak makan mukuran itu, jadi mulai ya ajak bibiknya itu bercerai gitu. Anak-anak yang mau ini ngajak lah pernah pusik gitu.
0: Nah.
2: Pecak suut kebiang-kebiang rahasia.
0: Aduh.
2: Ya. Ben mana ini sing tiang kemau-kemau gitu. Gitu.
0: Ketemu tan boleh.
2: Nak melinasi kan urung ton tan.
0: Nge.
2: Yang jag ngaji pun tiang pasing kan tiang ketemu itu.
0: Aduh ratu.
2: Terus tiang jago gena. Wah jangnya dan tiang bon dan tiang kemau-kemau
0: dah. Aduh dah siki Pak Yanarbo Pak Pahit Bangkung dah siki kan.
2: Nge ganti terus tiang mulai kembali tiang tengorang tu itu tu.
0: Aduh.
2: Agak ibu tu masih ngorang
0: gitu.
2: Motor-motor di tunggal sebagai saya kata sen. Ampun nak menak aja yang kembali.
0: Menak nge.
2: Aing
0: aduh nge.
2: Aing menika mantan nika cerita ya. Das masih ngajak nak menak
0: kembali. Nge.
2: Gede masih sereca
0: nah niki ibu ikan niki munggah satu supply betul kena iya kadang nak milu mencelap dan song mulis tuh
2: kena senjan ban yang benar itu yang paling yang benar kena
0: nah niki ibu putu Sukaryani ring kebo ibu awas inte po Pak Yan sarang tuge
2: oh niki tuge tugek tiang nanti warang-warang tiang.
0: Inge, suksumon dalah ibu.
2: Inge, untuk galah. Inge, mar yang Pak Mar nyarang.
0: Nah, ibu Jerman niki yang Pak Yang dalah nyarang niki bah bisa galah niki tugek nih Pak Yang.
2: Inge, niki tugek nak kali niki.
0: Aduh, inge.
2: Suksumon itu.
0: Inge.
2: Pamit Om Santi.
0: Inge, suksumon niki inge Pak Yang Arbo niki nostalgia ruwe niki lucu niki inge. Dong bo ya das niki budal ke Bali sarang nak mena niki genten ge. Inge suk semua niki Pak Yanarbo sampun munggah nyarangin semetor kalarai maka sami niki nge pamirsa sarang sami. Nah, iring ditiang masana endumun malah bos pasti kau jagi pacang sangra ditiang muwali maliring. Lain telepon 223361 durus umun piar sayang sane sampun utawi temang sane sampun saya yang titia.

makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan.

simbol dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar tropi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, tropi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Tropi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas tropi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar tropi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Fakta terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama, Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga. Nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rakalah rai mewali sang roti tiang malih ring lain telepon 223361 inge. Nah iwawu sampun katur siki temang nika inge. Dumugi persida menghibur ring wengi becik mekadi mangkin. Dua ninggal lah di tiang kosak niki. Tunas tiang malih siki penelpon ring lain telepon 223361 inge. Om Swastiastu Rajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi Batut.
0: Inge.
1: Ucang masih masuk kejap.
0: Kemudian kita kejap. Inge, enten durus. Boleh 5 menit.
1: Ini 5 menit begini lah. Kejap kita begini lah.
0: Inge.
1: Kita anu udah tugas citruno, nah kita kejap.
0: Inge, inge. Pak, patah-patah niki sakadi Pak Yanarbo niki.
1: Nah, niki keren ki serius.
0: Serius, serius, serius nggih.
1: Kisah dari itu kan kita ya. Bawa pengen lah ke Tagon. Kota Tagon itu kan ampun dia ini. Nah, tengok pada demam.
0: Inge.
1: Hampir 2 tahun.
0: Heeh,
1: 2 tahun dengan ini ya.
0: Inge.
1: Nah, ada yang kuyang bobi aso masih kendan kita melalui gitu kan. Nah, harang bawa kejirat laku itu dah.
0: Iya, sampun.
1: Mewargi, mewargi. Tapi pejalan itu dah.
0: Iya.
1: Sampai terjadi. Ada yang serbang kini misi muda gitu.
0: Iya, pun kendan.
1: Nah, gitu kan. Kan, terlalu kan warung ya. Dan kemudian begini jadi gitu. Sudah ada. Pokoknya kan. Nah, kalau ada mulu pani ngecoh ini
0: gitu. Haa, nge.
1: Ini pani ngecoh itu. Cara ini ngorang ke Jumlah itu. Aduh, kewet ya. Kegambar ke orang tua itu. Tapi ini penuh yang diselah.
0: Nge.
1: Baru tembus ke dua-dua. Aduh, lah api ini orang itu. Dua-dua ke dari ngantai itu. Dijok dari sebarang betah-betah. Tapi ini payung juga sih. Terjadi itu gitu. Sampai dan menjalan ke tapi setelah perjalanan itu aduh sedihnya luar biasa jadi gitu.
0: Aduh sekinten.
1: Pas waktu itu yang upacara itu pas di hari itu adik dia meninggal.
0: Adik?
1: Adik Bandungnya yang meninggal.
0: Waduh pas ring hari H.
1: Hari-hari
0: saja.
1: Itu waduh. Kalau aku pikir ya.
0: Metan bersidang. Tentan bersidang jernih. Kenten.
1: Iya. Wah.
0: Aduh.
1: Gitu lah. Di jani dah orang. Di jani dah orang. Di jani dah orang. Aduh jani sedikit.
0: Kira-kira tahun berapa nih kok?
1: 1983.
0: 83.
1: 1983 Januari 17.
0: Merah tuh.
1: Itu kejadiannya di perdebulan mereka tabrak aja. Ima tak kerja perdebulan juga pun.
0: Oh, nggak mata tabrakan.
1: Ina tabrak motor goyong.
0: Aduh, mendaging minum minam.
1: Dan semang mereka tak berbahaya orang datang masuk. Tapi ia bersurat dan dikesiman.
0: Oh, kental.
1: Dipulang mereka berhal ada lah gandeh timbal. Timbal tu yang dia. Timbal itu kan jengkel.
0: Aduh.
1: Karena ada nggak ada yang kena
0: dijaga mandor. Aduh, karena dong boja sampun di pas di wintan gaik entan.
1: Iya, entan lebih banyak. Pelatih kadang-kadang. Tapi kalau betul nggak ada yang
0: suyek kadang. Inge suk semua niki patut nge.
1: Om santi.
0: Inge suk semua patut mudayon niki nge cerita duwe nostalgia duwe niki nge sedih niki entan nge. Nah pun apiang men entan. Minab sekade munike jatuh karman nyane ring mercepado kenten nggih. Nah, tapi ring meninggal nyane pas wenten upacara pernikahan kenten nggih. Nah, nggih sekade atur cawau tetap semangat menjalani kehidupan nggih. Duaning kehidupan iraga niki sarang sami penuh dengan lika-liku dan masalah kenten nggih. Inge pamirsa sarang sami rakalan rai sane kantun iring di tiang mesikian sane tetap satyo iring di tiang ring programa 4 radio Republik Indonesia 4 RRI Denpasar nggih. Nah duaning ke bando antuk gala rawuh iriki dumun di tiang nyarangin semeton rakalan rai make sami nggih pasti ke saking inuni di tiang iring akeh kekirangan titiang-titiang nunas Agung Rene Pangampura. Temang pun iki pinake temang penguntat titiang tur acara duwe jagi pacang sinop titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mepatong. Mepatong merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatong ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatong adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatong masing-masing individu. Dalam tradisi mepatong, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: mirip boleh laksanan kelah wale ini sing jemetu nyensangkaning ya isyikat nak wit gelah boleh gelah mirip ini masing gelah pejahnya lakar peragatan bapun ini gelah sing mekelit mapan rumah segelah ringanggu nangin iyan kayunin gelah boleh gelah metemahan melah melah kian-kian misadia dot gelanding dengan pauku dan bapone dan pangsekan san kekenaban bapo daging wacanan gelah meme pang sepalanya negak san po bapo ajak mekejang si sin pondok kedini nah nesbaliwat nyen batin bapo nak bat gelah nampo nyun wala benangan ajani dadi buen gelah memonga memerut nyakitin bapo kengkian jatine sing adelian kayun gelah sing sida pekat pawan Yesus Kerti benangan ajani iyo arsang gelah ide gelah yakin bapo sutet angon gelah rabi ajak gelah jelem lah tes panas pemekas itu di kuripan bapo
1: Rado Dua Agung Putra sawiyaki kemegmegan mana didiang miragi panganikan pelunguh Jokuri Dewa Rado Dua yang ingat sabuni ke arsan pelunguh Jokuri Dewa sabun api untuk hijang matur malu Rado Dua sat maka dagingin wana nih dagingin pondok puniki pelunguh Jokuri Dewa ngawawo Rado Dua yang baindekan ipun Sukerti wadah titiang saneng wasa sebagai wanten yang mana ipun Rado Dua Agung durung mejantan yang Rado Dua Agung nah lu
2: Sukerti
1: ilo supo mendingang pikayun di Rado Dua Agung menilo kengken di tepengan jani bapo nyensing bani rumaksa nak kedua ilo dani jani bapo tuah ngantosang kemang kena ilo do mulut tohang bapo lo
2: nah bapo ada yang pengaras bapo ni buku kita tekening tiang saki wala pengidih tiang tekening bapo dengan bapo bakal salah tampi nyangoh hankiang si pemet berarama tekenung pedang bapo mirip di bapo si benawa ada ni raga dini di pondo dua idah ni ngwasi-ngwasi tu cuma kawin sing presiden itu yang bakal tunak teken bos idon termaning yang suka ngiringan kayun idon ni pak
1: aige Rado Dua Agung asapun ika sampun aturipun tapi jendak ipun Sukerti jago aturan di tiang yang akan menemukan Jokori Dewa Rado Dua Agung
0: nah yang ketopo suk semanglah pesan wala pangsida jani lakar ngiringan gelah rehning patut jane sebo anya kang gelah lakar mewali para tangkir ning diaci
2: yang bayu na masa ide yang digangsat yang bakadong ide yang pesyo
1: oh gitu menyenya saya sedang melah ada dari naja apa dini ono
0: eh jat perjani barang cepong sar
3: sing dadi nak gitu mapa nida Dua Agung jani kairing bani lu Sukerti cai nang bin bulan mondo cing ajak imongkek
0: dadi
3: bin dua bulan pang dadi jang ajak bapak ne
1: yang bapak ya dadi
0: yo ne nana napa jani bakal ajak lah
1: aingge Rado Dua Agung sake wandan ruwena Rado Dua Agung wangiro nambat ipun kelintang Rado Dua Agung
0: sing sanang
2: bapak mirip sepeninga kengkin pawacanan ide Dua Agung putra rahinane jani sing buangan tiang bakal mepas senang ajak ukur dan bapak sake walaupun ini tiang tekening bapak iya dia senen tiang dadi penyeruan dedu di puri dengan bapak bakal ngesapang umpun dan tiang bapak
4: dona ngeleng lo tiang milu ngelengin
1: duh kapan bapak lah kan ngesapang ini lo sekewalanya pengideh bapak ini kaya nang bapak tongot melah-melah petinta apaan sih yang sangkan ini lo reret kawibawan puri kau repan ini lo
2: lo kita masih ilu. Malah-malahnya ilu diponak ngajak di bapa. Dutingkahannya malu-malu apun ilu. Ibapa supama dewek tua. Di petrada ni bapa gelong. Ingatlah oleh kanyang boreh nyilu.
5: Mbak, dah mbak sangatlah karena turan tiang kuat totona. Nak tiang masih ngelah ramone menyenong pon tiang. Lautang bayi dengan idat bagong putra mbak.
0: Nah, bapa sang barang kamu ngiring.
1: Tawakan Radu Dwagong, penyangan di jang tangkil Radu Dwagong.
6: Ingin Dwagong yang berikat sama bungkus.
0: Nanak nayang kekala nanan doa suketi. Mani-mani nyan buen main, lo ke di bapo.
2: Ilo, kalian mau jani lo.
1: Menjalan lo, melah-melah lo.
0: Kalian kelah malu po.
3: Kalian kelah po.
1: Kenang man, jatuh sebatang. Semua pedoman ada aneh.
7: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
8: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
7: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
8: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
7: Masa gitu?
8: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Kan malih pewara-wara itu. Nah, kelingsir nganiken di tiang. Sedereng di tiang madeg nate ngentos lingi haji. Mangga di tiang ngeriinin malih pacang lungo manuasa ke tengah ngalas. Wenten puniki kadipun Suketi. Wonten ampura. Dan satu di tiang ngeriinin ada ngaji. Sampun pinakangan di tiang pun soma. Ledang ngaji ngangeni pun mandu kadimangkin. Beri pinakang ngangeni.
2: Nih, pah, pun. Sing sedang melalui pesan. Bola paling dewa lunas aja miring sang marsi. Subah mapikole. Soma ini dewa sebengalah. Rasa seregap sebuah suadar maning dewa sang awara.
1: Nge-nge. Wonten sapu niki kade atur di tiang lanturang di tiang. Mang di tiang. Lungo malik ketelengin wana pacang manuase dian mekedasin angge asuci laksana sapunik raji puniki
2: aku kok bisa malik nak kelingsir
1: inge
2: wangi dewa medet ecamannya ketelengin wana
1: padut
2: nah dapangi suketnya naji ngajak dipuri
1: oh inge sapunika sapun manakit ya inge beli ledanya ngenikin sikianipun aji pemekas pet iwang doaningipun wawu parak tante nah matur nak masih sematra su
3: Mami Kang, lu berarti

0: Sukiati dan yang Sukiati semang saya. Dalam anak liung lah penyeruan ini wong jero liwat deh.
1: Kangen. Ada yang ini puri aja.
2: Nah, kita nama. Nah, nah, nah, Sukiati memang. Ya, nunas long sorang dia malunya.
0: Siapa yang puri?
1: Nunas dia nunas di mana?
0: Atau salina?
1: Ini nunas puri. Pasang dulu.

0: Dino aneh-aneh ben panik semangat.
1: Pernah.
0: Win, ica ngajak cahingi lah pemerikan ini dua agung ke alas. Nutuk ke pelajahan ini dua nebina kejap.
1: Win, kalau ngane.
0: Win, nutuk ke pelajahan
1: ini. Nebile, kenyal-kenyal.
0: Tone ini aneh mulu pemadam perang.
1: Nah, sodan ini kira kemarikan kuah gitu jalan.
0: Saki walau. Ini anggon kena sing ini. Bukoyo ini lo sukerti, ada ini dini. Bos maromo, apa ada aneh?
1: Berbulan madu ah,
0: ada itu. Tinyak lino ada kehidupan wagong. Kengken ini sempat akhir ini yone. Nah, ada apa-apa gambar ngapa pokok ini yone sih gitu. Terus sempat pengjalasin ini.

kekelah mirip yang ngohanggelah tuna resmi tuna sweja kinukudan lho uli semitan ilo kenoban gelah mikayonin sinah sebat lo lakar kalin gelah luas kuen ketengahin alas kewala kubiang mendoh mapan mula suodar maning sang nateng rap patut amrit suka nikang rap tan midep larani ngawan lah itu awanan dan pariwang nedina nejane gelah ninggalin aku kalau lakar metir teyap lo kemau ketengahin alas.

Yen nali yen kayon gelah nak mat pesan nak karpala sedekin dewek nuk. Kuala sing dati ben gelah meklek. Dedo sangat sembatangan lo. Paunukan kanti pesawitane barang ajak lo mengenu wira sedini di kuryang. Sing kekuangan. Pengayak. Penyeruan lo kuwani. Ne barang ajak mesti mau keramu. Nah gelah sing boyonya lo begini. Suang-suang mirip kena sebat kalian gelah. Walau kini ni ada alin-alin gelah bina ke pengantungan jiwa permanan gelah loh lah karijan gelah ngapo melah-melahin lo ngerakso dapet silian dikena lian bet suung kenai ni subuh saat makan gelah melinggal di dewek loh loh ngapo nah amun nyenang loh

0: Nah ini iya si Keti jani sebuah sakin aku pemekele dini lakar kalian gelah luas ke tengah ngalas manuase ngiringan wara-wara ide sang marsi ini jani nyainya lakar serahin gelah ngiring dani dini dipurian patut ngaturang jagro winungu kengken pola paleh sila keramani ngayah dini dipurian. Loh, Sukerti. Ya, ajak nih, Mo. Apa pantas nih? Ya, takonang dengan yang timur. Biasa ya, sepemalunan, ngaknya. Nah, mudah malunan. Loh, pangsing mekelonyan para kane. Nyantos telah dibencingan. Kau kalian malu.
1: Kenapa, Ben, lo?
0: Senang. Belah sing nyemeklo nyan ngalin aku kolok paling lawas bandes pitung dina nyak nyeningal sadio diketelone sida telah mewali tinggal belakar ketemu dengan lo
2: iya
0: terang dulu nah amun tukal kalin lah
2: kisah becek-becek palung cokon yang matur
0: lan rasidnya lo pang selamat gelah pangerhajang masuk di tengah ngalas turmaning ingal akan mewali.

0: talangin wana kapeng kalih gelis mawani mapuriana
1: maksud yang nyuk semang pesan percitunya mak bakal mulai kengkan sebat tiangan di pusat tapi wala ni jani pengidih nyatak ini reh makane maluan dari penyeruan din makane lapang ngaturang ayat din dengin mak bakal matemat ngajin mempunang kian termakni ni jani pai depan tiangnya bakal pembiana di dua kumpul reh tiang suara jenawa jen patut pemijan anak istri jen patut pemijan anak lana yang suara jenawa yang ngatah tiang kemelak
0: ini liat dengan sapu nikah sanang becek mana aja makal uning rekudian aduin.

0: Nyai Mesir Sari patuh imbangnya.
1: Tunggu Rada Sukarungguh Cakar Dewa mau cana satu nipu Rada Dewa tuh.
0: Sing ingetin keginan Nyai.
1: Ini kenapa
0: nih? Di aji donen ngerayunan. Semuanya bersodol. Dap! Ya! Tuh mau! Sari yang hilang. Rada Nyai! Rada Royong! Barang itu berwane. Mau!
1: Rada Sumedah Geng Pisang. Ya nek inek punek ka durung sayu wagi ya. Titiang mustote sane mangke titiang nusun masih terang tu aku satu nak
2: ni ni cuma sari bakal ngatur ngayu ngapunya yang udah pesan bakal melaju yang bakal milu nama sari
1: yang pada kelas kelas mana sangku nangis dari
0: orang tua ada
1: apa yang meringki mata
0: nengnengnya Sukerti. Sukerti, Sukerti, ya.
2: Memintang lu promater si sedikit yang ratu dua kumpul. Dada sekali sang peran negara pisan palu ngocok ke dewa. Nyadunya didang mariki kudian. Menawiti wintang pajang pasang reng sekian didi. Patut turus yang ratu dua kumpul. Mana nih si sedikit yang unik ratu dua kumpul.
0: Sama ke Sama ke
2: Sambilik tu kalau ngocok ke dia mau cangkiran tu aku pun.
3: Aja keras-keras kanan mumpung sumpah dan silau.
0: Sukerti Nyai mirip Cinawan Kengken lauli jerik ngajak Yadi Setata sebut Kemel kelah barang-barang mai barang-barang Bien kelah ngelah pelalian besik Tum kelah ngajak tadi Kanti kejamin yang panggil
2: Ingin ratu dua kumpul suadar maning sang anyak mawar kiri kering jagat

0: nulat. Mana ni sih tu ibu nulat? Tapi aku kemarin pun wajah nulat aku buat.
1: Sugerti. Ingat nyai ke sekali mungkin ya di. Dia kadang membesan ke nyai gitu mesikan gelap. Sugerti, nyai lakar kalian gelap. Jani nyai serang gelap ke nyai beri. Ibu beri ini yang gak dikuri. Gitu mesti beli agung wentan ya wen. Penyeruan ini Sugerti. Cukta titi yang mesra hari beli. Beli ini ngajak siram. Beli ini ngajak
2: mau. Ini seiring, seiring, seiring. Aduh.
0: Ligior.
3: Ya.
0: Dong udah tadi di dua gong putra mas tapi kain kok pakai itu. Nanti garang beli mau pungat. Rep beli nih ngelah Gustine. Nyanang yang beli bakal maluan mau pungat pun beli kio.
3: Ini bang yang ditia. Awak ketitia ratu dua gong. Dadat palunggo cokorewo sapunikum opi coboa sering ipen palunggo cokorewo dai wakti yo endan atur arin palunggo cokorewo sapunika dagi nyuk serah ka ipen palunggo cokorewo tanya nyarang mo kolam mo endan karyo nikin yan iwang palunggo cokorewo mecik nikian pun riki endan jo kolo
2: angku wis siap na jangan
3: enak lajon
1: Nang kompes pungut ni kill ni.
0: Sampun aku lawan sama dia mak tapi kan sampun ni. Dia mesti

0: sing tau nak merame-rame di taman. Ayolah ajaknya.
1: Sekala beda yo.
2: Ben mo, mesti ngatur mo.
1: Nenuen karyo ra.
0: Eh beli agung dong tiang tan madayo ken beli. Jak macana beli di taman. Nah durusan. Jak sop sangkol cukerti bakta ke pokoleman beli. Mung pengiyadi kan dipuri. Raben beli sampun berika lunga ke pejarakan mantuk.
2: Mit.
0: Mengimut.
2: Mit.
0: Yon, iwasi yon.
2: Jaro ketekong not. Amit.
0: Ya dong, gelis-gelis di tiang nongo dan Riki. Sangat beda nak ngukul akan beli. Nah, sampun nang imut sirat lakan beli di tiang. Tiang sampun nak karya matur beli lungo biako. Engot, engot.
2: Dijo kau ya keteko.
0: Eh biako. Sikerti ni kau sirat. Karen yadi ngelas omah hibah adane. Dong jani jagi poh beli tak beli kita. Kaiseng madaya ken polon ibu apa kedo. Suketi. Dong nyai macano dini di taman maro yadi sing dipuri. Yang di perantanan lakon nyemak gaya ini kengkeng. Tapi wala udah salah tampina. Belah matakon ken nyai. Mako sujate nanya ngelak kena ken biagong. Nyai sangat ngelak kena ken biagong. Apa biagong ngeramin? Rap dua agung isi mangkengen tak ada sanang becik pisan palu ngocok pada mapa itu bahasa punya kerisi cantik ingin sana makin ku yakin nyanyi aturang titi yang rap dua agung isi banyak si omakin kadi rasa ada pemimpin neten-neten mana titi yang ring ini rak punya kini wet sangkanin itu mari kau sisi cantik talar titi yang sepul boleh mempunyai gimana itu nenten ngegatuh titi yang ratu rabung dong sangkan beberak nenek mungkol nyi kedong watak-watak kaken-kaken nah yang kedong diketimu ke perantanan nyemak kainan hidung belakang meragatan bicara nenek.

0: sing bener ben ki motor ken kelah. Cikal pungal kelah bawang kia. Nak ngudiam di agong dini ngejak sukerti?
1: Nak enton.
0: Nak kenan ngengen?
2: Ya. Dok.
0: Isi ngeleng pro polon bo.
1: Nak enton.
0: Bener-bener ki motor ken kelah. Awak parakan pejarakan melu ngekar ini di korepot.
1: Sukerti, sukerti.
0: Nah, terus?
1: Sat mako. Sukerti, sukerti. Sat mako.
0: Nenen malu. Apa tuh sat mako, Yor?
3: Kenda minat. Sat mako si segan.
0: Kayang ki jelek perajin.
3: Ya.
0: Niki mandar.
1: Aduh.
0: Yo mandar.
1: Sugerti.
0: Nang sing ngeling, Bro. Dengeng mato mengidam polon.
1: Sugerti. Sat matos. Anu. Sugerti. Suwir aden gelah luas. Sugerti anu.
0: Adik
1: Suwira dan kelaluan, sugerti. Sugerti. Napi mengandung ni gini. Atau sugerti. Lutlah bahas. Sugerti. Aduh bah. Sugerti.
3: Sugerti. Sapu niki dan sapu niko.
0: Ya peragat mondo
3: gini. Saya baru mau toko rewo dan riki ring taman. Tare sapu niki. Kau rakan baru mau toko rewo dan sapu niko.
4: Aduh dah. Batu salah bikin no dah.
3: Ulat minam.
1: Rap, sukerti.
3: Aduh, jam sukerti.
1: Rap, kalah lihat dia lihat.

0: Sing gumanel gelah yang sing lakal memunut jenengane reh ning kito ni mumpung tong nyanya nekat di madian ngalas lan jem wali nang alit jenengane malam ini inggih pini becik ngiring-ngiring budal lumun oh kadang sing mendaya dek kumen adik ini sap mati ya
1: Yang
2: lali ngambil pusaka duit tapi mau ibu nih kangsar matur uang sendiri
1: ya aduh nih pusaka nih siapa nih dewa kedok
2: iya
1: nggak yang ki masih ya apal sih ingat
3: minta nih pun kalau nih apal yang ini jodoh aku
1: apa kan meningat dengan awak parakan yang kedok menurutkan malu
2: iya kamu mau pusar mau iya mau pasang hijab pun iki
1: ini adi ya ningsing adi tegur di nona jani mau bisa dia pesan mulang alai dewa sake walau adi dah salah tampi terpedekan mau kajang
2: sapun adi iki mau
1: adi pangkalon nama netena ada biudo di dudi taman
2: biudo sapun adi
1: nah aneh ngelang biudo jangan dalen
2: iya
1: tuh penyeruan di dewa nih aneh marah tata dari adi ngulit di tengah halaki lo sukerti apa
2: sapun api pun mo
1: dong duga pan ngeremeng hidup beli agung sake wala suka tomang mo ting rungu dari yot ken rau semua ke adi
2: sampun niken mo ipun kan
1: pernah kor niken mo yot di rungu adi debes nunggu san rau semua ke nak dan jebos hidup beli agung pun aja mau ngalah hidup beli
2: nuki kemat bawa. Li, nawang gigian. Bawangan yang mungkin sampunangin beli maka kebangan ringgit yang itu. Bawasang koyak yang itu. Napi kiyukti, ipun isukerti di kering taman boleh ngeremih hangan dini. Ida imok nanti kiri dia mau.
1: Membalas tak ke belakang? Dia kejar kejar kedok. Saja adi, kan sabun ikan agak beli.
2: Dados kak adi. Nak pegel beli kanin. Nak sekan membawa saja
3: adi.
2: Tapi, jati.
3: Aja adi.
2: Nih, beli, mo.
1: Mengkengkeng adi.
2: Yang sabun ikan langganan seolah ibu ni suketi. Rumah seridian. Wet titiang. Wendan ibu niriki. Mangkin yang sabun ikan sanang. Titiang pun. Pangan yang pun.
1: Laudang.
3: Ini
1: dong kengken beli agung jak nyak jak
3: tadi membalik
1: nah beli agung nak tanroh kan kan kenal di tiang eh?
3: Nak beli ngale sukerti mudorang sukerti ngale beli
1: beli agung nak pirangan kok di tiang yang beli orang di tiang lemasin ini sukerti amaniko kerodaan di yadi kencep tampah beli agung lengok di tiang nak sayang ring beli di jonak kan sayang kan soma jelek-jelek nama soma pasti sayang nama yang beli sedang permangkin di tiang kan bocok jak balu di tiang permangkin tapi malah macam dingin-dingin suruh ajak di tiang macam kut dekupurin
3: yang dosa ulok-ulok nadena nak ragel ngalih suka

0: Arianto kandikelis persidok palu ngocoko dewa malikuta. Arianto kan palu ngocoko dewa malulungan mereka ketelangin wani. Sepatu merah ini kerem puri. Wantak segahan abu sani akrang kiki. Buang secokot sani akrang kiki. Dimau. Sani magidik yang dereng siapu. Wantak sembah batin kiki yang lain akrang kiki yang lain akan palu akhirat dibangun.
1: Nah, Sugiyarti. Gelanyuk semang pesan, tekining semah pengastung karan nyai, nyangre pengeroklah. Walampuran, sepanan gelah melingkap-gapan, reh kerungah-rungah runtak mewali kepuri. Dewawanan, denyin nyai salah tampi, sing sidepen gelah ngemangai abad. Sugiyarti sing medayek lah tugas itu di rumahnya ini dialasi mirip tumilah pecannya ini awinan ekar lah napatnya ke puri dong di subane penke nekat di puri nirgawe tuliek lah natat batu kok tanpa dikenok mulek ini nyuruh kok kenanangnya. Nyak mesai Agung suwecan gelah bikin penguala sebatin gini kenal dewa ina yang jumahnya tanya ngerasang kemelan kini jadi puri ya juang di mama paling agak nyingamana si moran jumahnya be kita ngerasang nyak agak bisa gangini nanus pantas nyingamah roro kan kini pesan gelengis ya. Dipuri nasi apa? Aja ngantengkir. Kadang mesruh beng solas, galih kedas nyalang, be kudang warna, jukut apa kita yang sengaja? Awinan luung pungutnya makinyukan, ping pat, ping lima, duga penyemimu. Umah nyinglah, kubunnya bungkul dan sebuah tuduhan. Tongosnya pulas tikaknya weh. Puri, apa pula sini? Kaden lah kasur gemi galang tumpuk mempurade. Awinan ketelan duga banyi pulas. Cuma ni garang toleh natali non. Tadi wasir matel. Yang hujan-hujan kene ya. Lah dan bonyok. Di puri dengeng matani non. Kekerneban puri ni, kekerneban batalan ni. Mirip jadi anggon mekot tongas ni mesuruh nama. Doleh, tejan puri ini galang megelanaran ben saking galang keliwat awen nengulat sing kena penyelebat tegah sing

0: saya panang nyebat ulannya lok biasa.
1: Ya, siok tima daging pisan cekak di pawetan dan kalau rusak pada ini. Rekenis hati yang iri korang kono. Tak dirasa nunas lungsur hati yang net tenang. Dada suwe cepat ngocok ke dewa nak tadi yang merikin ngapun. Walau yang netit yang

0: ijo menap kirang. Nabi yo kiwang sing yang ratu dua kumpul.
1: Nyai sing merasa tekine pelit.
2: Apa kal gaenya di taman ngiringi belia?
0: Dak tuju. Dereng ke mana hasupit? Nyai yo kiwang sing yang ratu dua kumpul.
1: Bani ngeremih di beli. Laksan apa bunyi tua?
0: Ratu dua kumpul. Sapa si repuran ngeremih rakan pelu sepudir? Ina yang kosong tumun ratu dua kumpul.
1: Orang nyai ben membalik kuri ben.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Ini berasa tuduhanku.
6: Bocol, sing dadi ajen bengi, tuah umah yang dialase, tulio satu, rasa saya. Sing teman ngelah somah caranya. Sayang ngelah mirang ujar pari petajana. Kinucap ngelah somah sunat penayang caranya. Jak sepalang ngelah sunat somah. Mulai. Beri.
0: Ratu dua kumpul. Dada sekelas pisan paluah coko dewa mawa canu sapune. Ike. Yening yupi watak paluah coko dewa sapun wanah ngangit di tiang penyer.
6: Saja
0: sane makin raraman tijang kanten mau riprat dua kumpul ring tijekan yang palu ngocok kode wadidang iri kotidang genah ngeratu dua kumpul
6: kengken dijekan yang iri kegenahan nindong cantunannya mulia wanyi wanyi gitu pungah ngentut juarin ye. Nyen gelah mire palakan nyen sanang titahnya tudongi. Jal Muhammad temah keliwat nyiceng singang. Don nyen nyi ngawak-ngawakna. Nyinung lah batis sang nyi metinaan. Lian mire nyi dopang sing mau batis sanang atau angkain timulai. Cek mulai nyi mau. Sing ngeramang sing makar ngetang cicing jaya. Cek ngiri mulai. Ik ngeyeng sacang. Dah bungonya nih. Jenang nyini nenang. Kadanya ini, kadanya cangsatnya, met lego kena nyi madaknya gelap pangsat. Not tawangi, bungkong masih not. Socannya apa kadanya? Mirah sepakel.

0: Waduh pematut jane lu sutik yang ngaduwa.
1: Oh, tagahnya pematut berat yang cangsat. Ati banget nih kesugihan ya enak. Jenangnya. Eh, benangan aja nih, pematut panggengkan ben. Gelas sing maka dan ramang. Nyai jel melengah kini yo. Walanya sinyak gini nah. Sing jo manusia parekan lakar. Ngurus nih mulai. Ada cicing borosan, satu pelaku dos tolakar nyakal ngorosan ini. Cek mulai.

dan Sugerti. Ia namundo kaya neng bapo Nyai Dongos sing pantes nggak menikmati.

0: saki wala ni Johnny. Sakit hati siyang bakal gagapang siyang papo muli. Papo. Uduk, papo.
1: Saja apa korasnya ini? Kamu untuk papo ngayang, nyai. Tadi rabi nyai dipuri. Sing pantas nengap gapang saput we. Dan kini-kini apa-apanya.

0: Sugerti. Buka raos iluh. Awanan iluh buka kene. Loh kone kena Raja Pisuna. Yen kepinah ban bapo. Mirip kena rasa ban iluh. Nyen mirip. Dulak kena neken iluh. Dilihat di sebang sinah kena benluh narka loh.
1: Bapo.
2: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
3: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
4: Jangan ada genangan air.
5: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
3: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
2: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
6: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking Widan Margi Amuruk nomor pitung desa dan pasar Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargito menatiti yang agung Krisna, sido muali nyarang dane, ring rai nane emangkin. Sani sere, siomei wars kali tali nam likur. Pasti ketit yang nyarangin ide dane kantos puputnya di tiang bertugas maligi buat sering jam dasa semang. Sana mungkin pinaka acara pengawit Rekalan Rai untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kantun kesarang RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Rekalan Rai, kesarangan titik Agung Krishna, Sani Bangkit, titik nyaringin ide dani, ring sesi acara Rahajeng Bali. Oke, malah bos, jika itu orang titik lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantos 6 pekin jam 6 semengkelan, turang antuk puja Trisandia. Seusan puja Trisandia, pastika mualidit yang nyarengin ide dan nering sesi acara Rahajeng Bali. Ya, untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam pitu semang titiang aturang Getre Bali. Seusan Getre Bali, mualidit yang nyarengin ide dan nering acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali kater Getre Bali, Susan Getre Bali, muali ring sesi acara Rahajeng Bali, kantas puputnya jam sia semang. Jam sia semang titik muali ngaturang Getre Bali, Susan Getre Bali, pasti ketitik nyerangin ide dani, ragi sesi acara obrolan komunitas, kesarangin juru mekel gede madi sukadengi. Nah, rekalan rai punika acara-acara sani jaki yang terang titik ngawit semang nepuniki, kantas puputnya titik yang bertugas muali jebas ring jam dasa semangge, sarimang kin jagi katur demun lagu-lagu rahani Hindu saking wonten sedurungnya nih wonten saning lentang demun.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggih seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggih utama seperti gedong, saren, pelinggih taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Antun ke sarang. Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selantur ini Rekalan Rai Ide Dane Presiden Mirsa yang Meli siaran acara Surya Pujangge semakin makin untuk topik peranan wanita Hindu di era modern kesarangan Ibu Indah Sari.

0: swastiastu. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Anubhadra Ketawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar membawakan topik yang berjudul Peranan Wanita Hindu di Era Modern. Sahabat budaya, tentunya wanita dalam ajaran agama Hindu memiliki kedudukan yang sangat mulia dan terhormat. Nah, dalam kehidupan manusia, wanita memiliki peranan penting sebagai sumber kehidupan, pendidik pertama dalam keluarga, serta penjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, kehadiran wanita atau perempuan itu sendiri bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan keluarga, tetapi sebagai pilar utama dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, di era modern saat ini, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saat ini membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Tentunya wanita Hindu yang kini tidak lagi hanya berperan dalam lingkungan rumah tangga saja, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian, di tengah perubahan zaman yang saat modern ini, saat ini tentunya wanita Hindu tetap diharapkan mampu menjaga nilai-nilai dharma dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Nah, hal ini tertuang di dalam kitab suci agama Hindu bahwa keberadaan wanita sangat dihormati dan dimuliakan yang berbunyi Yatra Natriastu Pujaste Ramaste Tatra Vedata. Artinya dimanapun wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang. Jadi berdasarkan slokat yang tadi saya ucapkan itu adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh wanita itu, wanita tentunya akan dihormati di setiap lapisan masyarakat dan mendapatkan suatu kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan, karena wanita disebut sebagai simbol sakti atau simbol kekuatan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, jadi kedudukan wanita dalam ajaran agama Hindu sangat penting, sangat dipandang, dan disimbolkan juga sebagai sakti, yaitu simbol kekuatan, simbol penggerak energi dalam kehidupan berumah tangga maupun di masyarakat. Tanpa adanya sakti, kehidupan tidak akan berjalan dengan sempurna. Hal ini kita lihat atau identik dengan sifat-sifat mulia dari sosok wanita itu sendiri, yakni ada kesabaran, ketulusan, kasih sayang, keteguhan, dan kebijaksanaan yang terkandung di dalam sifat-sifat kewanitaan itu sendiri atau perempuan itu sendiri. Nah, kedudukan wanita dalam keluarga Hindu sangat penting karena wanita merupakan Griha Lakshmi, artinya pembawa kesejahteraan dalam rumah tangga. Nah, keharmonisan keluarga sangat bergantung juga pada peranan wanita dalam mengatur kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab itu sendiri. Selain itu juga, wanita juga memiliki kedudukan sebagai istri yang mendampingi suami dalam menjalankan kewajiban hidup, ibu yang melahirkan dan mendidik anak, anggota masyarakat yang berperan dalam kehidupan sosial dan adat, pelaksana upacara keagamaan yang membantu dalam menyelenggarakan, yakni adanya yatnya atau ngayah ataupun sebagainya di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi tanggung jawab seorang wanita Hindu memiliki banyak peranan dan banyak suatu tanggung jawab yang besar dalam menjaga keharmonisan keluarga, keharmonisan dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena tanpa melalui keluarga, kita tidak tahu gimana perjalanan hidup seorang wanita itu sendiri. Melalui perjalanan titik yang pertama adalah keluarga, atau inti terkecil adalah keluarga itu sendiri, baru memasuki yang namanya dunia masyarakat. Nah, jika keluarga harmonis, maka masyarakat pun menjadi terlihat harmonis juga, menjadi tenang dan nyaman, dan terlihat bahwa wanita itu sangat digagumi, sangat diyakini bahwa wanita merupakan saktinya atau pendampingnya Dewa Siwa. Nah, dari konsep wanita sebagai sakti dalam kehidupan, tentunya kita menunjukkan bahwa wanita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan. Sakti bukan hanya berarti kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental, moral, dan spiritual. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sakti ini dapat dilihat dari peranan wanita sendiri, yakni kita bisa melihat dari segi apa? Segi sumber kehidupan. Karena wanita memiliki kemampuan untuk melahirkan kehidupan baru melalui proses kehamilan, dan melahirkan merupakan bukti nyata bahwa wanita adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, wanita harus dan wajib dihormati, dijaga kesehatannya, dan dipahami wanita itu sendiri. Sebagai seorang ibu, wanita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri selama kehamilan, memberikan kasih sayang kepada anak, serta mendidik anak dengan penuh kesabaran. Itulah tiga kunci yang tidak bisa kita bayar menggunakan material atau uang itu sendiri. Nah, makanya peran ibu sangat menentukan perkembangan karakter anak di masa depan. Karena jika karakter anak kita diajarkan suka membantah, tentunya karakternya dari apa? Dari ibunya sendiri. Kalau karakternya anaknya bijaksana, karakternya bisa kita lihat dari sosok ibunya sendiri. Itulah karakter yang menjiwai sosok anak itu, karena melihat dari pohonnya, atau kan tentunya kita tidak bisa lepas dari buah jatuh dari pohonnya. Jadi siapapun ibunya, itulah anaknya, bentuk cerminan dari dirinya sendiri. Selain itu juga sebagai sumber pendidikan, bahwa wanita ini adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Sejak anak masih kecil, ya artinya ibunya yang mengajarkan pertama berbicara, bersikap, menghormati orang lain, berdoa, dan sembahyang. Jadi hal-hal kecil pun diajarkan dari sejak kecil, yaitu ibunya sendiri yang mengajarkan bagaimana cara mendidik dengan baik. Nah, dari sanalah timbullah nilai-nilai moral yang diajarkan sejak dini akan membentuk karakter anak yang baik. Oleh karena itu, wanita harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas agar dapat mendidik anaknya dengan baik. Selain itu, sakti ini juga sebagai penjaga keharmonisan. Nah, tanpa adanya sakti ini tidak akan terciptanya keharmonisan. Pasti ada mewujudan lah di dalam suatu sistem keluarga itu sendiri. Nah, untuk menciptakan keharmonisan, yakni kita harus penuh komunikasi dalam suatu keluarga itu sendiri dengan penuh yang namanya kesabaran, kasih sayang, dan menyatukan seluruh anggota keluarga di dalam keluarga itu sendiri agar tetap berhubungan baik. Dan kurangilah untuk berperan masuk di dalam konflik itu sendiri. Lebih baik memberikan solusi agar bisa permasalahan di dalam keluarga itu bisa diperkecilkan atau dihilangkan suatu masalah tersebut dan menimbulkan keharmonisan itu sendiri. Nah, selain itu juga peranan wanita di Hindu di era modern saat ini tentunya semakin berkembang pesat, karena wanita tidak hanya berperan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga berperan berbagai kehidupan-kehidupan di masyarakat. Nah, sering yang kita lihat sebagai tonggak utamanya yakni ibu kita sendiri, bahwa peranan wanita itu hidup seperti sosok ibu, karena sosok ibu itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan membentuk karakternya si anak itu sendiri. Karena pendidikan dalam keluarga merupakan dasar pertama dalam mendidik sebelum memasuki dunia pendidikan sekolah atau sekolah dasar dan masyarakat. Jadi tugas wanita yang sebagai peranan ibu itu sendiri harus menciptakan yang namanya kasih sayang kepada anak, mengajarkan nilai-nilai agama, dan membimbing anak yang namanya mendekatkan diri kepada Tuhan atau melaksanakan persembahyangan itu diajarkan dari sejak kecil. Selain itu, cara belajar sopan santun itu diajarkan dari diri kita sendiri atau seorang ibu mengajarkan ke anaknya, terus melatih yang namanya kehidupan teladan dan kedisiplinan dari sejak kecil. Jadi inilah sosok wanita atau sosok ibu sendiri yang tentunya bukan hanya melahirkan saja, tapi memberikan kualitas generasi yang lebih baik pula.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, peranan wanita juga sebagai istri. Selain ibu, sebagai istri juga. Karena wanita memiliki tanggung jawab untuk mendampingi suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri harus didasarkan pada saling menghormati, saling mendukung. Jadi wanita sebagai istri diharapkan menjadi sahabatnya juga, sebagai teman untuk curhat, cerita dan sebagainya. Itulah gimana caranya seorang istri bisa menjadi teman untuk ajak berbicara, ajak berkomunikasi. Selain itu memberikan dukungan moral. Dan dimana ketika ada suatu permasalahan, kita memberikan solusi kepada suami atau memberikan cara atau apa yang harus kita berikan agar tidak terbebani dengan sendirinya. Terus adanya pengelolaan rumah tangga dengan baik. Apapun yang terjadi di dalam di keluarga itu harus dikomunikasikan. Baik itu adalah tentang finansial, ekonomi yang mengalami penurunan atau penaikan, itu harus tetap komunikasikan. Karena tanpa adanya sosok istri yang mengatur, suami tidak akan mendapatkan yang lebih baik, yakni bisa kemana, bisa memberikan juga ruang untuk refreshing atau gimana di dalam keluarga tersebut. Selain itu, menjaga keharmonisan keluarga. Tentunya bukan hanya di diri kita sendiri sebagai istri dan suami, tapi juga tetap memberikan harmonis atau menjaga keharmonisan antara kedua orang tua, baik itu mertua maupun dari orang tua perempuan maupun laki-laki itu sendiri. Itulah peran seorang istri yang harus menjaga hati kedua orang tuanya dan menjaga hati juga untuk suaminya sendiri. Itulah tanggung jawab yang sangat berat dan harus ditanggung seorang istri, dan harus bisa menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Terus ada juga peran wanita dalam pendidikan, di mana wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria, yaitu memperoleh pendidikan. Bukan hanya berhenti sampai di dapur saja, tetapi harus ditingkatkan lebih baik. Yakni pendidikan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup seorang wanita agar bisa mampu menjaga martabat, kedua menjaga kompetensinya dia, dan bisa mendidik anaknya jadi lebih baik. Karena tanpa adanya pendidikan, seorang wanita buta akan pengetahuan. Jadi perlu adanya pendidikan untuk menerangi dan memberikan pengajaran juga kepada anak-anaknya sendiri. Makanya wanita Hindu diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya agar mampu mengikuti era saat ini, termasuk juga bisa mengikuti nanti dengan anak-anaknya yang di dunia pendidikan. Selain itu, wanita juga berperan di dunia kerja, di mana saat ini banyak wanita Hindu bekerja dengan berbagai bidang seperti guru, dokter, perawat, pegawai negeri, wirausaha, teknologi industri, dan pariwisata, yang di mana wanita bekerja tidak hanya membantu perekonomian keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Namun demikian, wanita tetap diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pekerja dan tanggung jawab keluarga. Selain itu juga ada peranan wanita dalam kehidupan sosial, di mana wanita memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Wanita sering terlibat di dalam kegiatan sosial seperti kegiatan banjar, kegiatan adat, kegiatan keagamaan, dan kegiatan gotong royong. Itu tidak bisa lepas dari kehidupan dalam keluarga. Jika sudah waktunya pukul berbunyi, mau tidak mau harus ikut serta, entah membersihkan atau lingkungan banjar maupun ada rapat atau parum, apapun yang berkaitan dengan keagamaan harus turun ke masyarakat. Jadi wanita ini sangat banyak perannya dan mampu memberikan partisipasinya untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitarnya.
Selain itu, peranan wanita dalam pelestarian budaya, di mana wanita Hindu memiliki peranan penting dalam melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya Bali. Wanita sangat aktif juga dalam kegiatan adat dan keagamaan seperti membuat banten, menghias sarana upacara, mengikuti kegiatan niatnya, mengajarkan tradisi kepada generasi muda. Nah, tanpa adanya peranan wanita, tradisi dan budaya tidak akan terus berjalan. Pasti akan berhenti sampai saat ini atau enggak akan jalan lagi. Tapi ketika sudah wanita berperan menurunkan yang namanya pisau dengan busungnya, pasti tradisi dan budaya terus berjalan sampai saat ini. Makanya tidak heran wanita Bali banyak punya peranan, bukan hanya segi berada di dalam dunia pendidikan, dunia kerja, tapi dunia keluarganya salah satunya adalah tradisi tetap dijaga oleh wanita itu sendiri. Nah, tantangan dalam wanita Hindu di era modern ini tentunya banyak sekali, yakni ada globalisasi yang membawa perubahan gaya hidup masyarakat, di mana pengaruh budaya luar dapat menyebabkan nilai-nilai kebudayaan itu luntur. Dengan tradisional yang dulunya menjaga tradisi sekarang sudah luntur karena dipengaruhi hal-hal yang sekarang mudah dan praktis kita temukan saat ini. Seperti banten saat ini bisa dibeli dengan mudah, dengan biaya yang lumayan terjangkau. Jadi saat ini jarang wanita Hindu untuk berperan penting dalam meneruskan generasi terkait kebudayaan dan tradisi ini, seperti menjajahitan dan menjaga budaya Bali ini. Jadi pengaruh luar inilah membentuk karakter wanita Hindu sedikit lupa dengan yang namanya apa itu Banten. Terus ada tantangan teknologi. Perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan juga dalam kehidupan dan membawa negatif juga, seperti ketergantungan pada media sosial, berkurangnya interaksi langsung, penyebaran informasi yang tidak benar. Wanita harus bijaksana juga menggunakan teknologi, di mana wanita saat ini sudah dipengaruhi juga dengan berbagai media sosial, dan apalagi informasi-informasi yang kita nggak tahu mendapatkan di dalam dunia grup dan sebagainya. Ada informasi yang masuk hoax, itu dinyatakan seperti ngayah, taunya tidak ngayah, seperti itu. Itulah teknologi yang mudah kita akses, tahu-taunya informasi yang kita dapatkan mendapatkan yang tidak baik di dalamnya. Perlu kita bijaki dan perlu kita telusuri dengan baik juga. Selain itu, ada tantangan moral dan etika, di mana kita seorang wanita Hindu harus mampu menjaga perilaku sesuai dengan ajaran Dharma, wacike, manacike, dan kayike. Artinya kita harus berbijak dalam berpikir, berkata, dan melaksanakan dalam melakukan kehidupan di keluarga maupun masyarakat. Bijaklah berbicara, bijaklah berpikir, dan bijaklah dalam bertindak. Jadi upaya untuk meningkatkan peran wanita itu yakni meningkatnya pelajaran, yaitu melalui pendidikan, karena kunci utama seorang wanita adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena tanpa belajar, wanita tidak akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, dan pengembangan tuh terus belajar terus sampai kapanpun terus kita temukan berbagai variasi atau informasi di dalam dunia saat ini. Selain itu, kita harus kuatkan keyakinan kita sebagai umat Hindu, karena kita sebagai umat Hindu harus menjaga tradisi dan budaya. Tanpa adanya tradisi budaya, kita akan lupa dengan diri kita bahwa jati diri kita seorang Hindu, bahwa kita harus belajar yang namanya memahami kitab suci Hindu, mengikuti yang namanya upacara agama, dan laksanakanlah agama itu sesuai dengan kemampuan dan keyakinan kita.
Setelah itu mengembangkan keterampilan. Nah, belajar melalui apa? Melalui teknologi yang saat ini mudah diakses dan mudah kita pelajari, seperti membuat contohnya tipat, nasi, mudah sekali kita temukan di dalam sosial media. Pelajarilah, manfaatkanlah kebutuhan itu teknologi dengan baik dan lakukanlah pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, di nilai-nilai yang kita pegang dari wanita Hindu, yakni adanya dharma. Karena kewajiban, penuh tanggung jawab, itu adalah wanita itu sendiri. Satya, harus berjujur dalam kehidupan sehari-hari. Ahimsa, tidak menyakiti makhluk yang lain. Tatwamasi, menghormati dan menghargai sesama manusia. Karena inilah pedoman hidup kita di dalam dunia yang serba modern ini. Di era modern ini perlu kita simak, kita yakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna, yang ada adalah manusia terus belajar dan memahami dirinya sendiri. Jadi peranan Hindu di era modern ini sangatlah penting dan luas. Wanita hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga dalam masyarakat dan dunia kerja. Jadi wanita Hindu diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dharma. Dengan pendidikan yang baik, iman yang kuat atau keyakinan yang kuat, tentunya diimbangi dengan keterampilan yang memadai, jadi wanita Hindu mampu menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup di era modern saat ini. Jadi dengan berpegang pada ajaran agama Hindu, tentunya wanita akan mampu menjadi teladan untuk generasi muda mendatang. Demikianlah sedikit ulasan yang saya sampaikan, semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan para Om Santi.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Rajang laksana yang persembahyangan puja Tri Sadia menjaring mati nus dharma ring DJJ pada megena dumugi ide sang yang widiwase tata mapaja kerayuan lan kerajengan ring iraga sarang sami melarapan doa mantra lan bakti ring ide sang yang widiwase dumugi iraga sarang sami sida membersihkan pikiran lan jiwa dari sifat-sifat negatif menciptakan ruang pertumbuhan spiritual lan kebijaksanaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

daftar negara-negara langganan Piala Dunia dan pernah meraih juara. Perlihatan Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Pesta olahraga yang selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya ini rencananya berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ada 48 negara yang akan ikut ambil bagian dalam pesta ini. Namun, ada negara yang menjadi langganan sebagai peserta pesta bola dunia ini dan meraih juara. Negara-negara tersebut adalah Brasil, Jerman, Argentina, Meksiko, Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Uruguay. Dilansir dari berbagai sumber, pertama adalah Brasil. Brasil merupakan negara paling langganan Piala Dunia. Brasil telah berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 22 kali, yaitu di tahun 1930 hingga 2022. Brasil pernah menjadi juara di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Tahun 2026 ini, Brasil sudah dipastikan lolos. Kedua adalah Jerman. Jerman tercatat sebanyak 20 kali mengikuti Piala Dunia. Jerman mengikuti Piala Dunia di tahun 1934, 1938, 1954 hingga 2022. Sedangkan untuk juara, Jerman pernah meraih juara di tahun 1954, 1974, 1990 dan 2014. Ketiga adalah Italia. Italia pernah 18 kali mengikuti ajang Piala Dunia. Italia pernah menjadi peserta di tahun 1938 hingga 1950, 1954 hingga 2014 dan 2022. Italia pernah juara di tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006. Keempat yaitu Argentina. Argentina tercatat sebanyak 18 kali mengikuti Piala Dunia. Argentina mengikuti Piala Dunia pada tahun 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974 hingga 2022. Argentina pernah menjadi juara di tahun 1978, 1986, dan 2022. Kelima adalah Meksiko. Meksiko sudah 17 kali mengikuti Piala Dunia. Meksiko mengikuti Piala Dunia di tahun 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Pencapaian terbaik Meksiko pernah mencapai babak perempat final sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Keenam adalah Prancis. Prancis telah berpartisipasi dalam putaran Piala Dunia sebanyak 16 kali. Prancis pernah juara di tahun 1998 ketika sebagai tuan rumah dan 2018. Sebagai finalis atau runner-up di tahun 2006 dan 2022. Peringkat 3 di tahun 1958 dan 1986. Peringkat 4 di tahun 1982, masuk perempat final di tahun 1938 dan 2014. Masuk babak 16 besar di tahun 1934. Lolos fase grup di tahun 1930, 1954, 1966, 1978, 2002 dan 2010.
adalah Spanyol. Spanyol menjadi peserta Piala Dunia sebanyak 16 kali. Spanyol terdaftar sebagai peserta Piala Dunia di tahun 1934, 1950, 1962 hingga 1978, 1982 hingga 2022. Spanyol pernah menjadi juara di tahun 2010. Kedelapan yaitu Inggris. Inggris pernah 16 kali tercatat sebagai peserta Piala Dunia. Inggris tercatat menjadi peserta di tahun 1950 hingga 1970, 1982 hingga 1990, 1996 hingga 2022. Inggris pernah menjadi juara tahun 1966. Terakhir yaitu Uruguay. Uruguay mengikuti Piala Dunia sebanyak 14 kali. Uruguay terdaftar sebagai peserta di tahun 1930, 1950 hingga 1974, 1986, 1990, 2002, 2010 hingga 2022. Uruguay pernah menjadi juara di tahun 1930 dan 1950.

Perkenalan rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesari titia Agung Krista rekenalan rai. Serebangin titia nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali. Untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin titia untuk informasi perakiran cuaca wilayah Bali. Lain nene mangkin sanis cara siomei war sekali tali 6 likur. Saking badan meteorologi, klimatologi lan geofisika wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana rekalan rai rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 96%. Tabanan rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 93%. Kabupaten Badung diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 94%. Gianyar Kalandrai diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 88%. Kabupaten Klungkung Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 27 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 56 sampai 84%. Bangli Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 18 sampai 23 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 99%. Karangasem Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 96%. Buleleng Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 92%. Lan Kota Denpasar Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 62 sampai 92%.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita.

Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi, majare ide dane sanewinten ring jero puri griya puku bonsang soang. Sapuda lali rekan Andrei luangkan waktu untuk beraktivitas. Ngira bi mali sida beraktivitas berolahraga di alam terbuka. Nandiki sida menambah utawi membangkitkan produktivitas nggih melalapan olahraga lari miwasani tiosan kenten nggih bersepeda utawi jalan sehat kenten jalan santai nggih. Nandiki aktivitas olahraga yang dilakukan punika pasti ke sida memberikan dampak positif jangka panjang untuk kesehatan tubuh niki nggih napi malih. Meluangkan waktu konsisten 30 menit setiap hari niki becik pisan kenten nggih, ini bisa rutin berolahraga. Yang tidak dapat waktu di pagi hari bisa dilakukan di sore hari kenten nggih napi malih. Ritat kala hari libur sekali Sabtu Minggu, sane 5 hari kerja Sabtu Minggu pasti ke libur kenten nggih, bisa memanfaatkan waktu libur puniki untuk bisa melakukan kegiatan olahraga bersama keluarga utawi teman-teman kenten nggih napi malih, bisa dilakukan di alam terbuka. Dosan punika rekalan rai reng hari Sabtu puniki, Sabtu Minggu menawi teu idedane meduwe rencana jagi berwisata nggih, jalan-jalan bareng keluarga tercinta. Nah niki idedane bisa memanfaatkan waktu yen cuaca mendukung, cuaca cerah, bisa berwisata alam kenten nggih. Idedane bisa ke pantai kenten nggih, pokoknya wisata alam lah niki nggih. Dengan napi wasane berwisata alam puniki sida memberikan kesegaran tidak hanya untuk tubuh sake wonten teler pikiran, istilah kerennya niki mangken healing kenten nggih, pikiran lan tubuh niki perlu rileks nggih, pemandangan yang indah, udara yang masih segar bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang kenten nggih. Tidak perlu jauh-jauh sampai keluar kota kenten nggih, yang dekat-dekat kemanten pokoknya wisata alam yang ada pemandangannya tapi malah ada napi wasane kolam, pantai, kentengnya taman ujung, miwasane tiosan, gitu pokoknya yang bisa memberikan suasana rileks untuk tubuh dan juga untuk pikiran. Napi malih dengan pemandangan alam yang indah, nanti pasti bisa memberikan dampak yang positif, kentengnya untuk tubuh dan pikiran bisa lebih rileks, lebih tenang, kentengnya ini sampun meluangkan waktu untuk merilekskan diri dan pikiran, gitu di hari libur dengan berwisata alam puniki becik pisan napi male bisa melakukannya bersama keluarga tercinta.

Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang kala derai
2: derai. Antun ke sarang.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantung Sari Titi Agung Krisna Rekalan Rai Reng Sesi Acara Rahajeng Bali untuk hiburan logo-logo Bali lan informasi-informasi menarik kenten nggih. Nah, Rekalan Rai menjare ide dane sane meduwe kebun utawi taman kenten reng rumah. Nah, aktivitas menyiram tanaman puniki nggih bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan di pagi hari. Taler sepisanan memberikan semangat niki menyiram tanaman di rumah puniki melihat warna hijau tanaman di pagi hari ternyata bisa memberikan efek yang menenangkan untuk pikiran. Ge, aktivitas puniki bisa menurunkan stres lan meningkatkan rasa bahagia. Taler dadosne ide dane bisa menjalani aktivitas harian dengan lebih bersemangat kenten ge. Nah, pada pagi hari menjadi waktu yang tepat niki untuk menyiram tanaman. Duaning air dapat terserap maksimal oleh akar sebelum matahari panas kenten niki ge. Nah, dadosne ide dane sane butuh ketenangan kenten nge lan aktivitas yang menyenangkan di pagi hari sambil menjaga lingkungan lingkungan sekitar rumah mang nene tetap asri bersih. Nah, ide dane bisa melakukan aktivitas menyiram tanaman di pagi hari.

Nah, keadaan Ray, gangguan kecemasan atau anxiety menjadi kasus terbanyak yang ditangani melalui layanan hipnoterapi di RSUD Singasana, Tabanan. Sejak dikembangkan pada 2022, layanan ini didominasi pasien usia produktif dengan tren gangguan kesehatan mental yang terus meningkat. Dokter spesialis kejiwaan RSUD Singasana, Dr. Ima Dewardana, SPKJ, mengungkapkan mayoritas pasien yang ditangani berusia 20-40 tahun. Selain anxiety, pasien juga banyak mengalami depresi yang membutuhkan penanganan psikoterapi melalui metode hipnosis. Menurut Wardana, gangguan kesehatan mental dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya genetik, pola asuh, sosial, dan budaya. Namun di Tabanan, faktor sosial menjadi pemicu dominan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perkenalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Kesarai Titiang Agung Krisna Rekelan Rai Titiang nyaringin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam suya semang malai jebos. Semangat makin pacang mausa ngeninin indeks sakit lutut utawi nyeri lutut. Nge sakit lutut utawi nyeri lutut puniki, nge pasti kenanin kemanten dirasakan. Ritat kala adanya rasa nyeri pada sendi lutut yang bisa dialami oleh semua orang kenten. Nge umumnya sakit lutut bisa ditangani sendiri lan dapat membaik setelah beberapa hari. Sakit wanten dalam beberapa kasus sakit lutut perlu mendapatkan perhatian khusus, bahkan membutuhkan pengobatan dari dokter kenten. Nge nah, sendi lutut niki pinaka bagian tubuh yang terdiri dari tulang rawan, ligamen, lan otot pendukung, sehingga bagian tubuh puniki cukup kompleks kenten nggih. Nah, nyeri lutut puniki akan lebih berisiko dialami oleh orang dengan usia menuju penuaan, keausan berulang utawi kecelakaan. Biasan punika sakit lutut taler dapat terjadi secara tiba-tiba nggih. Nyeri lutut puniki dapat bermula dari ketidaknyamanan yang ringan, kemudian perlahan-lahan menjadi lebih buruk, terasa lebih nyeri nge? Nah, rekelan rei wenten beberapa hal yang dapat menyebabkan sakit lutut nge? Mulai dari kondisi medis kenten nge? Skadi artritis reumatoid, lupus, asam urat kenten nge? Pembengkakan bersih cairan di belakang lutut yang mungkin terjadi bersamaan dengan pembengkakan utawi peradangan kenten nge? Misalnya radang sendi. Bisa juga disebabkan karena cedera kenten nge, peradangan akibat tekanan berulang pada lutut seperti berlutut dalam waktu lama, penggunaan lutut yang berlebihan utawi cedera. Ngelantur bisa juga karena ketegangan utawi keselio nge, cedera ringan pada ligamen yang disebabkan oleh puntiran yang tiba-tiba utawi tidak wajar nge. Nah, wenten beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan utawi meningkatkan risiko ide dani mengalami sakit lutut utawi nyeri lutut. Kelebihan berat badan, kurangnya fleksibilitas utawi kekuatan otot, olahraga utawi pekerjaan tertentu, cedera sebelumnya kenten ge. Nah, gejala nyeri lutut puniki bisa berbeda-beda tergantung penyebab masalahnya kenten ge. Nah, biasane niki wenten pembengkakan dan kekakuan, kemerahan dan kehangatan saat disentuh, kelemahan utawi ketidakstabilan, suara letupan utawi kret-kret kenten ge, ketidakmampuan untuk meluruskan lutut sepenuhnya kenten ge. Nah, rekelan rai ini tidak bisa ditangani secara pribadi di rumah, pastikan membutuhkan penanganan dokter kenten ge. Biasane pengobatan nyeri lutut puniki bisa dengan konsumsi obat, terapi, injeksi kenten ge. Nah, idanane bisa melakukan perawatan mandiri di rumah untuk meredakan sakit utawi nyeri lutut puniki dengan beristirahat, kompres es dengan air es kenten nge, kompres hangat nge, bisa juga dengan angkat kaki yang sakit saat beristirahat niki dapat membantu untuk mengurangi pembengkakan. Penggunaan alat bantu skadi tongkat utawi penyangga lutut mangdene mengurangi tekanan pada lutut saat berjalan. Nah, mau sanggeninin indek nyeri lutut utawi sakit lutut nanin tan ide dane mengalami nyeri lutut utawi sakit lutut puniki punapi cara ide menangani cara ide dane menangani nyeri lutut utawi sakit lutut yang dialami. Terus yang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar kenten ge dadane dados nyarengin ring WhatsApp teller niki ring 0895 3868. Napi wastane 0878 988 224 20. 0878 988 224 20. Sampun wonten seneng nyarengin sanggra titiang penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Semanggung.
0: Inggih, selamat pagi niki Nini Ita.
1: Selamat pagi
0: Mewali. Nggih, punapi gatra ni?
1: Nini segar kok
0: kena niki nggih, sampun boleh wedang sarapan niki.
1: Sampun kali mangke nek sampun jangkep kok.
0: Pun jangkep ya.
1: Nggih. Ya niki.
0: Nyeri lutut utawi sakit lutut, nani nyeri lutut niki?
1: Nah, ini yang dereng nanen biasa. Dan nanen yaku. Kari nenek ngidang mau tajo, mau timpo, kari ngidang. Dan nanen yaku merasakan nyeri kenten dan nanen. Yaku siang nak ten berlebih olahraga dah ni kat. Siang nak bergayan siang milah-milahang tu bang ya. Dan menentu caca gisi gitu bang ya. Belum mungkin sampun dan nyemak gaya kenten. Nah, yang siang man sore jalan-jalan. Saya wau tiang dan ke pasar. Semengang pun tiang jalan-jalan dan bang ya. Nah, ni sampun tiang dan nenek ke mak ngihing siang kenten anom-anom tu dah nom siang bang ya.
0: Anom-anom mungkin sakit lutut.
1: Yakti ngak bajang-bajang tadi. Besar yakti naik dengan kalau kene ni tu batu jatuh tu tu besar. Dah yang yang tadi yang yang nak ben mina berjalan lagi kene tapi masalah aja ngajang ngan.
0: Ni kesan.
1: Ini deten. Hey ini aja ngajang ngan ni kau nak. Raku na se bali bali ni ke ajang-ajang na tunas bung ke.
0: Sampun 76 ge. Oh ya tapi tananin nyeri lutut sakit lutut kenten ni ge.
1: Ah nanin
0: ya sih.
1: Omone ampun umur tiana wenten ya sih. Sering tiang ke studio ajak teman-teman kenten ya sih naan. Nah, bacang-bacangan kan tiang ampun, kenten asana cina memargi ya dan becik kenten ajak nuju motor ya tro kenten bunga. Inge, niki nama Niko kan ya kata lu bunga.
0: Inge, suk semani kena rahayu
1: niki. Inge, kita cari sami, mertuan mau kena rahajang niki nak bentar nak. Kena di warung niki bunga.
0: Oh kenten bi ratu laris manis garus.
1: Kita cari sami, mertuan mau kena rahajang bunga kena satu bunga.
0: Inge.
1: Cuma tu galah nini mau pamit om sedih.
0: Inge, matur suk semani nini itangi ring pejaten niki sampai nyaringin nge. Sana makin wali, ringlan telepon 0361-223361 G, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Raka Jang Semang, Gongge.
0: Inge, selamat pagi, Jero Mangku Sudani.
2: Inge, berapa Gatre?
0: Gatre becik manten, sampun wedang niki Jero Mangku.
2: Oh, tiang becik, segar, kelihatan datang aja ngelon. Alehai.
0: Angin.
2: Warung anak gigit kuaro.
0: Angin.
2: Sampun keni-keni wau semangat.
0: Sampun. Jeromangku pasti ke sampun niki talar nge.
2: Sampun. Nasing aja ngelol
0: nih. Angin.
2: Toyo kangwang toyo anget.
0: Becik nih kengge.
2: Bilang kak sausan ini kak sampun mengak. Dan kak umur-umurnya sampun kena gongget. Nonin kenaan bengkang orang tapi mawinan yang kak kebiasaan kalau ini kena itu ikat kalau pujo wali serga ketua orang ayah itu perusahaan itu pasti sebab kena kejap ini orang yang sembuhkan kenten dan sakit karena uling jam setengah lima masih lo ada jam setengah putus.
0: Tuh dah sakit dah dasnya nyeri lutut kenten ni.
2: Kejap senjam keluar pas sekitar 10 menit. Bukan wadang nanti ada bangge hilang bangge. Nanti faktor yang tadi ni kan ini faktor U. Yang tiang dibawa di 50 ton onin. Kalau lebih tuyo.
0: Menritat kalau sakit kenten pun api cara anjur mangku niki.
2: Angin dia yang jalan minyak hangat.
0: Oh, pakai
2: minyak. Tanda ada tu orang merah.
0: Nge, tanda ada sengi.
2: Minyak hangat, angin dia. Apun musan lah pejawali kan mengasuh niki. Kalau ngantar sang tapaan masalah ngantar jam 2. Yang apun boleh niki tu di anu na. Ampun tiwas sempit juga.
0: Geng.
2: Jadi yang besar. Nanti dia sempit keluar, yang negak makin kita bawa geng. sakit kejap dia di majalan ten cengket yang apa tani patut jadi nita dicari ketemu di margin dicari tiang hijau ada 1 kilo.
0: Oh berarti kanton sering kecari nih kira bangku ya?
2: Kecari tiang makin ten kali pun.
0: Ya.
2: Kapun aduna sing kau.
0: Nggih, pun pensiun ampun nggih.
2: Nggih. Sing aduna tiang jumah iki nengonyo.
0: Kenten nggih.
2: Ningani radio.
0: Nggih, jelmangku.
2: Apa alit-alit sampun anu. Unik kok nggih.
0: Nggih, sok sema jelmangku.
2: Nana BKBB nalagan kerencengan. BKBB bopera bekan. Sebetul-sebetul sami kan ke?
0: Nggih.
2: Kadang baju bos di budal waspada mandang selamat telah ayu ngantar ke
0: nggih, susemah.
2: Hari hari kena hampir baru 6 tahun sing telpon lewat bamal.
0: Nggih, jero mangku. Susemah.
2: Kalau ada yang peka, om,
0: ngiring.
2: Santi,
0: om. Nggih, susemah jero mangku sudah nih. Sane sampai nyarangin. Nggih, sane tiasan malu nyebas. Nggih, muali sanggara ditia. Ringlan telpon 0361-223361. Selamat pagi, Ibu Janura, Reng Bangli. Dumogi kena rahayu. Salam sarang pecinta RRI Prompat dan Pasar. Seger oger selalu, selamat. Sehat selalu. Nggih, selamat bertugas, Agung Krisna. Susemah, Ibu Janura, kena rahayu sarang sami. Nggih, Nini Hayuna ring semangna puniki talas sampun nyarengin iki ring WhatsApp nggih dumugi sareng sami tata kena ngemariang swadharma cuacanya cerah irika nggih suksema nih kena rahayu dumugi malah nyoba sedaya nyarengin ring on air nggih ing era kalandrai sareng mangken temang demen ngiring biar sang sareng-sareng.

0: Tetimbuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimbuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimbuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimbuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Tetimbuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimbuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimbuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kantun kesarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

0: Sekalian Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna katanya ringin ini dan ring acara Rajung Bali. Kantas bubutnya jam sia semua Bali jawas. Ngeser makin wali titiang buka gala on air. Ring lan telepon 0361223361. Ge sanggret titiang dikidebon. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat pagi Batu Bulan.
1: Rajang Semang, Gengge. Krisna, langkumpat RRI dan Pasar.
0: Punapin, niki kabar Bu Eka.
1: Adung karo.
0: Inggi.
1: Becik sehat itu.
0: Diwau sampun samat-sampat sarang jerumangku sudah nih min. Nah, ya mau payas nang Bu Eka. Oh, gitu.
1: Harus niko. Baru bangun manus payas malu nelayan durin jemaat.
0: Oh, kenten. Pangjak mesepuk kenten bon nih
1: kenten. Mau payas mau lipstick kan begitu. Ada busa sing manus pernah cek langsung mau payas.
0: Iya yeah, ratu dong kari pecahan metetehan nih mas ampun on air gitu.
1: Yeah. Ampun kenten nak kayang nak harusnya ring pelemah numun teng gitu. Kalau jebol baru ring periangan.
0: Oh berarti baru bangun mandi.
1: Mandi.
0: Oh bosan kenten nyampat mau bersih bersih kenten. Oh sud nyampat bersih bersih ben mandi gitu. Tutut ganti kulit tak kan?
1: Ganti lemeng ya. Tapi rasanya lebih keren pak ganti celing.
0: Ada celing, bayi ratu panjat kayak ganti buletan ngerosok lah kan?
1: Buletan kebo. Uneng enggak buletan kebo?
0: Ah buletan kebo?
1: Oh ni kete tu.
0: Dua ratu tentayan yang nyengakin ke?
1: Tentayan. Mih di tiang saya nyengak kene. Oh jadi boleh kata temen. Oh, hari gini masih ada orang.
0: Oh, berarti Bu Eka letakin pisan tuh. Oh.
1: Pas nih kau tengangin baju.
0: Oh, apa ya ceblong-ceblong gede tuh putih. Oh,
1: gitu. Orang culeh. Ya ampun, hari gini masih ada bulanan kebo.
0: Ah, kondisi kulit berarti nih kenge ya.
1: Aduh, apa di tiang nak ngecas niki berdauh nge sinampuron nih Bu Jero Chandra pasti pun nyolek niki nge. Rajang Bu Jero, Rajang Semang. Niki nak wendam semeton kene Bu Ragong gak Cynthia. Ya nampun tiang calling Bu Eka di udara aja segar banget dia.
0: Niki
1: pertama, niki kedua. Koling-koling nak mbok nak pang kenceng batik semua mau jalan.
0: Oh, kenten be ratu.
1: Nek ketiga, masuk semua nasi saya bermangi deh nasi.
0: Oh, nasi tu. Jago warag asane biar.
1: Koling kan. Itu dia kan kaget apa maksud oh di umpamakan rago ngoling niko sak mako rago ngomang nak ngidih nasi oh kenten nak mau bosong tuh gong ge Krisna pun napi yang niko ngi hasung karo
0: kayak niki yen napi wasane telah ajengane di dapur ten kenten nikain Bu Eka ngoling pang daso cak pasti warek
1: nih kan ngerti awalnya tuh semua nani sabun mangidih nasi ya. Apa sen? Oh, nge. Nah, kebenang ya ingat calling, gitu. Macam ingat Sinampuro, kekenan mana? Irago nak ingat ngusap, nak liu nang ngusap, nak kan ingat, nak gitu. Napi topiknya tu gong gak.
0: Topik neniki nyeri lutut atau sakit lutut nanin.
1: Nah, mungkin ampun betul sakit nah, lutut niki.
0: Lebihan napi nih, lebihan kripe asane niki tan.
1: Niko. Panasan dan emas kerupuk meninjau mungkin atau yang suwe ampun sampun ikir tu nge biasanya titi yang sakit lutut nge benyang lah wendan biru nyebleng mandinah satu tu kan tapi hilang ampunnya tu mungkin sangat dong enah yo kari
0: batu benan dong tasak teton
1: biasanya onjak tekol kan tekol biru nak cor nak mau kemesigit ni kan tapi jadi hilang ya mungkin jadi sengenah ya di sini betul.
0: Mungkin
1: sakit lutut renangin yang ditiang ampun senam nih dah ngadeng-ngadengin nanti utang yang bantu memaksa kenten.
0: Berarti intinya Ritat kalau nyeri lutut niki Bu Eka tetap niki bergerak ya dia stun tipis-tipis saja lah nih.
1: Ya niki yang semang sampun bocah kicik di natahan nak cero di kantor jawatan. Jawat ini jawat itu mau
0: pokoknya pengenah kan sibuk gitu. nyen awang pang pasti kadene ngoyongen kan mantu pengenah kan sibuk ya, gitu
1: tergantung aduh dia ngolah pekerja karyo nge semang wis nyampat bereng matrateng ajeng me tanding dumun bandan saya lagi ngarep nanti ya luwir ini ke dan pasang ajeng mangke dis ngamah di tiang aduh
0: oh kenten miratu
1: mangke dis ye ale jepot ampun wis niko wau man ada geng bandan saya pun matrateng ajeng me daging ajeng dumun mau mandus pengetan mau payas, kalau pang mau payas tu panjang gitu.
0: Oh, geng.
1: Begitu masuk kori meraja na, Om Swastiastu, mau kenyam dek, ida berdarah mau kenyam apa sih?
0: Geng. Peh, damu. Nira apa yang ngono minyak wangi ini niki jaman sepuk buat nih.
1: Ampun nang besus kemerajannya, cucu alis kita gitu, tenar. Harus mau kenyam pikiran harus plong. Jang itu, jang sweco, boy itu. Tapi ya, oh panggil itu yang Pak Sweco dalam jalan.
0: Pak Sweco. Oh, kenten Mas Bubo menawi to Pak Sweco nggih.
1: Pak Sweco widi itu. Nggih, oh Pak Sweco jalan-jalan yo gitu.
0: Nggih. Menritat kalau sakit kenten lutut niki punapi yang Bu Eka dikompres utawi punapi niki anget pake minyak anget utawi punapi niki.
1: Kadang-kadang ngamen nampan kenten nggih cuci dumun kakinya, dilap bersih. Pun kenten jak mat di tempat tidur tu. Pekadi nak yoga ni kau pecel lagi minyak urut uling dari telapak ni kau ampun tu bedak
0: nah ya rasa pedih kena cara ngaji jukut pleceng meja nasi gitu
1: ampun kena putar lagi telapak kau anu pergelar kaki tapi pet kata bayo suara anu tu becek badan pun kena jak ringan ampun ya benyang ni calam pun tu makin ragau nak kadang cerah gending nih sendiri lagi kadang gitu.
0: Nah,
1: siro manoren mangkang lah siro rago aja pedidi yang meja kan.
0: Nge dua pedidi sekata ya.
1: Dua pedidi nonton YouTube nepo emeng goyang.
0: Nge.
1: Ko ibu ren wenta nakeh tu nge. Di YouTube kan buka ada TV emyong mau balik ya nak goyang orang di TV ya bareng goyang tu depan nanti tinggal gitu lepas tu dia kan. Kan mantan ya tu napi menanggen tago tanuning napi sudah bawa minyak urut sanjaka pertama dah entengnya. Niko ngen mijet ya doleng di telapak ni lampun beten ni kan napi tu niko ni pegal keras tu.
0: Biasanya mau boleh Bu Eka?
1: Aku nak tanuning dan teman mau boleh.
0: Teman mau boleh udah tinggi ya.
1: Teman yang mau boleh jangan ngeras tu mati tu mana tu.
0: Ya.
1: Kau sampun lo ya pun ampun end body jak seluwung-luwung lah teman nganggo ke dan nanti
0: gih
1: kau mantan dia napi menangen malihnya rago tenuning napi mantan minyak urut ne orang luwung kena biang tu orang luwung biang aja anggung kan jo
0: gih
1: dan nanti gih gih nah raja ngamar biang tu darmo mang pandu mana awu ni ita tu lagi biang gih
0: angin ini ita sampun kak
1: mangku sedani iki Bojanura biasane Gusti Putungurah Widyo. Iki semeton tiang Raja Rurung Butet Gendri sareng Pak Yan Kawi Marusni niki nak meneto rodah liku niki geng ge. Nak ning semeng pun ngentel radione sambil lemek karyo. Kadang kicik mesti di Jumah kenten. Dawak niki tiang boleh mereka.
0: Oh kenten.
1: Wo salah cara niki nepi. Waktu niki boleh tiang mereka. Tinggal tu,
0: kita
1: raja ngemarji yang saudara masuk semua adalah kantor yang pamit. Om Santi Om.
0: Inggi, matur susama Bu Eka ring batu bulan. Guys, sami sampun nyaringin. Sanitiosan Durusang Moli ring lan telepon 0361223361. G, Om Swastiastu.
2: Swastiastu Agung Kirsna Bare satu semua banget.
0: Selamat pagi Bu Vera.
2: Pagi juga.
0: Nggih, punapi reng Pasar Tabanan iki?
2: Nggih, ini tempat yang iki blok Kakaryaman yang niko di muka transit ampun jam 3 sudah mulai.
0: Nggih.
2: Nggih, ibu-ibu metu masan. Alat-alat di dapur, pedagang, jenten. Niki salam rahajang semeton tiang ring dalam Pasar Tabanan pengkalis Pasar Daupalo. Nih sami rahayu ngeroroh pengupo jiwa pangwenta nanggan ngemertanin pe anak cucu keluarga suka duka dengan dan
0: gue. Patut.
2: Nih irago sebagai masyarakat penghidupan masing-masing minten memburu di rumah. Gantan Mandar Rahayu selamat ring margi semeton makah memburu di bangunan gengge.
0: Nggih,
2: heeh. Wis kadi topik ne wau. Entut napin.
0: Ah, nyeri lutut utawi nyeri sendi niki. Sakit lutut.
2: Ya itu men tukang jahit niko nak bae sendi ko das lemah ja sakit aduh.
0: Oh, kentan.
2: Nggih. Mau pengom pun kentan lengi sapun. Nggih, niki Mahandira enggal segar mah. Niki Pak Dep. Emang gaya di tiu di api kan digesan sakit nih dan tukang jahit terutama enggak banyakan kaki engkau.
0: Oh kenten.
2: Karena nyem di mesin ini kenyem.
0: Menderita kalau nyeri utawi sakit kenten pun api yang Bu Vera nih kebiasaannya.
2: Nggih mau pengennya nih kalau lengis.
0: Lengis sangat berarti ya.
2: Lengis kan nih kadang-kadang boreh nih kau. Nih rago ngerarah merta di mesin di besi itu amana Agung Krishna kan dan karing besi nge mejo agak kayu nih kong
0: nge
2: tempat duduk nih kong nge tapi malih kan kursi goyang kan
0: duh kursi goyang
2: kursi ini meliner
0: nge
2: kan dah ada tanaman tukang jahit meliner kan dan bagus jahitan nih kong
0: nge
2: harus kita siap duduk kan kan buat kaki goyang-goyang nih enggak sering yang udah lemah terus sakit saja nih kok di tulang nih kok sampun masih jamu-jamu sampun maupun sampun memboreh sampun ini gurun pendi nih kiring serungur agaknya sungkan ini kok pun kaki nih sakit nih ngelis nih sarang sami tukang jahit nih jaga kesehatan iki pangrago rahayu ngerara pengepo jiwa pang seger ngenten minunas tiang ping kali penyiar nika kan duduk juga
0: nggih patut
2: nggih nika duduk juga pertingung nggih 3 jam sampai duduk
0: penapiang nika sogina margiang ye kenten
2: nggih nika sampun minunas nika nggih yen guru olahraga kan sehat nika karena dia terus berjalan putar-putar ngenten Mali ngajarin anak-anak murid nih kan ke sehat anak-anak murid jaga kesehatan di sekolah pang dan sakit jaga keselamatan juga di jalan anak cucu di jalan nih ke yang sampun kaki nih ke kewah sekali tiang nih kengelah ipah labuh kaki di paha nih ke patah ke enggak nih ke pun ngayahin tiang aja unyu aja ngayahin nih ke anggo senongan anak mekejang di pedam na dadas
0: na. Nggih, dumugi gelis kena niki nggih.
2: Irago angin ipa keponaan paman ngalih penghidupan paman masih ngayahin nyamo dang kena
0: nggih. Patut.
2: Nggih, jak tiang liu jak niko nggih. Ingenten pun makin ibu-ibu jaga kesehatan pang dan labuh makin musim hujan kok nggih banyak nak labuh. Tiang ke rumah sakit sanglah niko atuh liu saja niko nak sakit labuh niko. Nak lingsir-lingsir nggih. Niko pun ingin demogi niki doa titiang demogi rahayu sarang sami semeton mirang radio perempat RI pun niki.
0: Inge, suksema Bu Vera, sepenuhnya dengan niki.
2: Inge, mirang langkung ngampura Om Santi dan Santi.
0: Inge, matur suksema niki Bu Vera inge ring pasar Tabanan sampenya ringin inge salam sarang sami niki rayu rajang inge rekalan rai inge selamat pagi rumus sani sampenya ringin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar wenten siren iki nggih Bapak Gusti Putu Widya nang niki nggih nah niki ten mesimpen duaning nomer niki nggih niki ngeling-ngeling Bu Eka pangnya Ical sakit dure oh siren niki nggih wenten Bapak Gusti Putu Widya teler sampun nyarengin niki nggih salam majareng Bu Eka BB suksma niki sampun nyarengin ngelantur sane sampai nyaringin Bu Ninda reng nggak kum, gih cuaca cerah, kenten gih, nanin sakit lutut, apun-apunan kementen, aji lengis sangat, kenten gih apunang sarang uyalan lengis nyuh, inggi, dumogi rahayu niki yang lantur gih, nini santa reng sanur, susuman kisam penyaringin nini santa, gih sana mungkin temang-temang rekalan reng, ring biar sarang-sarang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: You win! Yes, akhirnya menang juga.
4: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
3: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
4: Aku tes ya.
3: Oke, siapa takut?
4: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
3: Pesta tahunan dong.
4: Salah.
3: Terus, pesta apa?
4: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
3: Oh, aku baru tahu loh.
4: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.